0: gibugin lau na finya lulago Jesusu. Richago uligi ya abakate ile lida gieti bungyo, ani lulago afinya ni lanyora. Sunle na busa enubay, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu yon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le na digu bay, nabule duni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibe tinha eibu gutinha kei naninha gunikun sarago weyasu. Gueto naninha ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu haa wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme humaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madihari da huma lagu ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungu isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungu yu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richa bay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimure hon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagin. Gunfli huma lao le naniya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maniya gutina luagu buli ikumadina layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunua lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene nguga nu. Kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun. Aba nafridun Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lungubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawundu le lumbai hibihini lumage bungyu. Au, resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukumei nu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun huguya idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igabui buiti. Lungi in hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulongwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi luriduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degua. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudni bungyu sungu bo dayar gubai lumagua dandu burikate le ubo gubai kei buri le sielo bai adiga lumuti aranda uni ligia la ulonwe Kristu lagu gurua terencha buri meha huguya lu bungyu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uriba tile hadige bai ahi ti gueto aranda ragudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu. Madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalabaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, legin yana purji abai au Pablo. Gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nederagun lau nugu buguanarga lun laustarag duniwa le lungi lebei la sufri unni Kristu tuaguli liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu, uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini, luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni lelumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawagu sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagu bai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyun la dan sun kata ihuma anideregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinya luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luago, deregi dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon kaa busemba ya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganye ilu. Uwala ni aba anyawari hatun luago buri kata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyu riemera aguni. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hon ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labusa iruni bungi. Ainhiladun luba iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani le khani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilalana cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ilalana cielo, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu. Igira huma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate ile labri halanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengi runi lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, etengi reine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungi. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu bayla bungi alaga hun keisi hafai ruaha. la dega lungo bude me Kristu le habude me le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fairu aha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungu sun grigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, o sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le eramu daguabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baywon, le hupaisano, hagia ba abahida guhun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninye wagua le hun luago marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinye tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago laruwe habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu, hun. Ligia tsuwa da la furidun huago lun deregidago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatin ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haligan ugarda to humagua, houna home lun haligan nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau la nignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. La diga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai la chila agun waburime Jesusu sieluge lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubudirun balin bungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni lumage wabureme Jesusu. gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, lueiri guluma lubafu, dame leliabi in Kristu, larihuba lueiri guhada lanigu, aba metaweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu, ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua me ginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate lekun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vuribani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runiwa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ulago inaruni. Hinsi nye regligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigia ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ihun arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lung hadise dun loi furumi gwadig hita gin le mahati luadig maridun le mabagari dun ti uara gwaluma arufu dahani le hibihwai wamagin subudi kumuti dalian la luyeri wa bagari dun hagana gwa lung hafalaruni wani hempulu merede tiwa mawadig mariga hagana gwa.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Me

0: Capítulo Abba.
1: Ao Pablo, lani Jesucristo apóstolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, lewa salbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baywe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibiba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburu gu Efesu, lumbarinha gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagia me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu gu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbe barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichu gubai ubafu nu lun wadagimanu le luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eibaha nei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweini bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dumbay lumbungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lumbungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangriguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumpagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lung mafia, lung hafurende irun lung manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
1: Furumi etikate, amuri hatina lung ladiguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigye. Lung ginye hayabi lung hasubu diruni inarini. abar gine bungyu, abar gine gine gayara la dimoreka, wawai gine ligebuge bungyu, ugeri le Jesu Christu bay. Le edere gira gumbay lungwa lung longwe, lung la faye runi le begi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawagdun kate ile lidan lidan, lung kate ile launa hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lung narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri en lida sun folasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gung keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haranse ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lung tila hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu. Lung ti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginya la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia li chigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluay lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loy ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luago lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig mari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluago hafinye, Luago Jesu Kristu. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu levima bay lun sunda. ligli sin bung yuto agdahabali linari, tauni gitei inarni ligi buidu. Sinyati la sige neruniba, luagu weirigula inarni le arufu dubai won libugri wafinye.
0: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalung arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigi, alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la libai, tenki wa maime luagu. Lugundu harumag dalmuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluaguburi libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyerun sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba aban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubaragnya na chilirin, rugwa ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin. Yusubay ubafu le lichugubay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure ilumagnyati bungyu bun. Samina ba laguburi kata ile. Derege guwa ba bungwa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai, itara meme ba diregdagu lida sunkate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, Adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie, lun lekemege irubai hadukanyo, luma lun hagu yuguduni, insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le, hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninyaga baiburi ginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luago nikata. Le maritan guti hawago lanigu, hatima li duhanyo, jegua li lau la finye, uriba timati sigu lau ama grigia le ma finyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure hakatei le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama luga lu honka mafinye banya, lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri oguguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
3: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigumaridu lita lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaba.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Luma hagibuge angeligu ha la nua dirubanya, lun bagonfli lun luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lun tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinyaha musubanya. Lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habai me. Ahin arufu dahaba grigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigia. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. ibidi nye habuti nye ginye lu inaruni. Harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungyu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungyu lu le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaygin wabai gadaudagun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habru hatidon lisadarana sarago lagubri aritagunile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lana gunfuli luma bungiyo. Afinyeni, insinyeni, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lun sun kate luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu, ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubow le, Amiye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afala rubalin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
4: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. lugundu lichugu babungu erei bun lun bawanduni. Salba lumuti wabungu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, la diga itara linya la laranseru ni lubaregin la diga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, la rufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napulijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasunu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri bituti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganya ilun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
0: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
1: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihen lunti lueiri agei ayusuruni, anihen lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uerigunni. Lederege guatilungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumi eguaregu adagi manubuiti. Anura haba lueiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwara hama sungha agua rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sulan, lunti larufu da hahonha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lun gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi hagambuni, mabusen run, afinya gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da anik harumati, lubaregi me lira, halu habai arufu da anik le gunfli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da anik leri ghabusen run bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufri runi, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelalina salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibaguadna chilulumun lebeha, Arei da nali arufu da anile lana wafinye harumanyo, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu, lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi yetimati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo agun Galacia, nyendu Titu lobo agun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La faieru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi atinadimore hanuegi ngegua, ligibu ngeluludu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
1: Au, Pablo, e serbi tutti lo bungu abagin elani Gesù Cristo apostolo. Ona halmutina l'ultima nicciugun digdago l'un hafinye ha anua diralanya banya bungu che ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, che ciliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni bulagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la hoserun luwa igayara la lichuguni wa haduru. Labugenye laria ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aba lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi, lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
0: Girigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lun houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon. Ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gaba hon alidiga tinya luago lunti la derega da gula hauserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinyo lago Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni, ibi ni ginye gurinya ha weyanya, lunti ginye buidu la hauserun, keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gurinya, nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won, le ida gniebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wa nyuwongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Direge guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudeniwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadiguni le buidubai. Ani haburi kata ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere ina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumie guaru kata ibuiti, luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, Lung dili la houseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate buiti. La diga wa gudeme lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu dniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wa bai lida ibagari magumu cha ditile wa guda baha bai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung halan, afinye bayon lagu bungiyo, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kata ile buidubay. Buiti kata ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lung lurudu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lung hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lung hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
1: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha onda ragubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, luhayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay lumag Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garichana lida Kristu lunanie guni le lumboy badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insin ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purisi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, lunga muga leseri bidu nu bevenye guwa sun anahala adaruwa luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao ti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lung lao ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesi mbwe luagu atirida. Lung buma bai la gweto lung sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduka ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
4: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
0: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le idan geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
0: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
0: Ahi ti dameha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuku huma sunani angeli gunu.
0: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
0: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buiku buikun. Yere go ligie le buiku buikun. Lige niki bubai. Au le buikun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
0: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abure mi. di dalam kumu sena, ada ke pun uti bobo, lau buka buka dari sini, lagu mucu bersielu, lumo bobo, ahi buaya, berapa lupa nusundan, lau ayat publikai dalu, bapa lucu buai, kaya bapa itu, la sanksi buapa, kaya dalu, ahi buaya, apa meme badik, magu mucu buai bivahgan.
0: Maria kuti buin junia bawa yasu, lunia bangheli.
5: Nyuru malaikat nomere, dari nicipu punya baga ni, lamu ni mukuti.
0: Sungah heligo, sifiri gua servi tu tinya lum buingi hagi. Aun nahu tinya lum, hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
0: Lum ti luboiti, veteni runti malum uganu le agamba wamali bui. Madire iru wamamu galuwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imunigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligye won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha. Labu haguma diha angali. Lubare gelira lariye henti dan lereru.
6: Kata yang nusa ubir elu basan nerbalahau, kata yang nusa diri elu beber sebalahau, atau kamu tiak anda buah hawai ahel, gamalum dagu atau kamu tiak hawai ribuni lumai nerasi, rubu mutiak lawu jisun kata.
0: Dan lubai ti leli cugu ni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang grigia, migi rutini kata lum le mama boilan labu gin, lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gililan sunka te nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu boi unna bugu hawe angeli. Dugu, lao wairigu ni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri boi. Lauluweri lisi ya bubungi wongu, aha ti lun lomwe Kristu hawogu sungrigi. Sunka te anihe ilu buingi, anilida gieti ginye. Ani busiye ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna haboy kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwagu hundi biru, neremu babuwagu kweri mulina adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babuwagu bungi.
0: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
0: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lungi ya lachibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Gwento luboiti, kaya niye kwa la bena kurenyu wongu lukayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Sinyantukulie ime webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apuri chuho waligin ya uganu, logu ta salbaru ni, uon kaisi kubayrigu, hon wagichagu. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboy, webelu balido ngamera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
7: Ligena afinye luhoy, lida niganyi, luagu mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera guagali.
0: Lausun gumulani buingi luadigi meiluma geveju le lagumu chubali ladigini ubo. Kaisi laburidunu atida lereru buingi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ah, vale, ¿me?

0: Kristo. Marita ko ama, luaguru ko lebu wafinye. Kayi buri ligiru binadu igaburi le malat, luma buri afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga abaya weyasu, hahaucha hama alibe ilubafu buingyo, haresibi hama alibe sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe lau halihanu lelero mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abiruha hene gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei ya la Kristo logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gada hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara abai la hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidu. Businti kutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyabanya logo buingyo. Awada hama isun, asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingi yu hon. Dameha le frama se lubai buingi yu lun. Avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
1: Nabini rubadi bustarago. Adiga awme lukibe hama baduga wagon.
0: Agura bahati avraamu lao guraso. Aba leresi biruni le frama se lubai buingi yu lun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu ngon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru ngon, rule lafinyuru luago, kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyalan leyen ha buingyo. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lun buingyo lun hasal baron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hano onguru gune ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi atikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati kata yala meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wali rau buingi uligia aba fadiri lun sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigi ya lidage sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewe, Agubura halumuti lidin si fareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi. Ani siente la sigene luni ni aban luagu weiri kutima lan le abini ya besigela le abini rube. Jawada fadri uha eresi birubali ka lidin si fareti wugurin go editing. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vinwangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha la diga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru do Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memegeru ali hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadri hat. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambu logo afadri hani. Ani Frangu tumati danle liabui Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riya gube buingyo logo Jesu Kristu.
1: Aba fadiri bubuya, lusungu anga, itere emelu kisedeko.
0: Kumugu wa tilubai tibinadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grige lidage afigo. Lemengu wa ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangiebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi wa meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rin henti da lereru buingi wa.
1: Finyu bali buingi le agure me ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buya lu suma da.
0: Ligia Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lu ele frumieti. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tuma luwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abana guweyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi ntima abe lida age sun le warinya kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larunga inhabu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye guwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubi. Subuti wa muti logu iyawari la, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga boitia, sumkate, kisi iyawari tona rufu kukumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Yesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun suni nagube, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiyo la furumi eti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Lania menyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichagu, leveyo le, nare dudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufuli rupamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, linye lania gu abule me.
0: Aniha daradu le lumbo inadugini hama, Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yagun aburemi.
1: Nichi kubo iniluludu, liton hasajime. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungi te, hagie menana. Mebege ruo boi, lularufu da honi wanuago. Maria mboi buguri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo vele jiri timaa gibi boi. Dari lumu le wedi timabui, adara. Ferudu na nukoi, guliba nile hetetubui. Marita kutugi alinami, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha lubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule, adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara ala, la ruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa ruti bu adagaragudu ni iberese, ruru kutibu aba ungu bunu. Maguna atibu langu adagaragudu ni udawaribu. Iguri lau adagare gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hejina upo wago, luna duguri gugunda mbungi yote. Itara kaisi guru inia la mwagu titambelengu.
0: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagare gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagare gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga mbungiyo, Lidangye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
1: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sundan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu. Saguweyo haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, aba labu idura gudini ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Aniha darato le lube na gudini hama lari jepo imeme yu ligi. Linya lariyangu wa kore.
3: Nechuku bayi niluru titum hanigi, abahe nabirat nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adine me loko hafikon, ni loko periwuribat le hadiguri.
0: Dan lubai le feruti na wali figo lusunda, memeke ruwali amu atakara gudini loko figo. Lige lubai tinituhinu, laulome kristu loko guruwa, kayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Koige belu to meme lugu bu kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba ima le anugi baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama derek dagulidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lue yuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubu diruni inaruni uwa leamu lue yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lumlaguse raguduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni abangrigia liluru du Moisesi, lo nyeng hama biyama o uru age feyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti lan longu ingrigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyu. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, ligi acho urubali lidara du buingyu wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubwe.
3: Aulalubu ilabai cha biduni ya gerigi, aulalubu ilafaira biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
3: Naguse hafidu kwa nyanumutu niye.
0: Fugi abu gerigi ule waguti laburi haliganyu buingi ule vingu abwe. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ouse runiwa. Guteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagadatun hungwa la ugundani lulagida runle huma boihuwe. Subuti nyuhumoi, logo anihi la kate Huma sielu le buitimati, le siyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
3: Mana hali, aha hiyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa, agiri budubanya hari won. Aba heferi dirun, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu uwa. Lau lafinye aveli, lichiga ba dagara guduni buitimati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingyu. Lige laresi birubali buingyu kaisi richagwati. aba leresi biruni la dagara gudu lau sun lubai ti hilala aveli aniya guwa adimureha lau lafinye lau lafinye enoku lanugu wasielu mumwinga ani madari wati lugubu lugundu bungi wa nugubali ani tarien he lereru bungi logo lubara ke boi la meha lanugu enoku gunda la bungi lau ya ubo ani siyanti la gunda aru bungi wau ahin mafinye wa boi luago lugundu lun wa yarafatu lu bungi gasu wafinye luago ani hila ani lichukubala afaye iruaha ha alu habali lau lafinyo noe na le lavisa rubali bungi logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili langura aba la digu ni le lubai bungi aba la daragun aba onwe bunguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni bungi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai bungi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la digu ni le lubai bai bungi aba la fridu lagaira gien ibidi ugalun halion bai ila aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la diga la finye aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la digu bai isaku le lire uluma hakovu le libari la diga resibi hamuti la Frama se meme ligia lumage bungio. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule, derebu gubei, ebu, uburu gule ladiga be bungio. Lauginye tafinye sara, lausume waya ruta, lutagarudun, recibi tore lumage bungio, lutagarudun. Garudu aba irahu, ladiga tafinye rulago, lagufli rubaila bungio le frama se lubei. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagwa tiyan sungurige ha meresi birunga hamai sun le frama se lubai bungi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafu ida hagairabwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Tamehale lauche gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hilagu bailun, latakara gudu nilun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule aba naguti. Lausun, aninya galilabuga, buingyo ulun luago, saragu mayla latuke wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, Lun lasara gudni hilanya lidange oweni ani itagaro yebe ladugni bungi la ulichuni saku lari go lu Abrahamu lubarege yebe lafaruni la ulafinye Isaku frama se lubai abini runi lun hakowo luma Esau la ulafinye hakowo dame hale lowela binilu mutika aba hadange lirahun Jose aba ladimure haluago lweri gubungi ragunyu logo ligiri lubadu la ulafinye Jose Lubarege boi lumi, arinya gati logo hafri tubala Israeli na hiptugi. Arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru wahati. Laduga harihi logo buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichu kubai uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi. Tiro liro luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingio aba ligiru ni Egiptu manufu de galua iliga nyurue. Rei deiti, derek dagulina laritagun, kama hamuga, ari angulinya lumbuingi ule mari himbe. Laulafinya moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahi chagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamga niaba hagirima israelina. Ladiga hafinya israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu momentu bai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tin loye hafara wagun hilagu boy taw efen aba heredun a mere bany nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguninya hagani nyenye nurinya sarag dawatinya hadu henyu lidange oweni hon anye hegiye hibiri hilagu atinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa luga yara bayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati hibiri afagatinya lehera hon hau Aboy chuni, agira waguni lau gringri, luma adoru ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hauwagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru agia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuge buingyo. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidura sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egwameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lun hebela agduniya achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Haritago huma hawagun adurutinya Kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya kama hamuga asufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
3: Naume girubadi huu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabure mabungi witele kubale na manufu tapadina. Kapati kayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu. Hapuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru italinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere, laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hon ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata ani malugu lidon flasu sandu timati barilei atakaragduni logo figo ahenti hagubu ani malu hagia bogu ditu ikiampaga lagudu italinya ginye bogu dilo iburugu lowe hesusu lula chibuni wa figon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampaga asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuriru wawagu Lida ubaule uwati niyaba uburugu wama le adurarote lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbe nyehi bati wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida nge Jesu Kristo. Etengi uni ligia luuye ribai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile awwe lagunda rabuingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabuyi dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien waboe buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abay lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabureme Jesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weritimabay le achoru rubalin lidara do buingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele abirha na alibay hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubai numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubai. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea dogira gubuidu lun hariengu lun.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Hariengu lule gudemebe.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsie tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi habubanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bungu ke bisi ango bungwa.
5: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Drugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginye.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugeme kaisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le sefuru baliwa loilubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu magudeme habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ain hagudeme habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigi logo afin la. Ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento. Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
5: Eni michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
6: Bugu ya afieni. Au waduga numuti le buidubwe.
5: Au warinya gati nalui duhe iligia.
6: Arufu da baiti ba finye nu bogu din loi buiti le badugubai. Narufu da ime na finye bu la buiti le nadugubai.
5: Afinye te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu ba finye ru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la finye grige ahi marufu du la lau le la dugbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu lela dhugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara guduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dhugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate lela dhugbe. Itara lien lagufu liru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
7: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
5: Nyariya wagua tilogo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti lela dhugbe. Ani mama regu luagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagu wa tulogu kate leta dhugbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
5: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun, wagele arufu da habe. Sun wage charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. aningi chagagu nyei luma sun luwiri wuribani. Aha ya ha gama balilichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi haba ibagari harumati hawagu. Gallumatia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwati hada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukati. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichik bay bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo le lichik bay bungiu ladiga tarinye lereru bungiu.
7: Rumu tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idara kwa lumuti ha unabugu banyo.
5: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere habungi. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba hawagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure ha nyavuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubay luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahibuse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
5: Ahiti huguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugie risi ten havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadugiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata, aniligie babu ya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia luboiti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti laguraba ni furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye, terebu guhugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale suferironi kaisi gerige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luhachoro ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, da salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
8: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
9: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La duga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladugga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun. La usun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarin nga sifirisando e hada bai hon. Aba la sub dirag din bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Wagu lida balava dani, a salva runi le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapulichi ha girigi a hon lidon buridan le, au lu bafur sifirisando le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, Usenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, A bagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
4: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
9: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababay, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lun tihuara du luma Lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi a salbarunile. Keiburi golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timata. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya kei hidu. Liyabi hawairi kei lufuliri hidu. Dan le lasam du hidu abalaburi lufuliri.
9: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure ile, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
9: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
11: Nici gaba dubu siu, dubu leti mati mati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani hafinya niti ya lagu, bui dubu lili hu.
9: Weli ti le begi dubu ligi ya hu, huwia le hafinya libe. Ainti ho ha mafinya banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
11: Dubu le augu mebele se hama, abu na mutinya, ligi ya le.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Guiñe,

0: Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lidameha dale segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu abrahamu. Abataguwa rulun nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe ginye, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara, ua lamuga nikata, lularedarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uarni, luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua, keisi iduhenyu, luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu, mangu yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi, Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti labagari bu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lungundun lunti lungi lungi nyenye wile dimure amribani maria galigie me iyeni disela loi uribani aduga lele bujibu alu halai terangilu abame lafalabani ladiga gongi lumoti ya wabureme bungyu haru chago bani. Agambala ifa furi idundu anganya hadigu bani buribati magunda tibungi ha
0: kapagi ganyana ladigu buribati hun ahin icha go hun gwa luha digne buiti sunwada gamalumu flesi watu ahin asufiri ra ladiga surula hikabri mandufu de dahuma loi niaba madihi religia me haritagu rurugu huma inebesi ilu kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara liyan lubai, labu seruni bungi. Sigu lau la lu hasufriru, luegi hadugun vuribati. Haritagu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulu sunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lung la ruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu galifigou luagu. Lula bagari duning, libiri li bagari kaisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisiya bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariua. Cuento, vueli tihanigi luma fala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebundiu, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi ya ni hii da hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungu wa hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe si le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kadaba lu leseribidu hun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabuwa loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu lewerigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la loegien lafarha, o loegien la liberuha, ni loege la dira aguni libiri lurudu, ni loege le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramutu loegien lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu ge banya haria ha huguya. Houcha rugu huma, lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima tima ti. Hibihu ba aba ridi weri guti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labuginye luha bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudin humi luagu ligia meme laginye, Hasufri rubai idu henyu luegin e Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu ua la megeiti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von, Lau lubafu lua bagaridu kei lugunda. Lau la subu diragudun in Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi usun le frama se luvivon. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Raguguo ungua lamon subudi. Gurasu lamon raguguo ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubai brikate lira hida letima timati. Mama bai itaraguargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu lifigo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua diralung ani handiga itra maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruhi hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luagu. Ang susubu di humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guag dunung, luagu luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Subu di gdala li wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo baiti, na dugu bai nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wanda la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichi gu bai hun, luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wako, ariha omuti dan lelichi gu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun, Aba larien gulumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Aniha dira yu, lehisi ye bainu, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bure me luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. La diga itara linha o gano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Loginha sun katei, lunti hasubu diruni, luago ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habayi derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habayi lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutinye lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binari uati ferudo na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagaru niya mafio gati abaligiru niya adauru valida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya uati ginya ferudo na lani ya bungiu hameha wababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya Noere gynye le purchi ya bai honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligi me. Lu hemplu me hon girigi ya uriba tien ha luba ya hayabi hari gynye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri bi li dikere luagu li vii hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lu larihni iluma lagambu ni kate buri vuriba tileha digu bai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi ha afal urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya me beresini luagu le lubai bai bungi. Arufu da hati yang magamba di tiang ha hagana goa banya. Barugu wa tiang hongwa. Me berese tiang launi kata. Marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna. Anaba rugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tiang hadurung. Ubafu sielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi animalugu, uwa tigumfara nda hama. Hagura hon, luhar gudun walu hafaru. Adumre hatinya buriba lagu burikate le uati gufanan da hamani. Hon egu bakeisi, hon egu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia. Tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena guwa ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyenu sensu lula digunin le buriba bay. Abati laden haba burigu, maria gaditilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hiyan lida ge iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larg du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inari niti le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu dahabay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa megebe lau furama se iluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi usun kata ilida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua legwe tombe. La reidu yembungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. aba meti lagum chu cielo lo aba lanari me ireini. Rurugu waku dalei me watu gemeti sun kate leli dambi. Kei siti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei lubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Dida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba iburikate ile. Ocha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, lagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi heyedu nungirigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburhañi burikateri lehu, luma figo huahuma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye bawabure me Jesucristo luegye, wafulesi. Ligibugye wagu chibuingyo, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudun ala, wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watigye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabali le lubaibai buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu direi ni logo lida ya di walna aba aluma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bay ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bay, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugrei na linya luburiga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lidanyi la larungonga ani yere guti liduhe lung. Lidangili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburiga. Ibidiyati lung haliyombo ila lugundu Darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lilan buingiu uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha anin halibwe lumage furumi etida. Nabur habo in huni burenginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile rero mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila, uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu beubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni ukristo gwento. Lija wasubu dhulu li nilogu lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danlan li narinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, la susra dube itara lun larihinua furangu logu mama lan wani gu letima timati. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu hun, ani subuditi sunkata in hun. Naburu hanboy ilubayiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi enla hun, ani subudi humuti logo sinyala liyambu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bay, hage lakani kubanyo Kristu. Mafinyeti ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Harian kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara herede rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Heresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni hesusu won. Nabur hanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amulun la rufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun, ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabu kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubutiru ni luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahin buingyo. Ani inari ni logo lirahin wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahin hadi wa buingyo gweto. Ani lausun marufu dungi li la mwon kata badi wa lan. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba lan kailigia. Lugundu warihu boi itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko ho boi dirigwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo kata ile figo boi ladira wagua liluru du buingyo. Subuti huma li logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon luagu. Sun lubo itile lida abo yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eye dutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi itile eibu kube lida figo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirubu ingyo asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubi buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lirubu ingyo. Subudi wati katan yala lerahin banya bungyo lumo katan yala lerahin ba mafi. Lugun du frume gwerugu le madugu balile buidu boy o misi abola lun lidu heluigi Jesu Kristo mama lani go bungi. Aniha uganu le hagambu boy luma ge frume tida. Luhinsi egwa wama wama wo. Maulumuti itra wama kai kai le meha lani go boy mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digu bai kain, ani buiti le la digu bai lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insiyati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chadit. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tita laniki lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu nile arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibu gebu ingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi, duru wawago logo somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi la sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabai wajabu indigibu kiyo buingiu lau vemenigi ilu wago. Logo lichukubai la sun le, wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ino logo Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Paucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyan kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyan kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu igrigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubo wagu. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi egwa wama wama gwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logo wagia la, hinsi habubo ilubu ingyo. luago ligia la hinsi abubu ingo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Nidunga inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi la usunlira. Aha wa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingi. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume kwa rugu le afinye ruboi logo liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jee hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu kumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahu nyu banya buingi. Ani sunga hinsi habu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le. Hinsi ya la buingi uon. Ani adiga wa mwai le lubai bai. Hinsi ye hama ginye lirahu nyu buingi uon. La digunwa le lubai bai buingi u. Ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu ibuingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirabu ibuingiu. Ligira ugunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubalini sun inaru ni wong. Anya hain iru wa gefenyati. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lung titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi u logo lirau. Le larinya kubi buingi u logo ruhali la ibagari magumu cha titi wong. Ani, lida agenye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba ilirau buingi u luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa ba ilirau buingi u luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, Ugu ya le afinye boi luogu lirau buingiu, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luogu agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye luogu launa bubadi wala. Ahi ariha abangrigia luogu, La digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. ani hin figo lani na oveni malati lo la furin du nu alu bungi o logo figo ligi sun uribani figo gamalumu mama sun figo lu lani na boila oveni subuti omuti logo grigi la le anugu balin bungi kaisi logo chiri mai buguti lidan figo logo du konugi lumuti liro bungi ani sinyati la dugu mafia ni katalu subuti omuti logo lani guwa ma bungi logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun alani kubanya ubo. Subuti wa muti jinye logo, nyibu halila lirubu ingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subuti runi bu ingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma bu ingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirubu. Le Jesu Kristu boy. Lige bu ingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyogara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubali in Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lun bai wama bai la sun ata. Bini lo buingi ugu chile lumo wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maimi areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lungwa bagari du. Gwe tonti nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai buun ligia meme le wamabai luma ge furumi ya tida. Mini la isi ya ni lungwa bagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu luwa bagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Ayaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai, luai heferi diruni le nyugu bai hun lida gen huadigmari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adire iruti ani mereda ti lida larufu da haa. Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba ngrigi humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kate lu ti narinya guni hu, gama lumu, mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun la gufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu toa ginye la nuwa dirubu buingiyo itarala.
3: Turu wali gara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na burhe nyongara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranghinyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigi Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya, luheseri widun lu Kristu meresi birutinya ni kata ama ke ha ibide abu manya lubu injio. Lige lung ti lubuye, veteni run, hon, lung, videre guninya ledan la purichi hon niwa ina uni. Aburu hatina hame ha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abu ti lan suwanda. Ahana lubuye ti nyundun, nereruba lung luagu le la digibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu luguribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu iga hanya umadagu ya nabu. Ruboi, mabu iga nlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi la rufu duboi bungiu, luhuan. Kapitulu, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumboi la susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyubui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
7: Ao Juan, na burra em Rontila na sede ligue-lhe estou ácimo. Recebi uma areine, luma danangile, luma gebungi, le vinho amboi, luma gen lubarague, lagume serunda. Vinho aligue aguentó, ani, le luba iliabi, luma guien, hamague sede zifirigu, ha ligue gebanha lala na laruinha. Luma luma gen Jesus Cristo, gefete le gunfulibe, le frumiebe, assar utilida ge oweni, ani gabafu ligue hawagu uruigu, ha uboa gubanha. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa urui gume luma fadir gume luwe seri dulu lubungita le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lon lusunda itarala ani te kristu duweri hari hu bai sungrigi ibni gi ha faru bali hayahu ba sungrigi ha bo gume luago itara luba
8: au alfa bai luma omega la huma sahaluma lomu chibele sunkate tinya rai ubungi le sunti baba Le mima pa ilume ke lupare ke lagume seronda. Mima ligine kwento ani le nube iliabi.
7: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga agenkei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bai sunle barihu bai. Aba mebonga hanukara da tuguye hontila na sedu li gili si tolobo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala adimure habai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu ndugudi. Luma aba beli tigolu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wagu wali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugi, Amir hati ligi bukai wayu dale las dun lau sun ler. Dan hari ini bali abah nabur haluba dun lugu di. Kama hilade. Kama lumu abah lagur na lau luha bulle lawen. Abah lari agunu.
8: Manu hati dagu abah awu fumi hati bay. Awu abu muhoni. Ani lewi ma bay. Hilat na meha. Kama lumu buen tomi mat na lun sunda. Ani hiligeli awu ni numa. Luma ligeli.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Subuti muti sole hadugubei, subuti muti letero huati marinuma hagurasa, ani subuti numuti luago sinyala hafa unihauriba mwe, subuti numuti luago hosha kwa humanya la haaringu mwe luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagea, ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago liu na huwati marinuago, magusha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao, maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kati le meha adiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagitaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, Lago ni hufule se liere o kate lebe herudo bei Nikolai te buhun, luma buri kate le hadigo bei, legia iere gu bei no.
2: Le garike iri gu bei lula gambu, a gamba le le larinha gu bei si firi sandu hon, tila na buri legilis.
1: A ganyi lutinha, nega gu tu banya lida gya tin titi bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi ha luangin le tita bei legilis to esu mirna bong, banya ga meho, Itra lian nariyago, au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anyag. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luago adimre ya hama haariye mumaya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri oni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha ogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruahame.
2: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinya nariya gu, aule gama baru efeito gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagano. Ane lao sulira, numa meme nyedu, miru humagi ya fia nuago, ni ibi nilida le la farube ya kipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe, la yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani ibu ikate hadiga magunta tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubay tumuri, nubalako, Lulafigo gudun ni Israel na lao heidi egi nile adagara gudu wati honguwario. Luma luha bagare do lida ahoruhani. Anya higini hama haba inhibiru ni kati lebdu li haruda wa Nikolai te gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madudu huma iter nidu ba huwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadugu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
2: Lega rige iri gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu uruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwago le ibidi eti ni kaa on luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti atira bon. Baniga mehon, itra lia narinya gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu ge meti. Le abi luguti kei bronze le iri chawa uwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu nlau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti huwe to loi mehe furumi. Kama lumo, ani haba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa avili to ariyo kukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tu luta sanjiru ni tigabai, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagubi. Itara luba tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, Machili ni yegini asiku dirile umri haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nuguni hawago. Goni humele humati darini yabi. Haganyi nutia, adika meme hamime le nabusa

0: ladrugun dari lumo lebeha nishugo bafo hon lwagu buri nechana etrake lishugo ni nugu chibumbi ubafo no apa me hagumo de ni nechana buri lau badu lani na gumo de ni le lau ti gura apa me hamori go dagun ni kesi saudi le lau ti mo nishugo bongi e warugo ma tolani na binafi hon
1: le garige irugo bailu lagambu agamba le le larinya go bai sifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 3
0: Baburi haluan en le tita me ligir si to saro disipo. Mania kamio hon, itra lia nania go, au le hau bilani bom yu sedi si fil go hama sedu warugun. So budi no muti son leha tegu be. So budi no muti lagu ilani hinya la, lau son arina o gua la lagu niva huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele aniha gua be lubare ge longwe. Ariha nali lagu mua la la leha tegu be ligibu ge nukungiete. Harita wa huma in lubai telerni dobe hon, fala huma asakri ha huguye men. Ano magabuton, nid bahu wago ke liabi haba hiwe tulipidi on hor hon. Lawson lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, ama dasa yon hamagi ruha tawrago. Hadiya, hebu gubanuma tau dago utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadago harutu. Ani magidaro nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumo chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
1: Le garige irugutilu la gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia nariya gom, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai, roa din apa benna darani higibu gie, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah sun lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani gunflit nu numa na deg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lo guri hama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia ni bu gelu masu bitu ni lo guri lani muti ni banya isi ti no ai de bu mali nugu mati lo gura su mama iga na rei du badu lu bai le litani au so un ne nu bi ya bi lo gu su ku po lo ho to gu ni maso ha u bo gu banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida aluma nubungite, ani mafru nudigia ya men nyingi, abe managuru duni lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluang helile tida bai ligili to lao di se abo. Bariya game hon, itra lia nariya go au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai lia bi sun kati le ladugu bi bungi. Subudi numuti son le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gu hukwe, madili tun, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu na mengi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu fugi abu kuhuma, udeme tu, marini tu, surusu kuguye. Ize nichi kubai dimuni hon lo hagai ha kualu le afin hoa li lau watu gemeti numagi. Lu risi kuma le tima timati, lu ingin hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lau hasurusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hago, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arfuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate hubiye me. Ana bena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia menuma. Aganyi rutinya, nishiko bubara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nungu ji lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4
3: Lari es un kata ile, abandari hea ba bena daragu sielo. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu reha bai nu, aba lari ego nu.
0: Wariba nyahu, naragu dali kata ile buri lubi la susre don, lari ikinye buri le bon.
3: Li daora ligia, abandari denu labu ge lubafu si firisando. Abandari hea ba lala narui hani sielo, ani aniha somu grigi anyu luago. Itera linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba here muru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nuwei gadiri weya ya mutu nyunlu wago. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala kuruwa iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenya gie abakate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa giyegwa lau lala naruwe hani nyenya nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibuge ki hanagage. Le furumi e tihadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagasu ugir. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibugirige. Le hagadiru itar liye kei aba agila hamahat. Gadiru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Bui haya lao agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabaf. Le vima bay luma ge lubara ge furubi titan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagit hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bay lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bay lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungize, garicha tibu lumpere sibiruni uweiriguni, inebese lumabafu. Laduga bubuya adugu bali sunkate, lau bugunda badugi, lau ginye bugunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti larinyaga.
5: Kaka tena boi lula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu no libru tukuya. Nilula liyanu. Aba tilariye guaba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luganyara lala daru no libru lumalula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume. Lu hesari widu luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hariyaga lau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wenu wene luma inebese luma tayu hani lumu kule hapa rube.
3: Agaba numuti ginye hariyaga ni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le muwa rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
8: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na huye ni, luma lumu kumu kusunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
9: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambo la niego aba hada ngi katanya ga bagri ti hagi ya lao aba umalali kama lumalali wa yuhuru
10: igamba
3: aba nanihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri do ganya reina lumalu la ganya iru da la heri du mali mudu libia maseyu aba na gambo la niego habia ma katanya ga bagri ti hagi ya
10: igamba
3: aba lafri du aba gabai funati aba lichiguno ubafu ulole waribu ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu aba tichugu aba onwebu efein lu da la heiri dumba li mudu liru aseyu aba nagambu laniagu hauru wakata ya gabagari kihagia
10: igamu
3: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu aba nagambu laniagu aba umala li hamida wagi kata ya gabagari kihagia
1: dinyari gila liburu triku luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon goni gibeiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri ti hagia.
10: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai lewa rihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha la uguribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima alugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristo. Labu ginyanu latare, haniega lau umala liheriti.
11: Waguli mesuntiga bafa, darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lau hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lu agu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara wagu ni okoi hagi. Nida le narihi bwe aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bwe mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu karabali. Aba la kumu cha kusielu ke yaba gara da dale tubura wabu. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ke lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labat na kudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria kati lu wubu luma lu dubu.
12: Heiku huma wawabu, haramu da hama wawu lalini le wubu luagu lala. Luma lu ilanari meniganyi mudum. La deko chilu hele mweni nweyu ni aganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, ke iburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu, harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge latari nye nye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba la buincha kuduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli li fidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sun udru haa lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watu gine sun uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matu gine. Aba la gifi dun lino wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu kirigi ya la daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri angeli li fidu. Aba lagani chagulir wa muno solida ge libiri bay la usunghati hamo warugum. Leo bole agani chagubay hawagu aba laburi gadu. Manugong gadu tiwey wagu ni ariyab. Lari gi aba nari gi aba agi la hama lamida ko siyel. Ariya ge neligi lau umala liheret.
13: Ugi abu meha agano banya ubawa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbong. Hiviru noha hipiri urwa angheli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru no haseng angel lifido. Aba nanihi aba waruguma eigwo do tu sielu ngelu muwarugo. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri do gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadak do ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchaga garulida ge gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habi chagaga ruhagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara gunia chagaga ruhagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hoegu gamalumo la disse duboweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayuha arense yubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihablugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya hablugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To how to gabayu dale teiba nguri burugo gali tie kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adunga uriba ni ho grige lwagu seng hat nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebu abdo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agri chagut suga frumeti la misel mege gili biam aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
5: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru agrige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagabu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saya numiyun. Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba gatei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiat harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
14: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu, luma latara. Abau dobanya me atri enula ahu drogu deni gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboi tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbiute halugo nye hagoni chaguni uguru gule sanboi lagu bia vei bia hati abame nona ha bia gefetia taudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma ge bungiu lagu nidu bia sa uru wavembe bia gefetia hagoya hagnega yawa wali bia tidu bebe to olivu. Luma biyan lebu sanude lule ligi uge bai bungi u le labure me sumu bo. Ahe ying abu seruti la dedu uriba ti hon.
11: higi regituba watu kemeti hayumu loge abame hago dunia haga niyo sun suina guboi itara ti lobe wa furumye guari debu seti la dugu uriba ti hun gabafu ki yege feti ya hagia luhadoro ni siele lumamu yu la huya sunda anina la bugi u adimu le hayumu lugini gabafu ki yeginye luhadugu ni du na hitume luginye asukari regudu ni kubo lausunu uye ni uriba ni sagu habuse ni Dami mekumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabuihama. Aba meheferi denu uribu, aba melafaro ni yahilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem. Lenyi lubo ilada na wakuo Jesusu lagu guruwa. Flashu nemele, kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye mumie gerigia, alida geti esun flashu, Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedebe mukata ihababwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, mehabia profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere ti sielu gele arinya gubay.
15: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugumu. Aba hawegun sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiyu le sielu bay ladiga luweini hanufutu. Sugu halibia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
16: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
4: Thank you wanyabu wabure mebungi. Buguyale suntiga bafu. Buguyale wima bailuma gen lubara gen frumi atida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibi liha derega kwanya bae hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi u hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dila sali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utuei. Aba lanugu niwa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lutonu giru niwa nyei luagu milu bia saa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli Hau lani angeligu luma dragon. Agenda guati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubaiti lasaganu onwebu dragon sielu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia, o Satanás le lleva bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga no muaro con aba ti na gabu lani ego aba umal li here ti cielo ye
5: shibil hali asal baruni hun grigi ubo wago jiru hali garui hapunki uluma laguma di a Cristo adega sagawa li leichi kubai haduru wadun en ureichi ganya habai haduru veyo ubo aria buligi buge wapungi ute ganya hamali laurita mutum numa lau ugando le hapuri chiapai manufu de dute en lui leferi diruni habagari aran servir en un homen gunda la lumo itisem gunda huma huguya le agano buenye gamalu mfugi ya muha agano buenye uwa guluma barana lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya la duga sukudi lumuti la urusu rugali la lidani
3: dati larihi bai dragon logo fui wali la ubo wago abalai bahano uri tobuga agura habo gamalumo abalichi ku biya lari na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulino fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya gamalumo abalidera gunu muwa uri tugu ya abalaho na chumua abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya Gai timati dragon tumo uri tuguya abali di agenda gohama tirah nyaha nyudu me laule lubai be bungi fala hamai lugano de Jesus Christ abati larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
3: Abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigu dis ligachu Nyenye ridi luago kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luago kala lichigu. Mostu ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti luago aba lidagen lichigu mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihane ki sun gari ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lo monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
17: Uwa tini aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti luogwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimone ha tiburibati luago bungi, a nabale liri, lani sanduariyo, Hama ha sielu bai. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani kubungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bo wagu lumo ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bai.
13: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ye, aba yanarihi aba monstru na muda ni muwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine ladimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu, Lu hau dragon sun gari ge hau bo gu bayan lu furumi ati monstru. Le larei da guag dubai li da gen chang ti le luagu. Adiga tigi ya onwe buburi milagu. Abur gida di watu ge meti sielu gen lu mua rugu hagibu ge gari ge. Aba le yedu ni hau bo gu bayan lauburi milagu lu le ubai li chigua ubafu lu la diga ni linyo waru furumi guarigu monstru. Aba la diga gudu aba li yawa monstru le gawagu bani chang ti ani monwet. Aba libihi habia ma monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumi ati monstru lu tadimuneha lumalu tafara guni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la luguraha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate lili chuau, le gufura ndati, aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu urara labu lugu wubu lesion. Nyenye nusabi yawe gadiri mi lugiri geluma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chiherebele. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbiti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lum mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lumu la puri chihani hon ha aganobe ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu rogu kuye mewengu ilumu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma angule atikuwa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri tosero.
3: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñego lau umala li hereti.
19: Le audu raguti lum monstru, lumatun liaba,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La fridu, lo leyeja ni enecha ni gulida sun ubo. La fridu ba, eye deña uba fubrile gogo numa magogo. Apa me londra guni ya hanigo, lo uribu, ani jibe ba yakei lisago unte barana. Itra linha lo baiti, aba hafuri dun su da raguhagia, lidange sun ubo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburu gule hisi abai lo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dileye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei arie buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chagosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tukui. Deregele muti ya barana suha oiku bai alida. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sieluge numa gebungi arasa ilia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala lihere di sieluge
3: ari haba agana wati bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumutinia bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun haguira u alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yu?
4: Ari haba, adiga dumuti sunkate iseri le.
1: Ari ya gatigie?
4: Baburiga, la diga inare niti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ya gunu?
4: Sunha na diga ni sunkate le, au alfu le, dumo omene. Laguna seha, luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubayi uribuni, heresi lubay sune lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dubanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subai la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
5: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weirio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidriyo.

0: Nyinyi aba bari yiru wairiti ani inyu ligia. Lau dusu bena geyegu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lagu buri bena. Uruwa yin bena luege ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyinge lubai lalu da weyo. Dusu nye dubu lebu bari yiru ligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yin luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari yiru. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru uruwa wei gadri meturu luweini segun ha misura gila grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia la usunlu weiri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perila la dagua. Leti buri lemeri uburugu ligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dagua wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La dagua le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburugu ligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburugu ligia. Aba mehanigu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geye ragwaditi. Harigu banya buriwa yubanya iri tida liburu to lanina ibagari to luma bon mudun hagie rigu banya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago biya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agiindu bai duus weyasu nida hiruma. Saghati la giindu. Leti lubana seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi, duma lala mudu lida uburugu ligia. Aba me haukudurogun lani gunu. Agagi budaguba luma bungu. Nye begiye liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti ye nye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungonga dagaduba wabure me bungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie aba lariye kungangheli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti la fine runi wolwago. Ani wabure me bungi meme le ichi gube di mure hon profeta gu. O una halladi na luna rufudu ni le lumbo e la susere du hon lani gu madise.
3: Ariha huma, anate madise. Folese wati le dugu be kasu lau lugando te bungi u le buru yu be tida libru to.
0: Au hua, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu abalariye gunu
4: madiga paile dupui bungi o kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha duke banya gasu la ule burimu ni baiti da liburu to lum la bungi bahu duragua
0: aninya katigi enu
4: maramu da bai lugano te bungi le burimu ni baiti da liburu to la duga garafa li da lum la gufriru igira banya ha uriba banya lum ha sigiru adago uribani havie banya lum ha sigiru lida havie anga ya teha buidu banya buidu meme hama ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madise li niabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dedu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi ati luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
5: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lindagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebelu luege lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya luogu Hesu Kristu ha abinyera habanya ha ohoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudurugubanya honguwario ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi
3: au Hesusu ona hanali nani anheli Lula subtere gudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
6: Higabu!
0: Legi ya gabu bay, ariya gala.
6: Higabu.
0: Le magre bu bay, nyu bay la. Le busi eti gurana lita geduna le ichi gubay ibagari. Mafaye hanga luagu. Sungha agamu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kate ile le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige ha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu legi agidaru tisom kate ili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagidaru bai gine lufana ili dage li tidi buwewe lani na ibagari luma Lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragitu baniburi kata ile aninya gati.
3: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
7: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osias luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haula mulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagriye hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zadoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, Kotorose lumage dan ligia lumo lagiri yahun wasal baragule. Itara lian ligabri lagiri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari rago tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi guga tiduru. Dale anihan lubai arita gwa luago kate ele. Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
9: Jose la gunga wagun Davidi. Manufu de davalu beresu binunu Maria kei sibumani. Adega iranu le lubu itagara duni. Numu ni esifi li samu liaga. Agari di baba iranu. Aba mebichi mu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni rida ki hafigo.
8: La susare duba isun kate ele. Lu lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubei labaucha weyo. Aba haliga daha harinaga.
7: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege elbu le nyinge lubei la boucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia, aba lalga dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golun.
10: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga itara linha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o buru gueri gutimati lida amuole. La usum binheira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninha no mutu ni ha israelina.
8: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guaruga. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu wa hon. Aba ti lona hania Belém, larinha ga hon.
11: Heiba, aba me halu hani iraha le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
8: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia, Aba larufudo gu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gu lung.
9: Saraba, orube irang letau sulubuchu. Anua haba hau ehiki. Aba mehere gerudien darime nabisa gini. Ladega lalu ahali erodesi irang le lulafarune ilangu.
8: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irah tausun lugucu arya buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu lugugie profeta.
9: Sagana mutimirun Egipto gi.
8: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lu unabu, ha agan obay belen luma sunfu lasu geyegu low, segu dan le harinyagu bay chu tou lagriya honu wa iraha ligia. Itara liyan lagunfu liru le laburiha bay profeta Jeremias.
9: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la omebu igaya, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi tirahi. Mabuse runtu lutama ito, ladiga hilagu wa hamana.
8: Lari yelonwe Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubari irahu leta usun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagu wa haa abuse rube ya meha hafarumi irahu leta.
8: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahu tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinwa gunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumua argu bay Galilea. La susare dubai sun kateile, lu lagunfu liru le harinyagu bai profeta gu luagu Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadise hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinyagu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruin ha buingi.
8: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
9: Agam uwati, lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya gu hon,
12: arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu laa masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariyehe hun logo gayara laa ladigu buingi ladigu wagun abramu lida age dibule aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun Aho, lauduna na badi serau, arufu de logo asakri hadu la. Ahi tele lumba ilia binarigi, la badi seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui hari ulichopu lia luhaburu. La ruma da gaduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me la reidu ni itirigu, udalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la rengu Jesusu.
12: au lu boy babadi seruninu bugu ya lu boy nyu boy nu lu na badi seruni
8: aba lerinya gu Jesus lu
13: itara lu bagu eto la daga lu ti wadaga ni le lu boy boy bungi
8: aba la badi seru gduni Juan Jesus lari ge la badi seru Jesus aba la furi du duna ru gugi sodi ni aba la hunre chagu cielo Aba larini ni Jesus susifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinha gu aba umala li cielo gya.
14: Ani haliru ni hisi ebo inu. Le awi ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba lanigu ni sifiri sando Jesus lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesus bien wen wey luma bien wen aria bumaigiga aba lalamachu aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni larinha galun
15: ahen lirubu bai bungi saligo ge dabai dubule feime
8: aba lona bu Jesus
13: tarin hare lenenu bungi mamaru bai tau fein habagre de grigi abagre to bagin lausun dumore le larinha go bai bungi
8: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
15: Ahim virubu bai bungiu, chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu, larinya gu bobogi hon lani angeli gulun honigiru nibu. Hanigu batiku haha burubu, lun machugera bulabu gudi luagudubu.
8: Aba lona buni Jesusu larinya galun.
13: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boy babure me bungiu.
8: Aba lanigu ni mafia Jesusu loagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
15: Nichi go boy sun le bun, aha bua hudura huanu.
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinye beservida.
8: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu eservide. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agano wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bai.
16: La geire sabulon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi urgo le nyengi lubai labon chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaha mama banya kuriyu. Kui hame halida bibuliga ariha di aba ome bularugu kugu ya leme halida bai namunyunga lani na oveni arugunga giga mali hau
8: luma gya dan ligia aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen larinya ga
13: asakri ya huma ladiga yarafa li larua inha bongiyo
8: eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea ligia larihi biyama gamule nuguatia Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari bei hagurieti aba larinya gu Jesusu hon
13: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me guriki anu lunani kume
8: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesusu aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida burihaligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luwagu tilarue habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama ha derege danya ugugu abalare da kwagadunya sarago hanya grigia afala ruti galilea gya ida geburi fulasu de copolina jerusalengia lobo ogogia judia luma loige obolenyenge lobe la bocha weyo libiti horda
1: san mateo capítulo 5
8: dale lari balnia jesus sungrige hagia aba lawariri luago ubu aba lanyu ruyen aba hondera gulani discípulo gugeye gulo aba lagumesteru arufu da hon itera
13: ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi la duga mene go ben hon lu rebeluru lidon la ruin habungi cielo ulese watinyo ha ayaho banya la duga lichi go babungi yukuras hon ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia la duga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La duga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La duga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La duga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lag. La duga lagua rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda bungi. La duga hebele ruba lidon la ruwe ha bungi yu sielo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia son luweyeri yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La duga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginya heiba hou ni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginya.
8: Aba la sigiru Jesusu arianga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula ni ka un loidi gie lun la guruniwa. Aba mehadigra go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabia gidei, niyabia agumvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligia hon gurigia lun hadugunu li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu li dan la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu daha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago warinya waguwa li lame ha hon hagache go lu mafara ha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagose raguduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti, ahin banunga bidebe se luago lani bungi yu latare ba unyein ababarite guni luago nihi lan kate lida furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyein ligi bugen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luago latare ichi gai bidebe se. Ahin abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu, beluba lidon uwara ni luma, luago hei buguni wago luwai lederege runibu lun agusere guduti. Lederege rabu me agusere guduti lun sudara, aba me badawirun. Ninaro bau, Mafri dupa de gulai yingin dari bafaya roni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wagu alilameha. Maga bara hahuma. Au narin hare hon. Luago furumi aguar gulan le awama diruto aba wuri. Aga bara hali tuma tidas lanik. Abun lubeti la figo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buariwa. Buiti mati lu befer de ne abalida ke umege gunil le buagu bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene a figo gito bati bu. Durubai. Fui bai buariwa. Buiti mati lu le feri de ne abalida ke umege gunil le buagu bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinho agua tem meia guinha luago furume guarga na le igro to lumari luti lixo com cara da lani na igre gunito ao narinha hane hon luago furume guarga na uguri igro to lumari a imama lobe la diga tagamre don ligi bogo abatagano luma amu uguri adiga de lumoto furume ete uguri aga barahane leguinha agamari de tu uguri igre guarga la diga guinha aga barahane Agam bat nagin ya luago ania wagu wala me ahon agucha golun hagun fleron lau lel hania kupai lau afin yon ni ligi bugi bungi au nari ya hane hon luago molu muti la hafin yon ni ka wago ni luago sielu la duga ligi ya lala na bay laru en habungi ni luago muwa la duga ligi ya lebu bay lugudi ni luago herusalem la duga ligi ya luburu uta bay waruwe ite bungi yo le weiri kupai Ni luago hichego la duga siyate ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye guarigo amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohum ilu, misi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu wariya wagu walame ha. Hinsi labu madobu, liye regu dame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afure te hugiya me lu bungi yo, awago ha anabagu balu. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahin huma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buitia ama uribatin. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahin harigubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gina salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guin lubai hamada gu habusar gua. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gua huma lubai ti keisi uwara gua la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6
8: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu ogu ginya, larinya ga?
13: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunrugu harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafayiru waha. taginya leha furi dunu bungiyo. Mita na huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsia penhon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lao la ha digu ni lira ibiha ha maali ha fayiru waha. Tale ha furi dunu bungiyo, belogo mahirumu rugon, daruhu muime hu benari aba me ha furi dunu hagushi bungiyo le labu go bai humanyi. Hagushi meti bungiyo, le arihu balin le ha digu bai lida limani lishu guba ha fayiru waha. Lida le ha furi dun, Magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai biti ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagul la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mita ra huma lubay ti kei hagaya. La diga lubane ke ha furi du lu bungi yu subuti la li kala ha busi rubay. Ita ra luba lubay ti ha furi du. Wagu chi bungi yu le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri kubai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
8: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayi huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lubega yara laa, Hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai gin ya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guaba luma aba hada gin lisi ka meme beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tag dawgu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lau sun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena mudun fuluri. Lau sun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagre ngin brikate le harita go ahin huguya anihin hugu si bungi yo cielo le subudi bubali kate le hemegi rubai alo ha humai larue ha luma le risa bungi furumi aba melishi kuni sun le hemegi rubai hum madihere da huma lubai ti luago haruga ladga barul mutigin haruga le dihere duna luma go buidir guti lene go gale lanugu bai kada ve yo luma go
1: San Mateo capítulo 7.
8: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
13: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo goginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Ita la roba ginha lixigo no hiduro. Le auba iha misraha, la uba ginha la misraha um bungio. Kawago haria go ilirara ife le lida bai lago hibiri ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife le bagur go bai, ani halo aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lirara ife le lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagara ti hongongli, migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Tugugu wa hanyali, karaba guanyi huwago agura guome. Hamuri ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni ol huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lishi gun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishi ga hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun adan lubaiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluruti lidagi. Ahinti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni guma hawi profeta gu jetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna dagien itra hanya kei animali gu ganyitinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu le ha dugu bai. Maluba hou tu bai bai lidagi hiyu. Ni ego titi ange guribi yu. Sonlu baiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lu baiti yenti hagia luagu le hadigu bai. Mama son harinyo gitenu, nabureme nabureme luhe beluru balan li donwaruwe hani le sielu bai. Arugubanya adugubali lugunda nugu chibungi ule sielu baye belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni. Sarago banyarinya gutienu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya guhong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwia le adagu baye uuriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nubai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigo bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madigo lumuti le nubai bai, aba uguri biti uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
8: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Ma makai arufuda ha te luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
8: Dale la rai rubai Jesusu loige ubu. Saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
15: nabure me abu busing gayarati bari de guagadinina
8: abati la guru Jesus luagu lo luhobu ariyenge in ligia
13: busentina ari de guaba
8: ke lariyagu itara aba lari de gu sanditi ligia aba lariyagu Jesus lu
13: maninga baiti ni kaun nyudur go baruvu de guabun walu fadri Rubei me debe se le guagu bilarinha com Moisés. Lujarihi ni gurigi alu aguarei da guadibula.
8: Dale le belo Rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
17: Nabure me anihin nubunhi ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
8: Aba larinha gu Jesus lun.
13: Neibuga agara niha lun.
8: Aba lona bugumada.
17: Nabure me, madinat na lu bebelu runubiu. Ariya gubai dimureya, aba me larei da gunubui. Nariya gubali lira, ladiga au, labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani, anyahe ginye sudara labuginya na gumadiha. Dale, nariya gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale, nariya gulu aba lu liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu nubuin lula digi furme gwe katei adiga lumutsi.
8: Dale lagambu bali Jesus ule lariya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba lariya gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nariya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyege lubai laluda, Aba mehanyuro eiga luma aburamo isaka luma hakob lida arui hanile sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui haniligia hasaga ruba baugudi. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakiri hahari le lueri hagarigu.
8: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
13: Baiba bubion ladaguba le wagu baiba finye rabun.
8: Aba larei da gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanigu sarago grigia haga wago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, Aba la saga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare duba y sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
16: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
8: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lao, Aba lichugu dimure lun hanyu rogun loubafu rogu duna. Aba layara fadun, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu. Aba larinya gulun.
10: Maestro, busiet na falaru ni bulenyehi lumuti bide.
8: Aba lounabu ni Jesusu, larinya gulun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
8: Lariya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
10: Nabure me, buset na nafalarni. Lari ge me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
8: Aba luna buni Jesusu, lariya ga lun.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
8: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
10: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
8: Aba lona bunye larinya gahon.
13: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinye hugu yale.
8: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
18: Kata isawu girile, agamba lubale ngaraba li luma barana?
8: Dale la chileru bai Jesusu loubafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuridu biyama wugiri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biango bai hagia. Hau yenu sifiri gu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
19: Kaso wago bemetera wamu, Jesus uliru bungiu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gili dana sufiru ni.
8: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu, haria galun.
5: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadu buiruha.
19: Awa bure meifule saibawa.
8: Aba tilaria go Jesusu hon.
13: Hei ba ti hadon.
8: Aba hafuri du sifirugu uribati hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong ugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
8: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lou bafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanug aba ugri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
13: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
8: Yenye nuti hada agiarufu da tele lurudu Moises ariengu te hongo rugu.
20: Anabagu nyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bai?
8: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hong.
13: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri ka rawurgu ti lunferudu na figo.
8: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
13: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
8: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu gu wairi gu ni lubungyu luagu lichu gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribai Mateo, le aburiha baluon libruto. Aguburaha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburaha ni weyu ligia, dale lasigribai Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
13: falabana.
8: Aba nasarun, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Saragu haya gieti ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseugu kate le, aba harinyagu hon lani Jesusu disipulugu.
21: Idalinya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
8: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinyagu hon.
13: Amagati nye banya? Memegi ruti insurusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niyabi alu hanya harrichagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
8: Aba ti hayabi ha lani huang le abadisa ihebe disipulugu, Aba harinya gulu Jesusu.
20: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
8: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
13: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati ginyan teseruno diwen to iseri giri li don uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Igel lunti lube ite serunu diwen iseri lidon weru iseri. Itara lube le servi don biangu bai.
8: Dan yenyen lube Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligel liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibugia. Aba larinya gu lun.
2: Sum le tome nisani. Gat malumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Abalas

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma que ora ligia abatareida gun. Dale la chilri bay Jesus lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha abalaria gun hon.
2: Wih mayagi mongwe giru irahu to tarumugun.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru. Aba larga duni tuha birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesus unyengia, aba houdi biama ugurinha, marihi tia larigi agua reina itara.
3: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele rube Jesus unmunadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon,
2: Afin tu san logo gayara la narita wagudunu.
1: Aba harinagun.
4: Aha, afin tu wabureme.
5: Aha, nabureme, afin tu.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinagun hon.
2: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefegechu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri dunyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinyagun,
6: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia. Aba hagude me da gulun, la diga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigi hagia.
2: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmitin ya lun halubaha.
7: San Mateo, capítulo 12.
1: Lo agu aba uye yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
8: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigan lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya guhon,
2: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelo notidan luma bungiyo, aba leigin titake fento sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu titan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu titan luba bungi yu litan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narihane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu titan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rugatil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Nyengien aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama

0: Rufo derreteu o luro do Moisés, a dar-lhe o liduro Jesus, aba harinha golum.
1: Gayara te salagara ni hulu aba sandi tili da veio le emera guagulei?
0: Aba larinha go Jesus hon.
2: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba teigua do lido aba fuso lida luei remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi te mate aba uguri sigutau aba mudun. Gayara te lube ladugun bui tili da luei remera guni.
0: Aba larinha go lugu guri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Dane la tule rubali. Aba larei da go keile aba. Aba hafri duga fariseu go. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba larei da guaga de nia sun sanditia. Aba halerinha go hon. Lumarinha go hamani katen yenla. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru leme hen larinha gubay profeta Isaías.
3: Aniha, mi bu en lena lua di rubay, lu la seri di dun nu, le hisien bay lu, le au bay nagunda, linya bungi, michi gubay nari siti di lua, aba me larufu da hon necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibuli, magay inda gubay, maguwara du, Marem chubai umana. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Ke si aba maburu le baru guali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le ura guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilinya madimure ha. Lowe aba sifri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifri uribat ligia li dagia. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gu.
4: Aniha fulasa aladiga wagu bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu.
5: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tigu sifri uribat yen la saga hanya.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinha guhon.
2: Kurumi aguaru garuwa hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha ginyati, ahin la sagara mafia mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinha gato luago lau la lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungio sifiru na saga ha sifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruen ha bungio humon. Ida lubagi ya gayara la le belu un aba gurige lubi un aba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahin maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinha gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubay hon luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le harinha gubay gurigi. Ahin to lunha dumre ha uribati luago sifiri sando, sin aba y ferud na wala figo ligia. Furumi aguarga ginha le harinha guti furumi aguarga kati uribati nuago au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumine hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyuma. Grigia le buidi ubai, kate buiti lerinye gubai laduga tida anila lanigi ubuidu ni. Grigia le uribabai, kate uribati lerinye gubai laduga tida anila nigi uribani. Narinha hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseroni, sun grigi ya gefeba nya luago sun timuri malati le harinha gubay. Ladiga luago ba le barinha gubay bagusera guduwa, lege ya barufu de ahin gadunu bupay lumo madunu ba
0: aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hotel lurdu moises lu hesusu
6: maestro busenti o warihin badiga ba sein ya rufu de luago luma ge la bung yubiabi
0: aba larinya gu hesusu hon
2: gurige uri batia ani magun flirutia amuri hatia sein gamalumo michi guba yamo sein hon loidige le susar dubel lu profeta honase Ladga kelerederu honasi urwa weyu urwa ari bulragiru udu itara lubagya nerederu awle uguri garuwurguti lidanu muha urwa weyu urwa ari bu hami haga nobye ninive ha sarobalida luweyre guserunni dame la gusera guduni uguri ke halani danle aba mehishi gun haduni ladga sansi kwati haga bru ninive na dalela purisha bali honasi lugane te bungi hon ani anaha aba weyru guti sugula honasi Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru li dan luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu li dagi ya lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dan le lafri do aba sifiri uri bati li dagi aba gurike ya aba ibu ganya halaf Lidan fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungwa rugu. Nagiribu da tidon nuba tonyengi lubay nafurida. Dalela giribu dun, abaladari ru nigurigi bugaligia keisi abamuna to malatu. Abuita hoa aru, aranse ruwa. Abati lidin, abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau. Abahebelu rusunha giya gana guwa lidan gurigi ligia. Uribati maha liti legada abali sigulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati ha lani na dan le.
0: Nyengi li Jesusu adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hou la mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe adumri ha luma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
7: Anu han buguchu, hama ba mule enu ya bogudi, busenti en adumri ha buma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
2: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya. Hagiya ginya na mule nubanya. Ladiga furume warig lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia na mule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia. Aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyein lubei, aba ladinu tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariagu.
2: Nyeni aba abunagu ti illa, aba lafri do abunagu, lida afur heina lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heiginye. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loun. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafaruna. Nyenye lida gen, abur hati lida mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hon grigia lau hempu?
0: Aba larinya gu hon.
2: Huguya, subudi gu dalali bungi yuson kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masuk diragudu lumuti. Legamati, lichuguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagidaruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kamama rinjiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu tini. Awagu launflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigi ya ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha ligine hagu. आई हमुगा मीता नाती अरिया तिया हमुगा लव हाग अगा भागी हमुगा लव हरी गई उफाना दतिया हमुगा ताव हनी अब हमुगा हया बिन नो अब हमुगा ती नगारा नि हा हो आई ती हुगे ले नानी गुबे उले से वतो ल दगारी हतो लव हाग अगा बहुया लव हरी गई नि नार हाउ सरा गुहाने में है प्रोफेट गुहामा अमुगुरी गे गुफली ती लुमो बुंगियो अबु सेरुती हमुगा हरी ही नीले हरी हुई हुए तो गमलुमो मरी ही हमुती उसे ती हमुगा में हागांबु नीले हागांबु बई गमलुमो मगांबु हमुती अगांबा हुमई ती लेले लबई हैं प्लुलवागु ती आबु नगु ती इल्ल हागांबु बली उगान लुलवागु ती अरुवे ही नीले लाने नसियलो अनि वो ती कुफना दामानी इतर हाया के लील नादले आबु रबई लीदों उमा अबालिया भी माफिया अबाला सागरों ने उगानु बुई ती ले आबु नु बेती दहानी इलोले आबु रबई लीदों दुबु इतरें यके गरी के हागांबु बली उगानु अब हरेसी बिरुनी लाओ उगुंदनी गमलुमु के मालग लेला मदूर तिहादा दाते लेले चिलन दान लुन होचो वगुन लुम है बाहों लुएगियर उगानु लिगिया अब हचुगरगु इलोले आबु रबई लीदों हियो इतरें यके गरी के हागांबु बली उगानु गमलुमु वेरी तुमाती हफू दुन लुआगु काते ले लानी नई बागरी ले अब ले ये दुनी रीसी नी सुन ले अब लाफरों नी उगानु ती दागे हनी मीगिरों ती ती लो लालु बहों हाता गरीगे हगे कमलुमों इलो ले अब रह बेली दुन मुआ बुई ती इतर लिया कई गरीगे हा गांबु बली उगान अब गुफरा दा हमानी अब ही चुगों अब आलु बहों नी बुई ती अन्या ही इतर हन्या कई लो ले इच गुबे सागु लागु आबा Hibiri kele ichi gube uruwa wengi, hibiri kele ichi gube darani.
0: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itra linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gube ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumu ga, aba lebeluru aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hiduru uriba te. Aba haudi muso, aba hanya gulung hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Aliyak nye san la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hanya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwar luma. Igre gubei humei lun lawei na mudun uwara darime li dani ya loba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahu la hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me harei duni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
2: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liyabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
3: Na tindri haba lau hempulu hun. Na fura guagu dubi kate le buri meha aramu da guaba in hun. Luma gie la dugi upo.
0: Aba lau nahania Jesus gridia habion. Aba le beluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
6: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gu bali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun wa watu rugun lo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo warguti. Nona habanya nani angeligu. Asaga na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruwe ha. Aba mehashara gunia lidun watu gemeti lelani na mafi ugati. aba me hayahu wahanyi, aba me lakuni hahari. Hame te dhigba lile lubebe bungiyo, aba me hamiri dun keiwe yu lida laruwe haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguye le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe hani le lani na siyelo kei irisi ni le ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia, aba ya laramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luluguru ni sun le luma be, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linya ginya ruwe hani le lani na siyelo kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni son le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itera linyagi ya ruwe hani le lani na sielo ke aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaro ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banhe ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
2: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
8: Aha uaburemi.
0: Aba ti larinya ga hon.
2: Daniela abaruhu dati li lulu do Moisese lugu furanta lani luwago til aruhani le lani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate binado.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
9: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Idaliasa gayara lubali milagru brile aduga.
10: Biroga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
2: Gunda tinha son gurigi lau ama profeta. Mama regali ligi lida gian fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu ti sarago milagru nyei la diga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be Galilea, luago Jesusu. Aba larinha guhon haluma banya,
11: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
0: Lem hesusere libei deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guaga duni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodesi gasi lau. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lo finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotu gotun, lo tamure hani labo lo guan le abadi sei habai, lo lítico gotun lida aba asiad.
8: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loiga kate le, gama luma kei arinha galali la lo finho. Agamba hamanha mistura houtia, aba larinha golu lítico guni watun. Aba larinya go lun ladirirunu wa labu lugu huang furisiru go. Aba haniga ni lida aba asia do. Aba lichuguni watun irahi tuguya. Aba tichuguni tutugu shu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugu bu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengia. Hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. aba hafuri do lida geburi ede aba hodi larigi eibu dan larari rubai Jesus tida je ugune aba larihi luago saragu haya la grije hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga do neha sandi bayahada keiti aguye ndeina le lubai aba hariego lani Jesus disciple gulu
4: dar galtia ani wote grige agano telida flasule ona baya grige ha Yidha mamu galido bulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Midi manya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haringu lo.
6: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia ugiro.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Baruhu ma unu ya hon.
0: Aba laringu hon grigia, lo hanyuru lo agu hidro. Aba laningu no sengi fei, ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba lari ye cielo, aba la tengiro ni bungi utuago, aba ti laguba chagunu fein, aba lichigu nuhu lani disipulu go, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, lari gya, aba habuncha gado du sufania tau to igiragut. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanyo. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba hagua ragulo hanufude.
4: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba lariengu hon.
2: Gavura su humawei! Aule, manute tu humawei!
0: Aba lariengu fedro lo.
12: Abureme, ahimbuguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba laringu Jesusu lu.
2: Igabu ti.
0: Aba larairu Fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuka le nyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu laringa.
12: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
2: Logo tiginha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
6: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
1: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseu gu hamasadu seu gu ariahe Jesusu. Do habri gudun iti daw sadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu giyati hon. Afinya hamamu ga luago luma giya la bungi u liabi. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
2: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyu ga. Biyan watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani asalbaru ni. Gurigi uribatiya, muara tiya ha, amuri hatiya say ni lunha fiyan luago awla anugubi asalbaru ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu say ni hon luay li say ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubay disipulu gu luma Jesusu loubafuru gu duna, bulay hamuti hanugu fin, aba ti larinya gu Jesusu hon,
2: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
4: Ladete manuga umafen, larinyagu baitara.
0: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinyagu hon.
2: Kau wago hatihari daluago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye. Uga ligo funa da huma. Marita gon huguia tuago sengu feinto na fani rebonrada sengu milu wugunia. Luma atrin la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi sedu feinto na fani rebonrada gadro milu wugunia. Luma atrin la faninha tau igre gotu. Idelinha que me fenho boi luago mama la tuago feina dumreha. Dalenaninha go boi hon. Lunha unigro gon hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
0: Aba gun furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gun.
6: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag du nugu ci bungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lun tilan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
12: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati le bu.
0: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Fedro.
2: Dice ba noi mafia, babuserun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
2: Le busenti la fala runina, gule ele katenye la, awanda le sun luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuegien, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. Lazega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridiru bai ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubo gu nuegien, di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feridire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigye li bagri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento, Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigoti.
1: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesus Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagi ya riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu ginyo. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinha gu Fedro lu Jesusu.
12: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
13: Aniha nire le hinsi ebe nuhu, le aube ome bulanu hunda, adude humu ile lubai wei.
0: da hagambu bali discípulo go aba habulu shagu lo hagibu muorogu le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba larinya guho
2: sarahuma manuvu de dahuma
0: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge Jesusu dale arere na hamani wubu aba larinya gu Jesusu ho
2: Mbahu da gwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati ili dange owe ni ilunya na bagaridu.
0: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kate ili don lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lao, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wago be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
14: Mbure me. Gude me la nisa debu. Gove di hati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hombani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
2: Ligi mafinye ti. Gurigi uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
4: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagara.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura rau na keya aba tagu mausutasa. Ani yego balu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wu.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le uguri gare uaguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
9: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
4: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalga duni Jesusu Fedro. Lubara ge gayara la la dimreha. Larinya gulun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
4: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachuru nuburuhu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udru ligia. Buidir gu bai lun bafayin ha wawo guwa, baru bai abame bafayiruni.
1: San Mateo, capítulo 18
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali gu duni harinya galun.
6: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichigu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
2: Inari hau, luagangu la miyabi lun hitara don keirangi, mebelba don lidon larui habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila, keyaba irahu, lige huiri ti mabe li da arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irah li da niri resibi lumuti na ginye. Furume warg le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gin yabba nya li da hafiya nuago. Bui ti mati amuga lu laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu nikate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gusadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bu sagabai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda bu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bai lule feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale aria waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lu ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamu gala sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau. Lagu lela hagura gun yao bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi inye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
15: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayi asu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lula la luguru nuwa idamu ni me liga tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uru we. Aba la yumro gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi, itera laduna gu luma aba musu lile di lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larigu du ni luwege ligi na aba lagumesero achokre. Aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu durogun ligi bugea, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumro gu lun. Luti ye beginye gudeme habu ba lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesusu ariengi na.
2: Iter lubagin ladiga nugu ci bungi le selbin hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
16: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge lariye guni Jesus sun katele. Aba lidi Galilee ge lo lobo wagun hudia le loige obele yenge lobe la bote weyo libiti horda. Sara guhaya grige afalarut. Aba lare da guaga duni sandi tiyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso alugo habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harien galun.
1: Según barita gu, gayara ti san ligiru nu grige lumari loige furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
2: Maliha gindu santi dan lere ru bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le la dugu balin ya bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ari yang ketiganya, lagi aligru bayi lobe wogiri luguci, toma luguci lo laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama anya lobe iti biama, aba riganya. Lagi mon lobe lafani ragoni wogiri le ladona awag do bayi bungiyo.
0: Aba ti halig duni, ari yang galun.
1: Kati wagu larenga liluru do Moisesi lunti latichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri lunti giru.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Ladega ti dere hanige laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me hafurumi. Nari hare hon luagu furi me warga lale igru tulumari abalagamari do amo. Mama regale ligi ya ladega tagamari do ligi bogo. Ladega ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igre waro. Ladega ya ginya agabarahani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
15: Ahi itara linya lo bi luagu tu gri tuma lumari. Witi mati lubai lu magamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lisi ka bongi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama wugunia. Anya hen itar gu banya no lumage hagara hon. Hebri adugu wariguti hon. Hebri raidi itiya magamari do ga lo hedere gira gu hon kwa sun suina gu bai lo heseribi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi yelu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lun la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhi yeno. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhi yen. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi yen hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
16: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
16: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
16: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lida marui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
4: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu niye Jesusu, aba lariya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti larinya gu Pedro lun.
15: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninarin hau, Luago li dan lame dan ligia, dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uhuri garo urgoti luago nala yagata sielu lun narue han lau son nuairiko. Hugia le afala rubalina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwaigine, eresi birubasa uwey asulawo, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumi tinya banyagweto, hagia bagumo honi, sarago haagumo honi banyagweto, hagia bafurumi.
1: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria ngu Jesusu.
2: Italinha rui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona hania na dagi melicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba lania gu hon, hei bagiye na dagi meinishari rugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin. Aba ya lafri duwa midi rugo. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugo. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lania gu hon. Kasa uwagu yahu bai son wei mawadi umariga. Aba haniya gu lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lania gu hon. Hei bagiye na dagi meini chari rugo. Aba mena fayiru ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbai, abalarinya gu labure meishari lon habuti na dag mitinya. Waba hon na dag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginya, dale la chilirubai hardani ha atatirubanya furumi. Abaharita gu luagu gibeti mabai lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafayiru niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyanu ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha agumu honi banyagweto, hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumu honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinha gu hon.
2: Ke lubai harihini, amudere inawanya Jerusalem le nyembe lubai nadere gerua au le uguri garu warguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu datinya li lurudu Moisesi. Halun banyi hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange owe ni luagu lurunwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
10: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yaga talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
6: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumba inawandu ni, uwaru hugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lumba inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagain du hama bia mule nugu hagia aba laguaru hesusu hon aba larinha gu hon
2: kesi hasu buduruni haguma di habanya hada hamama banya horiyo aru ta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia ati wina mu banya hada aru da hamuti habafu ahin hida mama luba le bon seruti lu wiri la hida lu ti recebri dunia hibiri furumi guarig hida gi le abu seruti lu ligia bala furumi ati lu ti damini la hon hibiri itere kai mama la niabia au le wuri garo wuri ti lu neservi duniwa niabia lu neservi dun lu malu nichiguni ni bagre le begi me hasal baron sarago
0: dale afuri deina lubai Jesus o hamalani discípulo go herikogia sarago haya grige afala ruti Jesus Yenye no bia marihi tia yu laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
17: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
0: Aba hadeng hagrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
17: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon. Aba larinha go hon.
2: Kahabu sen robe na dugo hon.
0: Aba harinha go lun.
8: Wapure me, buseti wa warihi.
9: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
18: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalém. Aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le oliwo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu. Lagu yuko duba nya la.
0: La sustere duba lira lu lagum filiru lemhe laringu bay profeta dale laburi habay itra.
19: Ariga fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu aba aba lirada burigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba hodi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigu nu burigi tuguya lausun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
17: Uweri guni.
20: Tuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
17: Biniwa te.
20: Uweri guni ubungi.
17: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
9: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
9: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
0: Lari gen, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
21: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara hai irahan yi tempul rugo.
22: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu. Aba harinyago lu Jesusu.
23: Agamba bumutsa le harinyago bai ha?
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai laringu wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujagunu meme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia. aba lidi uburugu gien lo betanion, aba lasigre ni arie bunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachion, aba larin aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madarit nikata tuagun loedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
21: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagre. Da harihi bali discípulo gukate ile.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: So,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ariña gabaywon, kala biriche bailu badaga ni kataile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
2: Aba lariña gu Jesusu hon.
3: Nal gudan dagin abakate. Ahin hou naba aba menariña gu hon kala a ubafu na dagi burikataile. Kauna abalin huang abatise. Bungio o di wugunia.
2: Aba hagumester wa dimre en hama gu aba hariña gu.
1: Ahu ariña ga, lagu bungi la ona habali. Lariña gu hon kala wogma finya bailu. Lagu hona hala wagiria, pausere guwadi wagiriga wulibala daga afinya tiyan sun mutu lagu profeta la.
2: Aba ti harinya gulu Jesusu.
1: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginya ti larinya gu hon.
3: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wagiri biyam yanu lisane go. Abalariya go loa bahada ye nirao baiba na dag mi ugunya lidan talu bahon nindadur baibai abalariya go lisani lo mabusen rutina nidi larigien abala science regularita go abalidi na dag mi larigien abalidi u chileri hile aba ariya ga ina le le memelariya go baibuga lo le furumiyati lo abalona bun le lariya ga aha nidi ba kamalumu miditi ariya go maiti no Kagi hata gye biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile.
2: Aba harinya go.
4: Le furumiet.
2: Aba ti larinya go Jesusu hon.
3: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunya habungi sugu hau. La duga nyimbiti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagarito. Mafinya nuntun lo. Ahanya ti ha gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lu hafinya rolon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag meitinya. Aba riga, harigu duniya natag meitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timatiya sigu hau ha luna ha banya furumiye, ligia meme hadiga natag meitinya hon. Lagumu hon, aba luna ha nilira, aba larinya gulungwa rugu, Inebe benira hon, dale harinya bali na dagi mitinya lira, aba harinya gu hama guwa. Ani ha bali eresi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
3: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
2: Aba harinya gu lun,
4: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me bere sen hama abu na gutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu lala dimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta lan.

0: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagu mesero Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba la rin gu hon.
2: Ani haya aba hempulo luago ti arowe hani lelani na cielo. Nyenye aba arowe ya dugu ti aba fedu luba la mare dun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba la rin gu hon. Aniya ga kuma hon wa misro houtin luago aranse lila eigini. Afara ga dananya baga so hama niluguni ya nima lugu dibuneti. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya a misro houtin gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusuni uruwe. Aba housaruni uriba. Aba hafara guniya hilagubay. Abati lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihin gulu, numada. Ida linyagi ya be belu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihin gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lube ila yahu waha akini hamelari.
3: Aba larinha gu Jesus hon ha agambu bale.
2: Gibetinha agu arutinha lu rebelo ru lido la ru ha bungiu. Gamalumon, mi betinha anua de rutinha.
1: Aba ho di fariseu gu. Aba hoare do aria kabala gayara la hadiga. Lu haria ga gaduni Jesus kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria ga lu Jesus.
4: Maestro, subude wa muti lwa guinaru ni la baringu be. Lwa gugia rufu da bani lemeri bungi lwa guinaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gugirigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaya huwa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
2: Kayyawa le lau beisensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulu.
4: Liyawa luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meimi lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Wee yu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinye gu lu Jesusu.
5: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubwa itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Gulei guatan, da diga le bidin etau ti lereno bungu in hon ni luago ti lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamayame hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gu bai bungu yu guanaru gu hon, larinha hare. Au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, etera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsun da, marinya guti hamuga bungi luago habungi yote la, ladiga mama habungi yote hilago anya bungi yo, habungi yote ya miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele arufu da hati ledur do Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya laba bure mele bu bungiu te bun tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri gu ni le negele, Itralin, hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungwa. Biangu madi le, lige ebu belun sun liluru du Moisesi luma harufu daha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu belibugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
4: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linya ti lagua rubali Davidi ke ya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
0: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu honlani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinya aruhu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle hanyen gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la duga niya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nuguni huruti le sinyabe la nuguni wa ayin hagiya madugitia ni kata lunhitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadugini son kate lunharihi niya gurigia. Hinseti hon lunhichi guntiranhi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abargin ginye ha maisturun au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weri gutimabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruwe hani le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weri ti mabai lubai hasufri non luwaigin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela gurige ichi gutiti umure, ahin afino tuagu templu malana lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templu, Anala lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu odi templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahin la afiron luagu kate le adagara gudua bai luagu lataru anala lira lonti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marinhi kage weri guti mabe, kate le luago be lataro o de lataro la dugo belin kate ligia lon sagro belan. Le afin o be luago lataro, mama regunye luago lataro lafinron, lafinron yaginye luago son le ligi bogo be lataro. Le ginye afin o be toago templo, mama regunye ginye toago templo lafinra. Lafinron yaginye luago bungyo le agano be tida. Legin afin obe luago cielo, la finuria gien luago lala bungi, loma luago bungi le nyuro be luago halo ligia. Pugia bugu hugi arufu tatin liluru do Moises hama fari sogo, biango tigibo. Adaga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, loma comini, lo hichu gon aba farenti lo bungi, anime bene sentun lau arufu dani le weri gutema beli dan liluru do bungi. Keiburi, richago, udeme habu, loma gagambadi. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutan aba kameyu. Fugia bugu huguya arufu tatinya li luru don Moises hama fari seogo, biangwa tigibu. Adiga ton lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digin libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lau buri iveru ni luma igaduo. Fariseu go marihi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie. Aba megin el aruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go hugi aruvu da tinha liliru do Moises hama fariseu go. Piango atigibu. Itrahinha que eu morro lea fende houti lau harute bogo de gen lebete. Uende tilarinhin. Ahin loragiru go gen buen linha lau rabo hilanha luma son luwiri iviei. Itrahinha. Bogo de gen ribite. Malubuido um harihino hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buinhinha lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu huguia arufu tahatinha li luru don Moisese hama farisogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wendego da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagucha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago hadiga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta guhagie. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagunya buitinya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ninaru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
0: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerinha gu Jesusu.
2: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi bogu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luago amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba ha saron sung urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haninya guha maran seru banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Abaharinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenyilu bai lalugra hoa agayin ha humamu gu hongwa. Dante anyangra la hamaranse robanya aganya gasi ligel yabin adare hati aranse banya abahebelu ruluma lido marie abaladorunu bena larigien lige hashelu no hibri uniya ni buringinya hagia abaharinya go wabureme wabureme darabi bena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono
3: abati larinya go Jesus hon
2: agago duanyo homa Ladigay bidiye tin hon kabala weyo ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladigo weya solido amu fulaso abalaguwa rohon lumusu ni abalishigo ni lisensu labugiyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi biyan milu lon aba keiburi milu lon aba. La fani hani hon kei ha bafu lon hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay biyan milu, ganyinti biyan milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, Abalagiri budun iubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi le resi birubai sengu milu fiadru, abaledere gruni lun li iubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gulun, ni iubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gun, iubudiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwaraguati buguye, Kei uwaro kwa bubai lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati la bugu yon bariya ha. Kei mongunda bugu ya me uwaro noma. Larigien, abaliyambi le resi birubai biyan milu fiyadru. Abalarinya gulun. Ni yubudiri, biyan yin milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligibogun. Abalarinya gulun li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti la bugu yon bariya ha. Keimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiadru. Abalarinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ba here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Ligia nanufu tadumbai abanidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Abalarinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagiri budun. Neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gu honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bai lwe. Ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidun luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rau warga ti ubo wagun. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nau. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai arui ha ni learanse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganya han nubai kei chiludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida bugagia warihabu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu kei chiludu guti aba vichu gu muna bu. O madaura kunga aba vichu gu dago bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udin riha bu. Aba meti naniya gu hon. ni naru hau furi me guarga katele hadube lu aba hada gena muleno kala luna bombe no gien hadugai naniga meti hon ha luege bayan no bona dice human noi ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda e bali don wato ga meti le menye gusati bay le aran serube lu ba mafi haulani go lduga dale na lama shube mi chuto egini no nale na magra go no bay mi chuto dona no e bugati na kechi ludu go ti mi chugo tu muno no megit na dogo mi chuto no sangitina dawa au mi ditun arihana aba me harinya go uri batin hagi no wabure me ida bugaki wari ha bulau ilau mo o magra bo kechi ludu go ti o madora go ga o lo sandi o furisi go lumi dere go amani bo naniga me hon ni nare hau Lago furumi warga na katele madugu hube hongurigia, kala luna bube, madugu humuti ginye no, aba meti houdi ha mafio gati in luha sufiru nye in lun sunda, ha meti rishago ba inlegibu gebungio, aba me houdi sielu luha gundaru nye in lun sunda.
0: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
6: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba uguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
7: Kami agele wama. Bugie lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempu durugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
7: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigibe kate lou ti muwa lou sensu ligia, lu habu na hon terenche nye. Ligia lu fula so hita lube liri fulaso ligia, chilulu mo dan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
8: Baruga ko ti darandi mwisu kulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu vikati lau timuwa lau, inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
9: bugunya saharue tabai horiyo.
1: Aba larinya go Jesusu lon,
2: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiri ya wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilarinya gu Pilato lon.
9: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titawairidu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
9: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
10: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weri gutia, hada ugrigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimure hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
9: Kahata ge biangu be hapusare bulu nigira gudu hon.
1: Aba harinya gu.
11: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
9: Kabati na duga lau Jesusu leungu be larinya gu wa Kristu.
1: Aba hon na busungu be, aba harinya gu. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariye gaina.
9: Mama ulu be nari hilau lawe ungir maduro tle. Huku ye lu hari hilau.
1: Aba hariye gu sun gridia.
12: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi erugwari guduru wa wugu lwagu lawe.
1: Aba ligire guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gien. Aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudru agu ligibugu. Aba hehera halau. Aba hariyagu lo.
6: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gien hasu ereguni. Anige he maburi lidia, hicha gwe labulu. Lari gian hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu lue, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesusu. Itere lien hachilre lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu gurua. Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deire guhadago. Itere lien lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
13: Aku redatinya ubun rumi, luhani kabalah adagi, eredera tau nadara.
1: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba abirihoni loudia lichigune nyei lubei larienga kala lidurubei, hitere liya abirihoni ligia.
9: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye, biyama hiwarite luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
14: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudunu li dauru weyu, salbago babungua, ahin li rebu bai bungiu, lariba loige guru.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau, aba ha hariya gu hama gua,
5: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula la fiña luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lube luagu hinsie la lu. Kei ania galali lube won luagu lira la bungiu.
1: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
12: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
15: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbarei.
16: Wariha hinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. aba la dagaro aba haraba ganale aba la bouha dubu aba la hunre chagun umuha agu yaguati staragu hadage afinye te luagu bungi hameha hilagu ayambaya aba hafuri duga lidage hamuha lari ge lasaru jesusu lidage oweni aba hebeluru lidon uburu jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia leti habuti sudaragu Hama sudaragu ha onigru bali Jesusu da hasandiru bali haraba ganani luma dan harigi bali libri burikate le asusere dubai aba hanufu de dagu sarago aba hariago
4: inari ni lire ubongi ugile
1: yenyenu sarago uria ariago disegia ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gia idarago hamwe yenyon maria magdalena hada maria to lugu chu hakobo Luma Jose tuma hagu chulirahi zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose. Hida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichi guni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubaru wa luago dubu. Larige la douru ni umuha, low aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba lueri emera guni. Aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato. Aba harinye gu lumu.
7: Wabuti, aritogo omuti luagu harinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu. Aba meharinye gu hongirigia, luagu sara lila. Wedi timahali meti lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
9: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga I huaratsi.
1: Aba ti hodi, aba hachorulu ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni ya sudarago luon honigiru ni.
0: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasi gribe, luweyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrago, ma lanari matiharo. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaro lau anufude. Aba heredero kama hilagwani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
13: Anufude da buma. Subu se titun luagu ala uyenu kesusulegi. Aga luagu ubi luagu duwa. Uwa tiga. Sarali tilariago ni. Igo umarihi flasu legini nukwe lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariye kuhu lana disiklugu. Lwagu sarali la. Lwagu anigila la hubaku wa kali leo. Nyei wa tarifu. Ani habu dogadu le lumbe lichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariye gen hodi disiklugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu saragu sainsu hon sudara. aba harinya guhon
4: harinya ke melogu dan la leung hala arumugari bu abala haya bilani Jesus disciplu bu aba hibe rohani lugu ahila subu dira gumadi matikatele wadimu rehabalu maluagu hufule isi lu madugu lani kata hau
1: aba tiheresi biruni suda rahagia sensu aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagu wahon italia harinya goni huri uchilulumo dan le aba loboiti haudi unsu disciplu gu Galileon loagu wubule mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu haudi Dante le hari bali Jesusu aba hahudro gulu lousun anyahe ilan hadagya loguati hafinya loagu ligie lan aba leabi Jesusu hawagu aba larinya gu hon
2: Rula li sun upafu no sielu luma ubowak Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu adiga humanya nani me disipulu Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
16: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu lelira buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
17: Nona hanye nona gile bubaragi lularan se gani uma luga biaga. Agambu oti awa umala lilinda fulasu magenda bati larinya ka. Aran se guma uma luba ababurebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
6: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahungrigia, lungu hasakuri han, luferudinu walan hafigom. Badise iwahagiyami. Aba atiha hayabu inlida agesun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruninya huan lidan duna legiri bainhordan. Lautimeha lura kameju la daira guwa huan, Lauti gueru lagirga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hongrigia lidan lapurichi.
9: Anite bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nelemuchu afaraga de tagirga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lausifrisandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimuha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielugi.
18: Uge hiro le gisi ebini, le aube ome bulanugunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu maga irawati. Aba lerederun Jesusu bian mii veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ati louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu wa huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariyangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logu aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
2: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen arama dahon haseni. aba lagua runhong, aba higiruni, haguchitida uguni hama, ha idere gubalinya, aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni, aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyo, aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinye gubwe esusu, hon la duga la rufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati, aban lagua ragun larinyang.
19: Kame sabe mestera wamo, esusu nasaretni, biabia san luba gri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luago buguye la lira pungu le sandubai.
6: Aba la denga Jesus ulun, sifiri uriba tiligia larinya galun.
2: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
6: Aba loe hajuduni sifiri uriba ti, ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi, aba halu gudagun hamago.
5: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ale, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
6: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareida gun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halau tinya amu yeguena rigu lugu yari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Laduga subudi hamani kate la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
2: anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
6: Aba larinya gun hong.
2: Kemo li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagin yenye. La daga lun lira niyabi ubowa gun.
6: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
5: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
2: Busentina, arida guaba.
6: Kai larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinye gaina lun.
2: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arita guati bulan.
6: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu
9: Arije.
0: San Marcos, capítulo 2.
6: Atiribe yulariye, aba ya lagiribu don Jesús uburugun Cafarnaumu, aba hagambu grigye luago giribu halila. Aba hontara gusaragu grigya, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagiya aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna louginye lenyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyenginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimurehe itara, la napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasaminare itara, kate timasa mene gubi larinya wagunu walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle wuguri garewariguti luferut na nafigo.
6: Abba larinya gulun sandit.
2: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
6: Abba lasanu sanditi lida oura ligia. Abba labudunu lubarari. Abba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili.
9: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
6: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
2: Falabana.
6: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haga figo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
6: Aba launabunia Jesus.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubei adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lechilu ruba da lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafata hutu daugu binadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da timaba hairit. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri uweru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubayti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
6: Logo aban lueyuri emera aguni
20: Eibuga ina linha Jesus, haulani discípulo, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo, tirigu, dan le hasugri, aba harinha gu fariseu gu lun Jesus.
21: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwayu remera guni.
20: Aba an larinha gu hon.
2: Malay hagi dun luagu leme ha la dugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbei ligue a hauson libigo abalebelo no lubi un bungio dale aviatar la fadir beleinho timabei abalegi no feito sagrobon tomaha o bon reigo no amugurigi hawedige fadirgo segun liluru do Moisés aniru ligue a hongurigi haluma banhe
20: abaginhe larinha gun Jesus hon
2: luuguri la dugu a lueyuri emeraguni mama uguri adugu belu weyu ligue Ligia, gapafuti neginye aule uguri gara uwarugati luagu luwe yuri emeraguni.
0: San Marcos, capítulo 3.
20: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus luun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun, aba lariyangu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
2: Kalun bai ladugun walidan luweire meraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagiya aba hamanichun, aba atir lariyagunia Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyagun lun wugiri ligi.
2: Tulebe ibuhabu.
20: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Herusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongien, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari dagu agudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu haguruni lun larai dagu agudun. Danti hale lari harihini haga wagu banyan sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifirigu hadagien, Harinya.
22: Lira upungi upuguya.
20: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyei luboye, laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagye, lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi, Mini lan lira liranghanyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun, Madani hama ni lun haigi. danle hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala suserebai aba hayabilu yebe anuguni laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi aba hariyengu
1: Uguri le, anihe Belzebule mafia le habu te sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Lunhayara fatun lubar.

0: aba lari yangun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi gu wa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligi ya ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
0: Ani ya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamu. Lau bagiye hamisro hova. Ruwaru yaligiye me muruso lau. Itaraliye lubaiti, legamati, lichuku ba lau lu. Ahiti le mamati, ibini muruso le luma bai lagida ruba lwai.
0: Ariya gatiginye Jesus.
1: Itaraliye laruwa habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nubai lila nadili damu. Ligiye me me lu aruma gunyu la, o agago duanyu la, ariya bulaye be, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ane weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abunaguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingie aba legeleweha, nyingie aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wa yusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lun ga yarala hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itra linya ha larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara lan kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni yasungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
2: Maestro! Me perece gusto pues al agua tipo de guala.
0: Aba lazar un Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
1: Maniba, derega de guapa.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu, lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
4: San Marcos, Capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu urugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu inaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwa ti ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwa ti ni abanga yarati laga lomaruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gien. Aba leiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gien. Aba lagua ragun lung.
5: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
1: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
0: Abalona bun lariñaga.
5: Legio niña, diga aquí petio.
0: Aba hayumara gun sifi hagia lun Jesusu. Lun mona halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyai nyenu lubo isaragu buirhu. Aiga nyai logu wibu. Aba hayumara gun sifi riguribat nya hagia lun hariñaga lun.
5: Una bawahado buiru hara. Rubo mawo lube beliru hado.
0: Aba tilitu Jesusu ima hon. Aba hafri dun loi grigi ligia aba hebelurun adon buiru. Nye nu hawara bia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufre dagun ha auni giru bali an buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dale hachilirun boy le nyi lu boy Jesus aba harihi ni grigi le me ha gawagu boy sifiri uri batia nyu lin tau nyi ginye la tahira bu arai da gwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habagu da guni le susere du boy lu grigi le bu gawagu boy sifiri uri batia lu ma hawagu ti buri bu on aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus tido uguni aba la yumura gun wuguri lebuga kawagu boy sifiri uri batia lu lu lidin lu mahati Jesus arinya garaguti lu
1: be babu bi un hamon bi duhin aba me baba hata guni sun le la dugu boy babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hu dagwe sun le ladigu be Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumura gulun lariyanga
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
7: La urugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuwe. Aba ta sandira gutungwa luogu areida gwa ulan. Aba ti la sandira un Jesusu luogu areida gwa gudali lan grigye la ulubafu. Aba la gara ragun hawagu grigye ha. La naga gienbanya aba lali gudan ha larinya.
1: Kaguru bituagu na daura gwa.
0: Aba harinya gwa lani disipulu gwa.
8: Aria gupinya telu kibe grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kukala aguru bimwa.
0: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu hakala aguru bimwa. Aba ya biwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile ya suse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tu.
1: Nirao. Arida guadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo, arida gonyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, ougay, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bay. Aba lariangu lun wugiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya ruguba
0: mahati haudi amuluma luidi gies fedru santiago luma huan le lamule santiago dan la chilurumbe lubion uguri ligia aba larihimi chagagu ama gridi ha ayahu manya agora aba lebeluru aba larihimu on
1: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao aba tilafu itagudu ni ya Jesusu sungu po nyingi aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma aba lebeluru le nyingi tuboy irahu aba larugudu ni tuhabu aba lariyaguntu
1: talita kumi
0: mini lan lira bu nariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutawu aba tawairi du anigi grige haa aba lichu go Jesusu dimure hereti hon lun mabahuda go hamani nikaun aba ginye larinya go hon lun hichugun egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesusu nyenge aba lagiri budu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu rubai lueyo emera aguni aba larufu da han tida haligili singuri Saragun hanya gerigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu tanga, aba harinyagun.
9: Halia funasan la frendere gerigi le sun le? Kasan luuyeri lichua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagun milagro? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba larinha com Jesus o rão.
1: Gunta tinha som gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o hadu hela o tila na lahaba.
0: Ligia lasi anumba iladuga amu milagro nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba lareida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugu loidige badu, maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
1: Namele hebelo rutido aba muna pusura, Rei de Romanya inti dan meme muno tuguya dari hafuri dun lidan e fulasu ligia. Ahu ti meresi bro Roman lidan aba fulasu, mahagi e mehagambunu, ui Romanya ingi, aba me hafuri dun ikaliti luegi en hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Romanya kei hadari lagu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siro ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi, aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa li lubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Saraya huale abati sehebai lida geoweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
10: Huale meha nadira gudiba ichigle, saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai, ouna halimeha erodisi adagri huan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwe. La duga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni la usudalan la gambu ni Herodesi le la riyangu bin huwa. Aba lerederun ibidi yoga luungaba la duga. agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni Herodesi tichansi, tale lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba la digu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin ha Galileva. Aba tebelu rumtiro Herodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba la rinya guntu.
10: Amuri habai leba busa runuma, nichukubu.
0: Lulumu tilereru untun luagu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
12: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tun.
7: Amuri habai lichigu huale bati say habai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
12: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai lu matu. Furese furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu we mera wali da mafulasu le darangilati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru nubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate igun. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
11: Kari halitia, eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu.
2: Bayara tifunagi ya uodi ya gai hafeng hon. Você é o atemuga, lebe que tinha sabe e o adague mano, luta ganha um feio sujo.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é feio hum, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sengu feio hama bia udru.
0: Aba lanyura do negri dia sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Esse larinha gul hum. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi agi. Fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugu din hawai urinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon ugune lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Sungani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afri idalubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, hehe ha,
14: la diga abaru ni la garaba duba la ruga aba lidi jesusu awagu aibu gaina ngibu gutuna las gura ye behao na le hari ni bali aibu gali gibu gutuna aba hari tagun logo ufiyun la aba haguara gu la diga sun hagia hari hamut aba hanusi de dagu aba la dimure ahon aba la rian
1: gani gu huma ei manu de da huma aule
14: aba ladinu ibun guni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani gilau adiga uwa gilila gufuranda hamani milagro lela tigu baita ufein logo gabafula lusun kate bererugu hani aba hanyoro guni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kaili au bai hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agulido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungurigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la hesusu nyehi suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sanditinya ume aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladairagu sunti ha aguru banya luagu araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
14: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu dati en liluru du moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hama ihaha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori haguchago lumaigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihaha. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilulu du moisesi hagia Jesus harinyaga lungu.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahabu.
14: Aba launa bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no, la diga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakabiri binadu garigi. La shibunu wa saudi yaro, wero lumakati libe inalira. Maistri gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakabiri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutinho laguburi go hilala. Ainti huguya, arinha gatun logo gayara la larinha go amaguriga lo lugu sinho to lugu chon, sinhati nedere go nimbo, la diga son le numa bai, arinha gatina logo lun la nishiko ni lun pungi. Logo furume guare go la le arinha guti itara, mama le la lun ti lidere go ninha laguburi go. Lau lira, me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
14: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon grigi ya lula vya da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri du bai titange la niga grigi ya, ligia vya da gudubali ligibu gyanpungi yo.
14: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le belu rumunadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
1: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, si ala la vieta guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
14: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye,
1: anati le afrido belidaga gurigia, vieta guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida agen gurigia o tida agen hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo iere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo marasolugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hanige gurige liabi ligete avieta da gudubali
0: abalidu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebele runtidon abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese aba tagambu aba nguri luagu tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati aba tiabu aba tahuduragun ligibu ge Jesus uri tugu ya mama huriyo siru Felicia aba tamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tiragu aba lariangu Jesus utun
1: nuti nederagunia numuti hahuri furumia mabuidi uti nutagidaru nwa fein hawe isanigu lutichigu no hang only
0: Aba tona buni tarinya.
7: Aha na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Hai giti da ge ti fe fento. Ha guhabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Ta le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaruku, furiha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachirunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyuru Jesusu nyei gien lau hawai brigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba lariyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
9: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regudalanya marinya gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abay honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo go aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigi hanu ladega urwa we you how no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahya nona hagu yugo megi ga ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega nyahi hatagi dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
13: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
16: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serunga sige ni haluma Jesus. Lunti, auchaguni, aba hamuri ha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufudu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugunu lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri.
14: aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni Herodase.
14: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
2: Lada temandu goma fein larinya gu bayitara.
14: Aba lasubu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
1: Kawago harinya galwago manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harige iruko. Marita gun hama lisa. Dale na fari habaro sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudu.
14: Aba harinha gu.
13: Duhus.
1: Agye dale na fari habaro sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
14: Aba harinha gu.
13: Sed.
14: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
14: Lari gine. Aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bau gudin lui flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichuguni luha buluago. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
13: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
14: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
14: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disipulugu nito mbuyu nirohi inflasu le geyegubu lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudininya lani disipulugu larinye gahon.
1: Kata na saharinye gugurige?
14: Aba haunabu harinye gahalu.
13: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi jarinye galuago profeta ba Eliasi. Anyahi ginyarinye gutinye luago amula profeta buguye.
14: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
14: Aba larinya gun fedru lun.
16: Buguya Kristu bay.
14: Aba tilarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bay hichu gun uguri ya wairi gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itra lubagi en houseru ni na habu tigo padre go hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumo, na saru balida gen owe ni lago luru wa weyu.
14: Furango ti larinha gu nilen hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinha hawagun lani disipulu. Aba lebe tu ni feduru, aba larinha gu lungu.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke ila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
14: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ile kate nyi la. Barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feri di rubai ainti le eferi di uti libagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salba runi la salba rubai kagie hula lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni kurige luago te sefron luwani le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen kurige ya muwara tia anikafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9.
14: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya guen to, maungi banya dari harihni la chiluru la ruwa inha bungi lao ubafo.
14: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Federu lun Jesusu.
16: Maestro,
11: lida dan vanhala ya. Adiga ma irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu fedru kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi. Abaladoura guhao. Abalagambunua abaumala li lida geduro iligia le arinya gubai.
17: Ani hamiru le isi eboi ni. Adiga humoi ne nuboi bai.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harinhi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligia harai dubali kata ile hada angwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati haligu duni Jesusu harinya galu.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila son kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwagu awle uguri garuwa rikuti. Harinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige sonle habusen robe lao, kei tariengo nilereru bungi luago itera luba la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harinhi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harinhi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harinhi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu kuduninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lonabu, aba hada agen hanyibu. Aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nye ilumu tilari kutu sifri uriba tiligia, lahu churu ni mua rugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tileluei siyahamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia reditinya. Atri bai sada lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba laligiti ni Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itere.
0: Aba larinya gulu luguchi.
6: Lume genyiro gili. Gipel weyasu lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagubai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Kuteme wa mabun itere gobao.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinyo tina. Idara go bana lu tima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Marinya gati, arinya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifi, aba elowe haguduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya arinya gutien logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon, aba hali guduni lani disipulugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulu.
18: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi yu gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
18: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai lan hilagu bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lirua veio.
0: Ua ti gufranda hamani le larinha gubinhon ani hanufu detinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa buga uago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herede rumaninho ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon du su gubai disipulu gulubadu, aba larinya gun hon.
1: Le abu senu tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba larinya gun hon.
1: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamarugin au le resibiru. Recebe o muti guia nungu chile ou na rabalina.
0: Aba larinha gun huan alun.
13: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinha lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun degia lani.
0: Aba larinha gun, Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugua tini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani. Wamagi nyen ni naru hau lagu furume guari ganale ishi guti ama verduna hon lidan niri le diga lani go huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti furume guari gle afigon guti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lidan hafinya nuago buiti mati hamuga lun laguru nwa barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo lwagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira abu lafigo guta buha bugu wanargu. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
4: San Marcos capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logo Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar aba larinya gu Jesusu hon
1: kameha gi larinya gu Moises hon
0: aba harinya gu lu
19: harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba larinya gu Jesusu hon
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
1: Igri huma lun hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahunye, Agia lila na banya alaroa inha bungio. Ni naru hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulidon laroa inha bungio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu,
14: haba labini dunia lau lichugu ni luha buhawagu. Na le lasigiru bali Hesusu luwe yesu, haba liabi haba wiguri eiba gwee na lubaru, haba lahu durogun ligibuge, haba laligudini larinya galu.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
14: Haba larinya gu Hesusu lu.
1: Kawagu barinya gano buiti, haba rivinyo buiti, ungiyo. Subudi tigu matibu, magabara haba, mafar haba, miyero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
14: Aba larinya gu uguri ligi.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
14: Aba larinya gu ni Hesusu, lau isyeni, aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege ibe lumba dugani, baiba, alura bai sun le bumu bai, Aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime. Aba me bafalaru nina.
14: Na le lagambu bali uguri ligie kato ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Hesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hongu lani disipulu.
1: La nare me sanlene gu hebelu nurisi te lido laru wen habongiyo.
14: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon la ruwe habongi. Mene gu timati luno aba kamaye luno la sigur lidage luhuyo aba agusa sigur lau lebele runu aba risiti lidon la ruwe habongi.
14: La hagambu bali kata ile, aba tawairi du timahanigi, aba haluk da gu hamago.
2: Kaba tia salva.
14: Aba ti larinya gu niya Hesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bungiyo, gaela tila salbaru niya ladiga uwa tini kata lasinyero bungiyo.
14: Aba tilarinya gu, Feduru.
11: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lewama bailu wa falaru nibu.
14: Aba larinya gu, Hesusu.
1: Ninaru hau, lagu furumi warga nale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, Olufula su nuegien olueguien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
14: Luagu nyanu yuma luu Jerusalem, Hesusu haba haba alani disiplu gu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Hesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume seru arinya gailee lumba ila susere du lu, aba larinya gu hon.
1: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalu Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habuti guha fadiri huri yu luma hon aruda atinya lilurudu Moisesi. Haluba nye hasia dorunina lu nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huri yu lu hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aweju, aba me nasaru nida gen oweni.
14: Aba ati hayabu in Santiago luma hua. Alirani nyusebe deo, aba harinya gulun Hesusu.
13: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
14: Aba tilarinya gun hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
14: Aba harinya gun lun.
13: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
14: Aba larinya gun Hesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera bifu na gehatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Oti habati se irun lau ibadise ilen lube inibihini.
14: Aba haunabu harinyag.
13: Gaera wabai.
14: Aba larinyag unhon.
1: Lonti hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise ilen lube inibihini. Ahen luha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongiyo.
14: La le hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwa runu Hesusu hon sungu boi lubadun aba larinya gu hon.
1: que Jesús pudieron, haguma de habaña hada ha mama baña jorillo, aruhu da guati hongo a kamaha muga habuni y lila na fulasi ligue. Hati oina mu baña hada, aruhu da hamuti habafo, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu weiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi aguari gu hida agi, le abun seritu lu ligia bala furumi ate, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia aule wuguri garo wariguti lu naseri duni wa niabia lu naseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Abati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia nye nyaba marihi tigiriti bari timeo lirau timeo nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luogu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Lariñak.
20: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adeinha tiya lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
20: Le dega wagu David, gudemi nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
1: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguaru lu marihi tiligia, aba hariyangu lu.
2: Rage bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachuru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba laligudini Jesusu lariyanga lu.
1: Kaba bu sarubay nadugu bu.
0: Aba louna bu marihi tiligia, lariyang.
20: Moisturu, agi yogwagida bay narihi no.
0: Aba lariyangu Jesusu lu.
1: Gayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilu Jerusalén, aba hachilurun ligibu geflasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aban bena baugdi luoi uma aban hafara gaduni aba harinyagu ada ge hanyi banya uma darugu hom
20: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hom aba higiru nia lu houdin lao aba hanugu ni burig lu Jesusu aba hichugu nu hadai logu burig ligi aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasigun Jesusu ligibo gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
20: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbibu ili daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalén, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau duusu disipulugu, laduga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbui Betania gine, aba la lama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi hariha ahin gine tubai. Kamalumon, Ubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalén, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gu meha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gringrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariangu lida larufu da ha hong.
1: Lariangu hare bongi utida lenero Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marikei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dhabay. Dale lagu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Mthakathi
1: abalali kuduninyo
2: kagiya iyaba luma irile lwakubwe
1: aba harinya gulu
3: liyaba luma liri uruwe roman
1: aba larinya gu on
2: ruho meiti lani uruwe lu uruwe ruho meme lani bungi lu bungi
1: aba tawari duhaniji la uligaburi launabuni aba haudi infiu sadu seu gori Jesus afinha tinha ti sadu seu logo u ala asaru ni lidange oweni aba luboiti arinha gunlu
4: maestro aburu hati meha Moisés si won luago ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga le habia man aba lamari idu tumawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga ligue me asusera da luma le horua mari tinha sede go boi hagia tuma ua tinha aba garuti tau lagum hu ora aba gnie towe wuri tuguya aniha le wag boi walg daha dan me le hasaru hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha lari gnie mari hama sun hagia tuma
1: aba lania gu Jesusu hon
2: Le guatan la duga le bini tau te lenan bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisés luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Animama Habungi te Hilawa Nyabungi, Habungi te Mima Aginye, Eteralinya Lubaiti, Huguya, Weiriti Habule Dagon.
1: Nye nye aba hada ange arufu dantien liluru do Moisesi, le agambu balien, hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabuin, lubarun aba laligduni, larinya ga lun.
5: Kate salinda ge liluru do Bungi weiri gutimabe.
1: Aba larinya gun Jesus sulun.
2: Ani hale weri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weri gutimabe. Ani le libia malida weri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisin kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weri guti lue biamale.
1: Aba larinya gun arufu da hatiligi ya lun.
5: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri guon, keisi wisi ya guwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lausun wadaga rikudun lun. Luma sun kate ile agu dubai luagu latare.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulun.
2: Madisi ya dibu lue lila na baan larue in habungi yo.
1: Aba manigi henya laa lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gu baya rohu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu yon bugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
1: Aba haga abaha ni, guribu nungurigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya li luru don Moisese. Insya ti hon lon haibu gon tau dau wa dururu to, loma lon labuse roguni wan hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinha tita haligile sin huriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gon lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lago sun le hadigu bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, Tigibu nga gafu to lagay sensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Ibe tem risi tinha ichu que tem sarago senso. E já tinha bem aba fui que abu uri to hilaro umari. Aba tichu que bem agawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo lubadun aba larinha gon hon.
2: Ninaran hau, lago gibe tima la tichu gon uri to sugo hau son ha ichu gubanya senso tido um gafo to. La duga son ha guia, lida gale igre gubi hama hichiga. Ahon tuguia, lau tugu de meruto mutisun le tuma beluia betavimato.
0: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templo rugugien, aba larinha gun, aba rada agelani discípulo gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanani me buri.
1: Aba louna buni Jesus.
2: Ariha gohinha san lun tanari me templo to, merede beitiani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sun le.
1: Aba tihoudi, logo wibu le giribo olivo le tigibu gembo i templo. Tanti le nyun linha lubo i Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinha gulun hagie guarugu.
6: Busienti valu barinhengu nivon. Ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufliru sumburi kateile.
1: Aba larinha gu Jesus unhon.
2: Goni gihuma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay, ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulasu ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nobe ila sufri runwa. Gonigi kwa huma hungwa la diga hedere geruwa balun lurdu aba mehabulo seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakuse regutuni wa hakibu gengu madi matinye luma hakibu genguruwe iku nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baruni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nara gubai humei. Aniyaga humei le larinyaga bai bungi hon lida aure ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimurehe. Hedere gerubanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me hagubri go hasani go, agara ba go baisani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilago bai. Iere go duba lun sun ubou nuegi, le hafa go titari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagu ngubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu da hama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagina telidu nwayi ligia hama hagarahi nyitinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gulame hapure mebungi yodan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, ladura gubai luagu linsi ya buhon laniko haanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, aria huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. Ladiga hayabi bai yehe ti ania gahawogo lagu Kristu lan hagia. Hibiri, ania gahagia me luagu profeta guhama. Ani haya ni me, hadiga basai ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuhuma, ani aga nali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Heiwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua aule uviri garuwerguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelugo ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru la higa yubou luma que le dice a que hubo dar el lomo le dice a que cielo. Ufuna da como ejemplo le toca usted tibu ego. Dale ñegi le tilimo aba la bocho tubana. Aba te hasub de runi lago anite le lan le dan lo bacho. Itara meme da me gin harini sumburi katile subudi humi la ujara fa le lan niabi ni narhau. La susa do balan sun le lo bana ge home con gurigi halani na dan le. La sigri bo cielo luma ubo. Ahi nerero merede bei magun fleronga. Ahi ti vejo luma ora le lubi la susa do sun katile. I bidia ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go ha cielo banya ni lon lirau bungi rugunye le ugutile asubu direi. Luti lubei ti aranse nyu huma akago duanyu afuri da lon bungi. La daga bidnye ti hon ida mela la chilure aura ligi. Itra luba ke aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disiti. Lo bara gen lafuri don lubi ngi aba lichi uni sun kate ha burungu lumusu nia ani ro ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi lule lagu bi bena lu lo nigiro. Aga go duwa nyu homa lubaiti la daga bidnye ti hon kabala aura nagiru buda. Ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila. Nyubi duguni sodni nadari ra ume arumuga le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai agagu duwa nyuhuma.
0: San Marcos, capítulo 14.
1: Biarga aliveyo luba alueyiru esefurini lida angie fedu le nyi lubai taigua fein to magana bolebin abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi ida luba la harigudini Jesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba hariyangu.
7: Malik da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania nying Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liyan lubo ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibiye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya anyin banya. Aba harinyagun hamagu.
5: Kame sale feri diruwa ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugugu demetien.
1: Aba hebe chungi. Aba larinyagun Jesus.
2: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Suwa da nyemba yalagu demetien homa lu hidera gu niya da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubai uri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilidi hudasi iskariote, le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala ledere geruni Jesus hon. Efrumi eti veyu lida, fedu le nyin lubo iteigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru yasefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabubusera lubou di arensera wabarwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye dubai, aba la chilu nun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hida agie, aba le eigi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba Harinyang.
6: Au funasa.
1: Aba larinyang ku Jesus hon.
2: Aba hidagin du sugubay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubay ti, au le uguri garo vergo ti, lau le tenye ku bilere rubungi no au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugur tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Tale anyaha lubayiga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinyagai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luha buru. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba lariyengu hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legenye au iruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwe habungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilariyengu Jesus hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha harelerem rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau. Ari bumeme le, lubara gala yugur hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beye dagunao.
1: Aba lariyangu.
6: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye dagumba dinabau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba te hachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba lariyangu lida lafuri edun.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumo. Aba lariyangu lun fedu.
2: Simon, barumu gunyasa, siyati sabuga berederu ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye meloi haigu wadun lidon ocha waguni, inari ni luago aransi yunia la sifiri, ahi ugupo, debiliki.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, ariyanga inameme lei dimure lea lariyangu baifurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba lariye gunhon.
2: Arumugu nye memesa, emera wa huguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warguti, aha burgun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
1: Nyengili hesisu adimureha, Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vive. Hauna hahabu tigufadrigu arugu da atien liluru du Moisesi. Hama amu gugurien weiri gutien lida hafinye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
8: Le uguri le na churu ligia. Aba mehari gudini aba mehanidini.
1: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba lariye gunu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kamalumu. Aba lalugu junu aba hada agen. Anye ibe elefante, aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya ku Jesus yon grigi ya hagi.
2: Kau wabu hiabi tau efen, luma webe, lunha nugini na adaura, kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madau hamutina, kama luma, la susera dupe ile luta gunfli yon lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesus labuwa, aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tu walarinyago, nagirisha gumo templu to hadigu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida uruweyo to mama hadigu mwugani.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
2: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
2: Bugi esa Kristu baile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihubadna aule wuguri garu waruguti, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyelu ginye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leliganyu, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saru hibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serewe, harinyagati.
9: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
1: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagun. Nye inye Feduru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibu giembu ga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Feduru lariyangu.
2: Ibidi ya tigrigi ya ligeno, ibidi ya ngubayiti no kalawagu badimereha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye, la bachara walun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyimbanyu.
10: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nyimbanyu lun Feduru.
11: Inaru ni, duwe aba hada ge. Tadiga dali lain la buguya. Itara linya badimure akei hagia.
1: Aba lagume serun Feduru, inyaragua luma afinyur.
2: Ibidi yanti girige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Feduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso. Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
0: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondaragu habu tiku fadiri gu hama arufu tahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutiyan lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gaba lan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesusu larinya galun.
12: Bukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Uguia kwana rivarinya kubali.
1: Aba bureli chugun habu tifadiri kusara guliduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulun.
6: Mwona buti kusani kata. Adiha batu nila biduru ichuguti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagridi hadage aduruti. Nyinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuragu ni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
6: Usea tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi la ni luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri kugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
6: Pati hapu sarube na tugu laule wagu bae harinya ga haruwe tehuri.
1: Aba haguwa ragu.
11: Dago bae lwagu guru.
12: Dago bae lwagu guru. Dago bae lwagu guru. Dago bae.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
6: Kati huri batu la tugu tu.
1: Aba ya haguwa ragu.
11: Dago bae lwagu guru.
1: Kaiti pusing la pilatu lerede rumpui tu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanudu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu ni aba rigi lao iti hili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
11: da pagarila haruwe te huriyu
1: aba hakayo ha labu lugun la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragun abusu ralu lari gie heher halau itara aba haraka chuno dago funatu to hadairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru Nyenye haba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Yesus. Aba hanugu ni Yesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gabala hadagin eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
6: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ye biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
3: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun diduru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
4: Sefu ti amo, ani sinati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuago.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uruwa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
4: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyagati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguaragu mihereti aba longwe. abatahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abu tisudara romana le rara bailigibu ke jesusu laguaragu arihale italian la longwe abalariyamu
13: inarani luago lirau lambungi ugarile
1: nyenye nuginye urinya ariye kutiyantisegi nyenye maria magdalena salome tuma maria to lugu chu santiago le rinyiru tuma gilibu lugu chu ginye jose Urian ha falamu ti Jesusu al itere go amu ti tame hale Galileya lubai. Iye lugi ye sarago amu urinya anyungi banya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare ge lalu dunwe yo abalia bi Jose aba wugure inebe wati hada ge linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larun ha bungi yo tausun lani. Lila na fulasu le giri be ari metea. Kaiti luwe yiru lubai arase hani luba luwe ye emera aguni. Abalebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bo Jesusu uo gani murusu anufu de lida abatawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bo logo ilala Jesusu abalona ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubai logo ilala dan le larinya gubo lu logo inaruni la abalitu ni pilatu lugu bo Jesusu lu Jose abatilaganya Jose abangamisa finutu aba La reira guduni he lugu bu Jesus uloige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari ifrasule nyi lubai labonua Jesus.
0: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu iloige emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
10: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyibe uwa lila ume bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
14: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu gua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logu anigira la luagu ima lugali leon hubaragi. Harihube nye ke larinya guni hun.
1: Aba haudi burinya hagia aiba gwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu gubanyameha luma dan le tadari rubalinya Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kumeluma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hagi dale nyu ama logo double. Abaladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Abalarinya gun hon.
2: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batisei hagi ame ha salbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banyan nuago. Asaka haba si firigu guribati hawe gurigi ya lidan niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madigu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sanditi ha aba me haray dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon aba linyuru nwa Jesusu sielun. Aba layunru luwe gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chauru gudale uganu le apuri chaboy lau milagro le buri adugbe.
7: Uganu buiti le la buri haboy Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le wairigubay. Gibenya grike ocho tinha haburu ha kate lebri la degubay bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubay. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habay. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adaga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga sinya la tagaru di isaveli, ani derebu guganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelu rali don fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
15: Manufu de daba sakaria si, ladiga agamba lani kwenji bayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tagwinchu babanigi lau kunda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga waire kubi birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge israeli na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana bu. Lugini kufune denu haa mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapureme.
7: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
16: Italbage na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalaria gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lubuin buiyu. Ligeuna habulina adimura habungu lu nichu ni ugano kuitilebu. Gweto. Imafiru kwa iwagu ole nariye kwa ikungu. Beredara meneluza, darime lagu rahu birewe, lagufu libakate le lidani dana.
7: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. Ladimure hati hon lau seini, ladiga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, Dan le lubai le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. Larige kate ile, abatadagenye du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
10: Ladigenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
7: Sisi hati larige, abalohu nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flase watibu Maria, alihi abore mingungu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu.
14: Wairi gube, lera bungyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudu bai wabure me bungyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
7: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate le, ma marigi dinagu.
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
14: Lea di pasifiri santo guagun. Aba me lobura guni bulbafa punyu le inyu utnabe. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagada utni. Dira punyu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele. Dagai naruti lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago bo hariyaga wago sinyala tagari tu. Aniha isisi hati dagai le tuagu. Naduga uot nikata lasa rubungi.
7: Aba titaniengu Maria.
10: Lidamu nabura me bungi unugui. Aduga leile baninya gubeinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
10: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
10: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Aba lagufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tubesi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela dugu bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veju, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
10: Uwa baliri.
7: Aba larinya gutun.
2: Kagiye wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
7: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimure ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
2: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
7: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
16: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Laduga nyubi heliwon wagie le lanigu ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage laduga wagun Davidi le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lanigu profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itra linya gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dun le sandu bai. Anihale meha
5: larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefur badi wala hawai wagani. Lu gayara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lido umale lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
0: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana. Furumi meha la dugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai Siria. Sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy Belén, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buit na nilu hon, lepo na basarabu muda ni hon su ligi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deira David, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubai raha ligia ubro gutida lage, ron lida haika gile ibia ni.
7: Ida ora ligia, aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
17: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwaru gu hata kriki ha ibini bali ukulesi.
7: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubugari. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugari, aba ti hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
2: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu idimemele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
7: Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi. Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luwabureme.
7: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, ninyen sifiri sandu luma Simeon, ani arufuda la li lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubay lo na hani wabure me bongiu. Abala donde hani sifiri sandu bugiri ligia lo lidi templu rugun, danti le hodi bay lagubrigu Jesusu lao templu rugun, lo larufudun, abalo yo hani Simeon, abalichu guetenki runi lo bongiu, arinye gina ligia.
3: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose tausung Maria lau leda lenye gubay Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon abalaria gutu Maria tolugu chu Jesusu.
3: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
7: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu, ayunara luma afuri idalu, abati abi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abata giri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidon hageira le giribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunchi ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
10: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
7: Abati larinya gu Jesusu hon.
18: Kagi ya wagu halohan, ibidi ya tisahun luagu lunti lana teni lulun kata ile lani nuguji.
7: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
0: San Lucas, capítulo 3.
7: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsio Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
19: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba. la buincha wa gudba sun flasu wa yape sun rubu larari da wa gudba uma brile segebe lasu da wa gudba uma brile muara guti luara wa guagduba la rigi pa sunu boa salva runi le lona ha pa ibungi yvonu
7: da le hayabi serago grigi luhu an lula badi seruninha abahalarinha gunhon
20: arasan hebe huguyele kaarinha kubay hunka yara la hesefrun roe.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Muy bien, diga.

0: A bailarina com Jesus Zulum.
1: Disse que não é máfia. La de gastaria jarelenero bungio. L'único babungio le babure me bajo drogua. Ani l'único baguinha peseri vida.
0: Larigen aba la nugani máfia uburugu Jerusalém. Aba la guaira gudani tablu gu templo aba larinha gulun.
2: Ahin lirubu bui bungio. Chugu oba bungu yage lungunabu. La de gastaria jarelenero bungio. Luna bui bungio la ni angel ligu. Lunhuni girunib. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: A balarinha gu Jesus ulum.
1: Tarinha reneguinha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luia di ocho guni la diga lu Jesus. A baligiru ni lungua lagu atiridan. A balagiribu du Jesus Galileu. Bun lau lubafo sifirisandu. A bati la dimurehon luagu li da son fulasu legeiego boilau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesus u Nazaredi, fulasu lenye luboi la werida, abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyu emera aguni kei li gaburi, abalarara mulu la liha ti da leren u bongiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari lu lenye luboi la riega itara.
3: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
0: Aba ladoru no Jesus liburu, aba lichigunu lule ida habay templu rugu. Aba la nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, aba la gumeseru adimureha lariyaga.
3: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Subuse tinu luagu hariyagu balan nu, surusia, agari niguwa ba bongua. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricatele de cabalo bem cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure la rinhaga.
3: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, erecibiru a tibuido la gaira. Choro no mute, logo anhahin lá meha sarago urinha, ha hilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lida bem mahu la huya logo uruwa irumo de mim, abanhe la sarago ilamon fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada gen urinha hilaguanyo umarigo, hagia, haga nouban ya Israelu, lono hei tumo aba toaga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti, lwedi gen na amang le siriana.
0: Da leha gambu bali sunha nyiban ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura gu luha saga uni Jesus u bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesus u hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesus u kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagua raha itara.
5: Igira bawa, kame sebe mestera wamo, Jesus Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesus ulu sifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
6: Maniba, furiba lidagia wogere le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
4: Kaburis adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriu, aba lidi lubion simon. Sandin yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanaganiye lu hesusu danle lali duveyu lularei da guagadinya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba larei da gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
5: Buguya dirabai bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
3: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru inha bongiu hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira no na hoa.
0: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesus ulara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesus ubian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu daanhon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulun Simon.
3: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
0: Lariega Simon lun.
8: Muistru, nadagame hadi vasuna ariebo. Eni manyungu tiwa ni kata, kamalumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
8: Disse banuai, abureme. La degaba vugiri gafigo tiau.
0: La niegu bali Simon lira, la dega taweri du la nigi hau sunha uara bayan luma, lagu anyugu ni le hadegabui. Weri tigie la nigi Santiago, luma huan. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
3: Manuvu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiaha.
0: La rigeti hatiru, abahigiru ni sun katei, abahodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dragun dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumrogulun itere.
9: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
3: Busen tina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itera, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati lariengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, lariengu lun.
3: Nyuduri guba aruta wabungu lun fadiri, rubime idewe se le wagube lariengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigi onda rugutinya luhagambuni luma lularaida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o logo Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubay, abalarinya gulu sanditi ligia.
3: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abatilarinya gu arufu dati lilur du muisesi ama fariseu gu hongu rugu.
10: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesus ukala hasami na bai abalarinya gu hong.
3: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
3: Saraba. Barubu mpubarari, beba bubiyo.
0: Lida ora ligia, abalasaru sanditi ligia, hagibu gie, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larora, abalidi lubiyo, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi duhanigi sungu bai, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gu, lautuweri anigi.
11: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesus ulung.
3: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lu bien. Ninyan uti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discipulu, aba harinha gu hom.
7: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
3: Hama gadi banya. Memegi ruti surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia aluha grigi ya rishagwati. Niabia aluha ya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa niha la adari hama nyen. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binaduhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida lueyu remera aguni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
3: Malih agit san luagu le ladiga bay David luagu abadna. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun titagin fen to sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye be luma banya heigin titagin fen tuguya.
0: Ariye ga tiginye hon.
3: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili sihuriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
3: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
3: Nalga dadun luagu aba kate. Kaga yarabila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati, la salba runo y bagari o de la guida ron.
0: Abati la riego ni en Jesús su son hage ego buen lao, abalarin ego lu ugri ligia.
3: Tuleba y buhab.
0: Abalatu le runi, abalare dago, hahibiri, abahagain du sarago, abahagumeseru alleg dago hamagua, idaluba la gañana la hagumuchu lao Jesús. Ida dan ligia, abalidi Jesús ulogaba wubu, afuri de lubungiu. Dan le la ruga du boi, abalagua du hon lani discipulu, abalanua da adusu, hadage ha uba yan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru, Andresi le la mule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederegu hau di daba fulasu wasati, nye nugin sarago grigia, nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishia Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
3: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurigi nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugi ele risi bay. La diga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugi hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugi haher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugi adale hadimur ha sung guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afrida hugi ame hawago anabu guton. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga buwe luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubay, insi ha bomba nya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bay lau lira, la duga ibi niga figo utiyan, itra linyagin ha duga. O ahun la a duga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bay lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiyan. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan, ka buiti ha duga bay lau lira, afure dehe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagi ya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata le menyo gua. Itara luba wile la hafayiru waha luma ge bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, ke gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga ba hon kai gubiri ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
3: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikailu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lida be bago. Idalinya gayara lubei barinya gon lon bibri, sagane ilira re ifile baguru gubei, ani masandi gumuti durusu le baguru gubei. Biangwa tigibu hugi le, sagaba i durusu le baguru gubei furumi, gayara lamuga barihi ni lira re ifile laguru be bibri buidu lon basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lunguriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe, uribati lubidu lalin. Suntidi buwewe subudi wati lagulin. Matu houtu igu loigen hiyu ni bebe itwege guribiyu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinyagu bai laduga kate la buiti titame lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinyagu bai laduga kate la uribati titame lanigi. Laduga lagule gibe bai titame banigi la yanu habiyum. Kasa wago harinyaga lwago au la habure mebe ani madugu humuti lenu bebe. Narinyaga li hon ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li lenu bebe. Itra linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itra linya ke yama uguri le abu maru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
12: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiria weiri gutia, ida hafiye huriyu, Luha yumonogo lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogo lu tausun hanigi harinya galun.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walun. Ani ligia guanarugu abuna guagda barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
13: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada aga lulidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi ufurume gwerega katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
3: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti leha chilirubai ugiri ya ha, nyindubai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dan lela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lelarihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
3: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, Aba larinya gulun hilali.
3: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungi yu arinya gina.
14: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
15: Nyumbi hebungi yu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu o lou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
16: Louna he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahin buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahin lu lubai wagura bu amu.
0: Dida meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia dida ge hasandi lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gda ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
3: Heiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu ta wame lun luagu arihan ya la marihitia, Ebu ganyala maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agambanya la hamagambunya habanya, agu guanya la hilanya, loma luagu lichigun ugano lauti asalbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigele meferi dirubali la finya nuago.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huan, aba lagumeseru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigia la niega.
3: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi hagarabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagoto, subuti humunti luago hala wendagu banya adorago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Lina linaru kati, kahidi beyariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, ligie ona gale ile wau beitaniya gale reno bungiyo, nona hanyo nona gale bubaragin, lularansi ani uma buba. Kainariya gu ni hon, uwa gili profeta wirigu tilue huang hada songurige, ani lau son lira, wirigu timati le unabuti mabai lida laruwe ha bungiyo sugulau.
0: Dale hagambu bali songurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ulariyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luago hafule sei. Aba larinha gu Jesusu.
3: Idalinha sa hagabri grigi halani na danle. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyurubanya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hama gua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiritu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Arinha gatun luago gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri gara uwergati. Le egi bai anigura ligia. Harinya ga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba ta dedirga duni lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu.
17: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati larinha gu Jesusu lu fariseu ligia.
3: Simon, ani aba kate lu narinha gu nipon.
0: Larinha ga fariseu.
17: Arinha ga bainu maistoro.
0: Larinha ga Jesusu lu.
3: Nyanya nubian wugunia, doe tinha senso lua bafure dehete. Aba hadaginha doe ti sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei hafayiru ni, aba ferud nalani afure dehete ligeia hatuwe habiangu bai. Aninha gabai tino, kabagia hadaginha hinsi habuti malua afure dehete ligeia.
0: Laninha ga Simon lu.
17: Lida naritagun, legibe ti mabai la doe ha.
0: Laninha ga Jesusu lu.
3: Rishati le barinha gubai.
0: Aba larihin Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinha gulu Simon.
3: Aria gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinha gu Jesusu tuwuri tuguya.
3: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
11: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Aba larinha gu Jesusu tuwuri tuguya.
3: Salba wadi bulida agenye bifigon la duga bafinyo ronuago, baiba darangi lenye.
12: San Lucas, capítulo 8.
0: La rige kateile, nyende ti Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyende ti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, la rita guagi dubayan handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
3: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburu han lidage luagun umo. Aba hadugure guni asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun ni hiyo le ahichu bay uwara luma. Kama lumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wina gudubay, gen ligia buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, la umala li hereti.
3: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
3: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, lungin uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. Agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biruni lau gundani. Gamba lumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan. Gamba lumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habu lidun hiyu. Agi agarigi hagambu bali leren rubungi. Gama lumon, murusun murusun apa abule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubou le. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadu le abur habu lidun mua buiti. Agi agarigi hagambu bali leren rubungi utawa nigi buitu. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudugu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya gu Jesusu.
3: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gu lau, lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi gi lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gu nube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subu dirunu wa luma lula furan gu du. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
16: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
3: Hagambu balin leren ubungiyo ani adiga hama ile lubaibai. Hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
3: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibirugu. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
15: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
3: Hagaisa hafinye!
0: Aba hali gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinya ga.
8: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eni agamba hamei?
0: aba ha chiliri lobo ogu gerasa le lobafuru guboi lagunu legibu ge Galilea dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dago magana ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun ligibu ge aba lagua ragu laniaga
5: kawagu bemetera nomo Jesus lira bungi le inyu guti mabui. Eyu mura guati na pulu ma sufri re kudu banina.
0: La niya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesus sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawai yasu, la raga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigiga, lu habu, lu malugudi, la u giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu muruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesus ulung.
6: Kabir.
0: Aba larinya gu.
5: Lehio, liri bay.
0: Larinya gu bay luagu ligye la liri bay. La daga gibe hama sifiri gu ulibati yang ha ebelu bayin lidong. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung. Lulona hani ya hadong bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati yang hagiya loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagiya hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun. Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
6: Giribu babu obion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, Aba hada ge tabu tigu haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru kebri duusu uirumu tau tonwe. Dan le liabibay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu uirumu tau lau lesen hanhita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
6: Ka guru benu agu?
0: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
8: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibu agu?
0: Aba lariengu Jesusu.
6: Guru alu nu agu? La daga sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
6: Nirao, arida wadibu la daga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubia ge hayro, aba lariengu lun hayro.
4: Hila abira, maberese digi eba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lun.
6: Manufu de daba, afinyari guba, aba metarida gumbira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hayro, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
6: Mayahu wahuma mwetu tarumu garugunya.
0: Aba hehe rehalau ladiga subudi hamani luagu ilata. abalari ge deni Jesusu tuhbu abalarinya gu lau umalali hereti
3: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse Dubai nikaun.
12: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye recifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru in habungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
3: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi aguare como uno toñejo lumuti hachilura, rey de humani darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruta humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre humania kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur du discípulo gu hagaya, aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, lagu son kata ilela dagabai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan li da age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. Abalarinha gun Herodesi.
13: Algo nargu ou na rabeia dure ele chegou huan. Kate funat le, le wago ben nagan abalabaha da wago sarago kate?
0: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbei. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaruni, abale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bongiu, arei da guag da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
8: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamuga alu ha habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahi oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
3: ruho ma egni hon.
0: Harinha galum.
4: Sem griguinho fei o amã, hama bia udra. Hava gubari gijida gai em rei que nihon su grigia ha.
0: Havana yanu sem gumilu ugurinha, abalarinha go Jesusu hon lani discípulo gu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesusu sem gufein tukuya, luha burugu, hama bia udra. Abalarinhi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disciplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lubai Jesusu, labugua, nyinya nu lani disciplu gu, diseru lue, abalarinha gu hon.
3: Italinha saharita gu gurugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
15: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha guhon.
3: Agen huguye. Katana gia lidan harita gu.
0: Larinha gafeduru lun.
8: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
3: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bat na uguri nye uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weju.
0: Larigye, aba larinha gu hon sungu bai.
3: Le busente la falaru ni na, Bule ele kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai, ahi le feri diri ti li bagari noi gie le sefuru bai. Kage hu la lungu riga la ganyiro ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chengu la lungu. Le anigo ti pusiga nu nuago luma luagu nereron au le uguri garu wargati. Ni busi gari badina gie lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angheli gu ha sandu bai. Ni narin hau luaguanyahin la hada ge ha yabu nye kwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
0: Kebri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu, barilumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabayin. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
17: Maestro, li da dana wahana ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburo guanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duwairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
18: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humwein lelubaybe.
0: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi luegen wubu, saragu hanya grige nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
19: Maestro, flesa hebubano, arihabai nireule ligi erguñeboi. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumuru uginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
3: Uguya gurigia mafiere di tiya ani uriba tiya, atribaisa adana nedero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiere ni lehida bayo. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahu ligie lun, aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun, aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba lareida guwa gudini irahu, aba ledere geruni lulugu chin, aba taweri duhanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, Aba laniye gu hon lani disipulu gu.
3: Agamba humoi kate le boidu. Nedere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniye gu bai, ladiga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniye gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
3: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubai ti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
0: Aba ti laringu huan lu Jesusu.
11: Maestro, ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni la diga mama la aba wadagi.
0: La niyanga Jesusu lun.
3: Neveri diru humai. La diga le mama bai wagani wama gienyayin.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama samarina heres biruni abaharinya gunlun.
11: Wabureme, buseti busalun wa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
3: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chakwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, abalarinya gu aba wugiri lu Jesusu.
8: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
3: Taritinya ga siga muhuyi lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
3: Falabana.
0: Larinyaga lun.
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
3: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
10: Nabureme, buseti na falaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabi ebe.
0: Larinye ga Jesusu lun.
3: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
12: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye ga hon.
3: Inarini, gibe tu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana guon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni geidi, meredera gung huwiye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hou humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Hou humai le ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi ni likali ki hagayro le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gung ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hong uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apulishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
4: Wabureme, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida abiri.
0: Lariye ga Jesusu hon.
3: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugura gung heve, aguru, luma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma lagu hagambu nusifiri uribatinye, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buen chogudini si firisando Jesusu la ugundani aba la riego.
3: Ruti na uairigo ni buon nugushi, bugele la bure mesielu luma mua. La duga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushi, la duga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushi son kati inu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuseruti louchoguni Jesusu, aba lázaru aba larinha gulun.
2: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
1: Larinha ga Jesusu lun.
3: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bu larinha ga.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
1: Aba ti larinha go Jesusu lun.
3: Buiti bauna bu. Ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia. Larufudu ni lagu buidu la lalig dahan aba larinha gulun Jesusu.
2: Kata yaga nibirigu baya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinha galun.
3: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlun uburu gong heriko. Lagu luwayasun aba harigudu ni hiverutin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gong. Ulesi hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen memel uma ligia. Dale larinhi bali wuguri ligia. Aba legeye dun loy, aba la sigiru ni leibugun. Sigur ligye aba hada gyan la dugo wagun levi nyengye. Da gyan le larihi bali, aba gyan legeye dun loy, aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage uma ligye. Da le larihi bali, aba lagude medagun lon. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile loagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni, aba lawari dago duni loagun le lugu burigu. Aba la nugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giru ni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun, goni gi bai wuguri le, aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliver ho walida barita gun.
1: Larinha galun.
2: Le gudem hebo bailu.
1: Larinha gayati Jesusu lun.
3: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta. Wiriti teteniru lutubere segun abatariengu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, mebere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinyaga tun.
3: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubu imagida rubu ilatuay.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, Lagam buwa balida la rugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banye lun hafaru nuhi lagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanuhuani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawana, Lausun lira, mabule duti bungi ni aba hada gin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesa runti hagibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeligu. Ahaya harinya gubaya hagibu ga guriga lagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungyo angheligo lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwari gulea rinya gutikati uribati.

0: nuaku aule uguri garu urguti, gayara tiferud novala, ahinle anabaguti sifiri sando, sinya tiferud novala, damele hamigun ligibugion luludu luha gosero, o hagibugion la tabute guha ligilis in hurio, madihari de huma lagu kabala haunaba, o kabala haring, damele la chiru ore luha dimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lumbe haringuni hon.
1: Abalariengun, abahada ge grigi hagia, luhen susu.
2: Maestur, arienga balun nibuganya, lu lichugun ni fara nu lidage alaga.
1: Larienga Jesusu lun.
0: Kagia ichugu balin ne kea guser guduti o kea faring hati hida.
1: Arienga tigien itere.
0: Konigi guahuma hungu loi igadu o, la duka mama luigen libe luma tigurigi la bagarida.
1: Abati lichugu hemplu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chaguaru son narede gile ile, aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti laringu nuni gua, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinga bungyo lun, uguri ibidio watao, bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wawa. Gamaluma gudeme tiligibu gya bungyo.
1: Abalarinya gu Jesusu honlani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini, gebegi ugubu sigutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia haigin, lausun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigulao dunur. Uwati ni aba hidagin e gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri katai. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha ruia le. Madihri da huma lubaiti logo nikata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi ya nuburi kata ile. Ahin huguya, ani aba hugu chinle subuti habuba ilun sunle hemegi rubai. Alwa ha umai lubaiti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti nirahanyu, lau sumibe huma gunda ati bungi ilun lichi guni laruwa inha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Le nye lube isi nyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagi ha muti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge apa amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agagudunwenyu dan le lachiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu lachilura o lubala laruga, ahi aladari ra agagudunwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura lachilura hiwiritu ya iwiruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligru be liyubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ni naran hau, lo agulishi gube lan liyubu dire lon ligia la ariha lau son lumegen. ahin arita kwa musu ligi ya luago lugi lila liabi li yubudiri aba melagume sono austena ya hibiri musu halabu gine banya lari ya hauriba lerede rame eiga ata abacharu wada ligeme liabi li yubudiri lida magara da hala lida aba ore le bindi yeti lo aba melichigu ni lueri yage ya baichuni luago la siya direi melu la sufri luni le hasufri rubai hama gufli banya musu le subudi hebubai lungu kala la busen rubai li yubudiri ani maran seronte ma bahudin lei la bai chu basarago ahinti musule ibidi ti lo aba la dugu kati leburi luti la bai chu loigi ma wairu bai la bai chu le onti li chu wa gibeti gibe bai alugu ti lumagi le gibeti igru ti labu gen la riya ha gibeti ma bai alugu ti lumagi ni abia adona kwa gata watu ubowogo ani busen hadi na hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasigun loigi aba onwe bon ocha waguni Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wako. Manugu tina darangi la, fari nguwa unanugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dale harihi laburi gadun sielo, aba harinyego lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Dati le lafurun suedi, aba harinyego lagu laro gada la, aniligi asusereda. Biangwa tigibu hugia le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo, ka wagu ibidinye lubei lagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wagu sinyalu bai hasubu diruni kate le uwara wabai hongo. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luago uma lubarege hachiluru. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingia darai bafayiru ni lagumu hon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luago weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe.
1: Aba labaw dagunin Jesusu hemplu lehon, larin aga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritin. Chaubon, kaba uwago telede nyen luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, Ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu, lida ora ligia, Aba tasuru, aba tagume serun adimure haboi du lagu bungiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la diga lalita guagadu nu Jesusu, di da luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyi banya.
2: Aniye sisi weyu lida dimas lu gayara la luwadigi marinewa, nyubi huma lida sisi weyu ligia lu lagara ni honhu, mama lida luwe yuru emera guni.
1: Aba larinye gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweire meragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regular mafia lau sandi, di sividu irumu tau lau, mon lu muti funagi ebe lu tarida wagwagu dunli dan lueir emera guni.
1: Dan le lania gubali Jesus ukate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati lania gu Jesusu.
0: Ida linia li Gabriel larue habungi, kakate umu be gayara la nou shagwe. Itera linia kei aba li rere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li shari rigu, aba la boshon, aba la weri tun dari lun li abin lun aba be la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelania gu Jesusu.
0: Kakate umu be gayara la nou shagwe ni larue habungi. Itera linia kei lebi ni le tichiku be aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufudahe na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari. Uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun lwagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu isun huge le dugu bi uribani lege bahaya huha akan ya mehari dame harihni Abraham Isaac luma Jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ayabi bogoriga luige obo le nyenge lube la bocho veyu luma luige le nyenge lube laluda luige norute luma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyimbanya ti hada ke ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: Bai ba yage na diga buseti ero si lafro ni buhila gu bai
1: Aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga melu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada agin agarigi, arayi da guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatu. Igra lahatu bungiyo. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datin liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wagwagudan aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gu hun fariseu gu.
0: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bai nyengia furese.
1: Abahasin ilogu hongwa, luhouna buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidan abafedu lani na marie, Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aba ya misiru houti wairi gutimati boy. Aba me liyabin le a misiru habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan lunabun agay ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aba fedu, nyuruba lidon lunabun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misiru habalibu, larinya game bon. numada seguba lidon aba ubaru wiri gutimati itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nyalwagu double le inyu baila nangu lungwa luna buda wagu dawaba le unabute lanangu lungwa wiri baila nugu
1: ariye gatigien lugu gile amisura habali
0: damele bichi waba dineru ni ofedo mamisura habanya bumadago ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhenyo ni bubesi na nigo harisitia ladega hamisura habadi buginye bibi ubati bafayiruaha damele badegon fedo hamisura habanya hagudeme banya asinyango banyo unguwa adanima banya amarihi banya ama megunda ba ladega sinyati hafayiru nibu bibi ubati bafayiruaha damele hasaron harichagwa banya lidage oweni
1: dalela gambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katile abalariye gulu hesusu
6: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu hesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisura ha sarago grige. Dale chiluhali ore lu adineru ni abalona ha nilumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abahariye gu lagu sinyala haudi. Dariye ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Lariye ga aba agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ga ouchenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Lariye ga ya aba sunliye na mari idu ligia sinyalubay nidi na lelagiru budubay musu aba labahu da uni sunkati lelun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri aba lariye gu lun musu baiba lida sun uma le uburu gubay banuga nyame ha agudeme banya asinyako banya ungwa adanima banya hama hamarihi banya. Lari gen la digani abalaniye gu musu lulu yubudiri na bureme adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu iyubudiri lu musu ligia bayba lida son umo bogu din luay uburu gu luma son fulasu geyegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu buintamu ganuba. Ladiga nariye hane hun laguwa bayin la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
1: Sarago hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, Atre bay la lagasteron lo larihe ahin kabahu bay lubay lo lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere y wadagima nagumucha. Eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiste wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gien nyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri bo ha hama, lun hebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hitagia, le migru ti sun le luma bay lun la fala runina, sinyati nani bay la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la bui diragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigali me. Hagarige riguba nye luha gambo. Agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariye gulun. Idalinya sa kati le ariya wagu bainu buwago. Ariya ga bainu idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inu mege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga guwe to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu ha duwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyati, lariya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba lariya gulon, duwe numuti saa bari ngaraba. Apati larinya gon, awni guru ti ligi elon, anu habi garada nyuruba forese. Badega me aba luagur gu dimisa. Lari gya, aba ya lal gu den aba, larinya galon, agnya buguya, atrinya badu eha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adega ba aba luagur gu gaduru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau awni guru ti ligi ya, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboago na lonha dugo buiti. Lon dame lan lagumochon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gibebay. Ahon lubaiti ma gunflion lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obou le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwera bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le servi dun walu bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugui arugu da gu manye hongu wa kai buiti in hagibu ga gurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li Dani Juan. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene agunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari duto aba uri to igira guaro, ladugi agin agabarahani.
1: Arinha gatiguinha Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dago fini tuto wendego tola daura gubon. Sago haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwa rukutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba weyu, aba lonwe gudeme ti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti, Aba labono. Danle la sufriri ya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaro nyo loba gine. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabon, ouna habe lasaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da. Kwen to, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu dingin lo ilira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lo nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahin sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gaginye lidon fulaso lani na sufriru ni le. Abalarinya gu Abrahamu lon. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahenyudu aba hada gen hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga, larinya gu Abrahamu lon. Ahin maha ha bai hadiga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da, anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, Ahin adiga uriba ni bun se duwe ya su lida aba weyu, se duwe ya su liabi aringa bun luagwa sakri hali la, lunti ferud na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sero afinye ni hida, ibi di hamuga nyure re la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tu tidibu webe to, gidaba yagi en lau sun bilagle, Baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamoga. Ani funagi aba hida ge ariye guti lulu muso, dale lagiri budon arabu gien, lari ge lawo ha, o lo nigiruni ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri muso, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame laso lunha dugani le uwa ube laringa bungi yuhon lunha dugani, lunti haringa gong, monsu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lumbe wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili ribailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawago tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, Aba hagu oregun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba a ufuda guahongu ahon fadirigo.
1: Dale houdien luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale larihi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenyin luboi Jesusu, adimule heina bui ti lagu bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, Lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilarien gu Jesusu.
0: Ma disi nye norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilarien gu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba halig duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui ha bungi. Abalarien gu hon.
0: Dame le lagume seron larue ha bungio, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larue ha bungio haganaguwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulugu.
0: La chilirubada, lumemeni halilame hanigi lu humabadinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinye wakuba hun, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, Mafala ron humanyame, ladiga itira ki larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itira luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani lunti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la suseradun lida lidani noe, itira lubagi la suseradun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garowarigati. Dame haligiya, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida isha hanya harahanye luo hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugi di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gariga le arabu be lida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondara kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda go Jesus aba hempul hon, do la rufu da hon, la gulunti la hafuri do lu bungiu, su wanda, me feidi rahamamugay, hagura sun, la niega hon.
0: Yen ye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Yen yongi aba wuri lidan fulas ligia, hila meha tumari. Sagwa yuti di lumon agusere go duti le, lun lichiguni trichetun, luago aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati e beleteni ruton larigia abalaria gon longo rugu lausu minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu ha meme la uri to asa da gudai ni chigu ni chigal tirichato hebe lam gotiabi gumuli nuguraso
1: abalaria go resusu
0: ani ha alaria ku bai agusar go deti le uri babai gubu meti lichi ke bungi yo harita lani go hon ha yumra gutie lo ari bu veyo Lalu duba funagi e luba launa bunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu o hamale gibge bongiu, ananganya amu gurigi ke inikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furidun la linyaga, pungiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunara tina bia uwe ya su lida di maso luna gunfliru mboma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nubon. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, unabu bela nungu, ahin le unabu bela nangu lungwa, weiri bela nungu.
1: Ana hawa tinyegia irahi inlu Jesusu, lula gururu hawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi inyo numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi inyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, Mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
2: Maestro buit, ka lungbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. La diga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furumi warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Weibuka Jerusalem kweto. Lenyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banyahuriyu. Eher haba nao anaba hamana me suegua haba ichubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bay. Gamalumon na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidye gubay ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile lanye gubay hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasu grisaragu grigia aba laligu daha kala suserebay. Aba harinye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna asgranyige. Aba ti laguwaraha lariyaga.
2: Jesusu laduga wagu Davidi kudeme nabu.
1: Haluba luba banya aba hadain halun lulama nichu ligia tumalaguwaraha.
2: La duga wa u Davidi, u deme nabu.
1: Abati la rara magu Jesusu, aba louna ha anugay. Dan le jara fali lun, aba larinye gu lun.
0: Kapa buse rube na duga bon.
1: Aba larinye gu lun.
2: Nabureme, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti egerige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toagaba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
2: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubien la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubien abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichiga lamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay loe somo grige lawa yera aguni, na ugu yigidiba gadri waya susigu laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selihali asal baroni tidong muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginya Abrahamu buguye. Ligyan nyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargiti. Lunalu hanya luma luna asal baroni ya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyahan lubay grigya, agamba hen lariya gunibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara faday na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la laruhi habungiu dan ligien. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutin liduhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruhi temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi ti sarago lukala aba. Aba lariye gu hon. Agar aba hahumei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gube wugiri ligi ya honlile na fulaso, aba hona halarigi, lunharinye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubu diruni atri nye la, lagaye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tina diisi wei ya suligibu akun bisenso. Larinye gauru wei loon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tina sengu wei ya suligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gun loon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boy. La duga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyin lumuti mabu na gumba. a batilarinha go uruwe no musu uribata luago guanari go berenru na gusere go dabu kistu buti bubali luago abana uguri deretu gumadi luago rede ina lau kati le mawadig mariti na luago alupa hau lenye lumuti mabu na guna kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu luhamuga lagamu dun dale nagiri budun
1: abalarinha go honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu luwe ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinha gu lun
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinha gu uruwe.
0: Narinha hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba luay. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larigen larinha gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme lili donburi fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bey, dan me le hechilu runyen, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, abame hanungu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba houdi, Aba hadari ru itara ke larinha gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dei burigu. Aba halaga dania laburinha harinha ga hon.
6: Ka wagu afaraga dei burigu le?
1: Aba hona buninha harinha ga hon.
10: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugni lu Jesusu. Aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu. Aba hawaira gu duni Jesusu luagu. Ke awain sereina la Jesusu. Atule hei na hamon hadaurugun umadaruguluba. Dan le jarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Biniwati uruwe le nyumbibe lida liri wabureme. Niadarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigye lun.
4: Maestro, arinha ga bahomba ni gulu hama nichu.
1: Larinha ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala ama niche ha. Lagua raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulila na fulasu ligia, larinha ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abala sagaru niya ha alugura habanya nyi larinha gahon.
0: Larinha haretida lereru bungiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atia liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
2: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungi yu. O di hona ha wagani ya.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
2: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luagu luna halabungi yu. Larinya wagu wabawon kala wago mafiyanu wabailun. Awa arinya ga lwago houna hala wugurinya. hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na diga iburi kata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia, abalabaudagu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari ruku. Lari gien, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru nilida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariengu.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Da leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bai le buru wa nyubaiti na lereru bungio, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Urumi warag le chogari guti lwagu dubu ligia la nyongri duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu lelarinya gubai. Gama lumu, madugu hamuti la daga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galu.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu dahabai. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinya gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara noba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya girigia, wairigu tiha nigi lau louna bagule, hon, aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguniya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahunyi gatao, lari gin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, lari gin marie ita hama sedugu boy?
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahain lida me dale lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyanghe ligu. liran hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanargu, aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le labur habay li bugru bubuga ti durungu umuti. Larin harenye, luago bungio la lubungio tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigi.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larin hare bungi luna bure me, nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la dika wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bure me.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tiya haibu gu tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusru hon lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wiri gutinya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadora gun lau luriba hadangu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubai ginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalarinya gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Larin hare maestro hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egi ni nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse ro ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ro negi ni egi ni le lani na luweiri esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida la ruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigie, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagule menuwagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba lanugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugubu huwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le wuguri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafuna aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen weri gutuma aba larinya gu Jesus hon
0: lidan aruwe hani lani na ubo le aguma te hatinya habri lurui tu gufulaso kama hamuga labure mehagie habri labu tu gufulaso aniya wagua ti hawagu lagu wagari ya hama haga duga ditinya fulese hongurigi kama lumu mitara la hida lubarange lira le weri gutima ba ile tima tima ti hida lunti la nangu lungu kele una butima ba le aguma di habai Nuti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga lua utabula, o dile eseri
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ani au.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cristo, la dugu bafunage amu milagro sigula ugirile.
2: Abaga muni parece ugule, haniye gubegiri ya log Jesus. Hagi ha haputi gufadi. Abahona ha suda ago. Tempo lugu gilo hadur. Abad lariye gu Jesusu.
3: Muru sulugu bita nere deru humaya. Aba menagir budulu mole ona habalin. Halu habadin. Gamalu mo madari hubadin. Datuk asyik bilah hidup ini hibadi nalubai.
2: Abadi hagum serung huriu, alg dago hamau.
4: Halian bafunasa liti le asyik bilubai nega wadaiuni. Lebu gafunasa hamu huriu hagresi abanya. Kami nila laulariya guwong halu habadni, gamalumu madari hubadni. Laduga asyik bilah hidup ini hibadi nalubai.
2: Le lagum hawe yuli da fedulikia. Ligia di mawirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lania gula umala ligereti.
3: Le magra buti. Nyubi la nomo. Gurala. Le afinya tinuago. Lawi habadu na wima titita gila nigi. Keitania gu nilereru bungi.
2: Lania gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinya rute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Miabi ingili meha sifiri sandu ladiga. Bagiri budungi lila Jesusu lari kong sielo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia, dale haga bubali kate ile aba haniyego.
5: Inari ni lwago aniha la profeta ile mehelubo ili abi.
2: Haniyega hibiri.
6: Aniha Kristu be.
2: Haniyega hibiri.
1: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwago la duga magubo ila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu mwemele, nyengi enti lubei David.
2: Aba lwaiti hafari inagun grigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini, uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigon, hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon suda rago.
7: Kawagu manugu habali.
2: Aba haniye guhon suda rago.
7: Pua gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
2: Abati, harinya gu fariseo gu hon.
7: Igira wagda doginye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan lwagu. Ahen grigi ha, ha afala rubali wukuri ligia, ha ibidinye bubanya lululudun inyaro guwanyi.
2: Nikodemu, leyendo ba yadimure ha luma Jesusu gunyo, ligia aba hadage fariseo gu. Abalaniya gu hon.
1: Según Walurutu, siati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
2: Abati haniye golun.
7: Galilea nagiye buguya, badimon habay lagu lufulesei. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
2: Aba hau disungu bay, habio.
8: San Juan, capítulo 8.
2: Ahí Jesús, abalidi lo hago por la guirbe olivo. Aruga binafi, abala guirbe do templo. Abahaya bisung grigi el lubado. Abala nyuno, abala gomesarun arufu da hon. Abati hanu garufu da ten lulu do moisesi, ama fariseo. Abauri hadari rego, agabar heituma. Abahichuno, amida guhama guha nyeme. Aba hari ngulu Jesusu.
8: Maestro, anu haburi to dariwa guaru agapara hitumari. Larinya hare liluru du Moisesi habagu hibe burinya ha. Lula chamura wagu dubu habagu dari hovegu. Angie bubu ya kabarinya hube.
2: Ariyangu bali lira lu hochagu. Lugebu nala hichigu liduna. Aba dilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuaru gulau luha. Keiti hasiginu aligu dagui. Aba larana. Aba laninya guho.
3: Furumi warik hidang yang lemah figonti, siul leh furumi itu dubu tuago.
2: Abah ilalam ucu. Abah la sigiru abu rhamuar. Dah hagamu bani lelariya gubai. Abah hafri duga aba. Hagu meser hamagiha wena mutima hanya bany. Jesus urugunya eredera tumawuri tuwe. Abah lariya tuago abah lariya gutu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dalaría con Jesús Juan, la obligué a la lejalo a ver, abajo de Harigón, abajo de Guadú. Abajaría con Jesús Juan.
2: Cajalo a ver.
1: Abajaría con Lu.
3: Walo ahí Jesús le Nazaret.
1: Abati la niego Jesús Juan.
2: Aria Gadina Tiehu, luego Aula, ahí Aulube Halu Habe, Igre Humania Halu Hodi.
1: Jesús era tu belira, lo lago fleno le la niego be Jesús Juan.
4: Me fe ni ti ni ama, ada ni una bichu bale.
1: Abati la sagra no Simón Pedro le feinte. Abali ni la rige ama, lo musu fadri, le io ti ma be giriti maluco. Abalaria con Jesús y Luz Fedro.
2: Dabon befeinte tarigon. Ahen rula lubein nubuchi uni en gifitele nu. Mole muti funagia natuni.
1: Abati hanigan Jesús darago. Gumada hama Jesús darani guhuriu. Jesús wadar. Abaharigdani. Larigien aban hanigan ni lubion anasi. Anasi ligi ha leme damuru gaifas. Fadri le inyutima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ha leme me meha. Ariya go bai hon huri ulago buiti mala hon lu lo me aba uguri hawa go sungri abali ni Simon Pedro lu ma amu discipulo lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai discipulo ligia abale belu nu lu ma Jesus idon tiburi lu ma fadi ai ti Pedro abale re deru bogu di lu badu ben ligia lafri du bai discipulo ligia dimun hetuma Tolong dikirbani ben nalu, tapi lagu tu ni fedu. Abadi tali tu ni, orang dikir tu ben fedu.
5: Ma buku ya abah ada gelan dikir gelat disiplu gu.
1: Nari ngah fedu,
2: ma mau.
1: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh ama sudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedu hama abah cara gua lari kir gu wat. Abah lagu mesir fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus tu, kata yang lain itu banyak disiplin. Kata yang lagi yang laru sudah bayi, larinya ke Yesus tu loh.
2: Bau kita nak dulu mereka lagi bukan songo bau. Song ada naru sudah hati dan lagi lisi lumba templu rogo, lainnya lubai honda rogo song huri. Madukung kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik tu. Alik tu bayi hakam bu balina, agi larinya ke le, wau bayi nak dulu mereka hong, subuh dia muti le larinya ku bayi hong.
1: Dalarinya kubali Yesus kata ile, abal ia biar bahada Yesus daraguha, kani na templu, abal lagai orang haligi bohong, abal larinya gulu.
6: Itaralinya sabun nubu ni fadri lain itu mabui.
1: Larinya ga Yesus lu,
2: ahin arinya ga nubai uri bate, arinya ga bayi halia ni lal uri ba, ahin ti bui tu nubai le narinya gubai, kagi awagu bagai awahanuagu.
1: Abat iluna ni nasi gerak gulu gay fas, fadri lain itu mabui di dalam uligi. Suti dale, ane go buka fedur abah cara gua lari gurguat. Abah ane go lu.
7: Masa buka abah ada ye lani giri ye le disiplu gu.
1: Abah laye dago fedur abah lari go.
2: Mamau.
1: Abah ti lal gitu ni abah ada ye lumusunye fadil le inyu timah boy. Abah lidu le libu gu boy fedur lari gay.
6: Maafun ngeje aria lumuti bulu mali dan flasu le burinye lubai tidi boliu.
1: Abah ye laye dago fedur lida ora ligi abah layu guru hagai. Apa tiada Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aruka dengan lihati, mebelu tihuri upalasi rugu lulu ihavi itu. Sinyal megada lania adine nilai lania beri resefurun. Ligia, lafri tu bagi pilak lulu ladi moneha ham. Aba lania guhong.
2: Tasa lidiru bagi gile hum.
1: Aba hariya gulu.
2: Luhamu gamadu gula uri bani. Medere geru guhamu tiamu gabun.
1: Aba ti lania gu pilak guhong.
2: Baruhulu. Aku sedang tahu mai kail larinya guni hilul tu kuan naru.
1: Larinya kahuri ulu.
8: Wagi kahuri yo, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu lu pilat tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba larinya gulu.
2: Puku ya saharu etapai kahuri yo.
1: Aba larinya gube Yesus ulu.
2: Lagu bani bungwa balgeta halwagu lira odiladega hanyaguni amubunu wagu.

0: Sun sun na gubai apuriti helereru bungi loma arufu dei hon hurio luago Jesusu lan Kristu bai. Ahen hurio, aba hasige neroni le lubai bai. Anaba waburi hamai. Aba te lafuru dunu Pablo la deura gu hawago, arufu dei hon luago misie la hagaburi lun. Aba larinha gu hon.
1: Huguya guanargu ba gadurun lau heferidinu. Mama ba au gadurun. Luma gye gueto, neibu ga apuriti hon ha mama bai hurio.
0: Aba lafuri do tida ge haligilisi hurio, aba lidi lubion aba ugri giriti husto. Ugri ligia, udugo ti lo bungio, yento uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinero kuristipu, le tabuti haligilisi hurio, lo agu abureme Jesu Kristo, ousun tila na luba. Sarago gien hada ge korintuna, da hagambu bali, ugani lo agu ti Jesuso, aba gien hafinero, badise wahagia. Aba te la salira gu wabureme Jesusu lo Pablo lo agu aba ariabu, aba larinha gu lun.
2: Manufu deda ba, papuriti hameme, mama ni chaba, la deda anahe huma, uwa vini aba aguru ti guagu lula dui guriba nuhu. Anyangi saraku gurigia, lida kukuru gule, halumba ya nani gubanyala.
0: Reide iti lubaiti Pablo, aba irumu dimi, yen korintio, arufu de helereru bungi hon lila na fulaso. Lida danle galion la gomada bai akaya. Aba hondara guhurio, lu harigada ni Pablo. Aba hanigani ligibu gion lurudo, lu lagusera wagadun. Aba haringu lu gomada.
3: Ugrile, lerede arufu daha, hon grigi alu, hafudra gulu bungi lo aba igaburi le muara bai lumaluri.
0: Daya bela dimure hala Pablo, lige larinha gu galinho hon hurio.
4: Luhamuga, aba la uriboni, o duru huriti la dugube ugurile, nicha gu yahamuga nungua, lunagabuni. Gama lumo, ke luagu la dimuribri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungua, la duga mabuse rutina nagusera gudun luagu burikati libelire.
0: Aba labuga gunia yenge. Aba ti harigiduni sungriyo gu sosutenesi, le tabu ti haligilisi hurio, aba habule iseruni yen guanara gu ligibu gya gumada. Gama lumo, meberese guti galion lau lira. Lari gya lira, aba lerederu Pablo atiri dan yen Korintu. Lari gya, aba layora gu hon afiatia, aba lidi Siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni li chigu uburugu senkure lubare geladinu. Lu lagunfuli relo aba mehaframa se le ladigubo ilubungyo. Dan la chileru uburugu efeso, aba ligiru ne pabu li purisi la luma akila lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabu li efeso, aba lidi li ligili sirugu adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerederu nyen hama, gama luma umahati. Aba la yora gu hon, la rinya gu hon.
1: Monsu nye na Jerusalem luba fedu le lumbe la degan. Nagirbu da ya ba arihon, ahen buse bongi.
0: Aba ladinu, aba lidi Efesio gyan. Yen gyan, aba lidi Jerusalem, ariyan heina tila na ligilisi. Lari gyan, aba laragachu Antiochion. Lari ye lasigiri atiri danyen. Aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfu laso galasia, luma furihia. Aba, icha haina digida guan ho afinyatia. Lida dan ligia, aba latilri aba hurio, aliha ndureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lunguti gine lereru bungi ubuidu buidu. Subudi tiluago ti asalbara gile le lube ileabi ilu. Ani apuri chihati luago asalbara gile ligia, lausun taruma lanigi. Sunle larufu da habai luago Jesuso, inarini. Lausun logo la la subudirun luago. Leri gunye la rufu da habai huangle abadi sei habai la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehe la apoloso tida haligilisi hurio lo saragu ochoruni, aba hagambo ni purisila, luma akila. Da lagumuchu la puriciha, aba hanigu ni purisila, luma akila habion lu hafuna guago duni tima luago tilemeri bungi ulun. Dati le la busa rube Apollo su lidi lobo wagu akaya, lumege yanu afinyete Efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyete han yenbaya akaya lu heresi biruni buidu. Da la tilirube Apollo su akaya, idara gwa lumuti ha la finyere gudubanya bungi luago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti hon grigia lo riche, le siyaha muti asigenere. luago maricha la le harufu da bai hurio harufu da le hon ti da gelereru bungio luago Jesus la Cristo bai.
5: Hechos capítulo 19.
0: So anihala Apollo su uburgo Corinto ligia lasgre Pablo la badina go geburi fulaso aba la tilre Efeso nyen lubei la dari re sarago afinyatia aba la rinya go hon
1: recebi humuti sa sifri san da le afinya no bilau Jesus Cristo
0: harinya galu
6: wa magambu go bei gidi walo go nihi la sifri sando
0: aba tilrinya go hon
1: kati luir badisa heresi birubai
0: harinya galu
6: Lela badi seragud Juan.
0: Larenga Pablo hon.
1: La badi seragud niña meja Juan, grigia. Arufu de luago a sacri haña la. Arenga tiguña hon luago lunti la hafiña luago le lumbe liabi largi. Luago Jesús su leja salbaragule.
0: Da hagambu bani kate le. Aba habadi seiru lida liri wabure me Jesuso. Dante le. Lichigu bali Pablo luha buhawago. Aba liabi sifri sandu hawago. Aba hadimura hadimura iburi terencha, aba bure ladimura habungi yu hayumu luguginye. Awara yanu duusu wugriye hada asungube. Iru wanyi hati lo pabolo, abasi hatido haligilisi huriyo le nyeyi lubei he lapuritiho. Adimura he ligye furango, afinye gedelanya grigye loago laruwe habungiyo. Yenye yanu gie, edere ragaditu hanigi, mahati ya hafinyaro, adimura harugu hagia, uriba loago lemeri Kristu hagibuge grigye. Abati ladire iru pabulu hawe, aba la nugene ha afinye baye luago Jesu Kristu tido aba luba frindi tonyei lubei, la rufuda aba ugri giri titirano. Aba haladimur ha honyei sagu weyo, itere lien la sigiru luago bia irumu. Sunti ha agano ubo in lobo ogo Asia, agamba hamuti ugano luago ti wabure me Jesusu, dandu hurio kei ha mama bain hurio. Adiga ti buriti bungi onwe buburi milagru lida age pabulu, Darilu tanugune wa buri musu ya odago to dagaru luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nukuriyo eibuga hayadagatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia. Alugatia yebe hayusuru ni liri wa buri mehesusu lu hasaga hania, harienga buri hon sifirigo.
3: Harienga nabon, lida liri Jesusu, lewago bo ilapurichi ya Pablo lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa, habuti mehefadirigo, hada haa adiga bali burikata ile. Anihei aba hadigani, aba launabu niya sifiri uribati ligia larinya gahon.
7: Subudi numuti Jesus, subudi numuti gie kate la Paulo bai, ahi huguya kato.
0: Aba lachirago ugrile lobo sifiri uribati lungu hawago, gabafuti sigiho usungu bai, aba labule iseruni ya buido, Aba heiba agonyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano ubae Efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio, aba hanufu de dago, aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gine burihada age ha afinya rubaya, aba hayabi agufeserei burikate uribati lemehe hadigube. Saragu gine burihada age hamehe gabinyere hadibaya, aba hanuganu burihaliburu, Aba hagudunu hagibu gesungube, da habahu dubali tebegi liburu burituguya, gebegi tikeiburi dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la ugano luago ti Jesuso, ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudini hagaburi grigia. Lari gesungkate ele, aba laransero pabulu lulidi aria hayafinya te Macedonia luma akaya. Luba lasiru ni luwe su Jerusalem. Arinya gatiginye, Luago lari gemi la lidi Jerusalem, lidi ba la gine Roma. Aba ti launa ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma Erasutu, ligia aba laredero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida gieti aba ugri giriti Demetrio, ladawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Ugiri ligia, adagwa titirahi tempulu lo pulata, toti tempuli guairi wato giri bodiana. Beluti tisaragu sensu honhana dagume ibanya luma. Abati londaru ni hana dagume ibanya luma uwara hama amu hana dagume itia amu fisi ulele nege hafisu ite. Aba larinya guhon.
8: Ugirinya, subuti humuti lo aku buat dulu awak bagai lo ofisi ule. Dah malumu, agam bahumali, hari hamai. Itan ni alali di Pablo, dan ni agak lagu mama hama bungi ku, guari wa, ah aduh mana, begini. Ani gipe nya guri dia fiya ragu tu, mama ragu ya efes, bila gini libe agi ya si, nyonggo tikatile, ledeg ganyara buwa feri diruni, bebegi dina. Ganyara begini, teferi diruni, ti templu bungi dia na tuai ribu. Aba metanudu bungi dia na, tu humbu hau diru wa sungiri ya Asia, dumo lida sungubo keimika.
0: Dale hagambu bali katele, aba hagani duguido, aba hagura gu ariaga.
9: Weiru gutu diana, toha bungi te efesu.
0: Yenye ti aba onwe buchagagu lida su uburu gu lidia, aba harige duni gayo, duma arisitareku, bia wuguria, Macedonia na, ha uwara bayaluma pabole. Aba hadurugu dunia, chilitu wagu muna to yen lubeiha hondaragu. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun la dimruha hongrigia yen lu la diliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyati lu lebeluru. Yen yanugia hadage abutigu yen asia lumadago pabolo. Ono hati yegia dimure lun lu mebelu la yen. Yen tilida adamurini, ibri agurago abakate, ibri agurago amu. Ladega, chagagu haya grigia. Ibidi yati hong, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguagadu nikate lelu Alejandro. Le hada habai hurio ligibu gion guririgo, luon la dimre haluagu hafule sen. Aba ladigu Alejandro seni lo luhogu luhamanisho. Lu la dimre haluagu hafule sen hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luagu hurio na, aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu bian ora.
9: Weirigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati legalu magadalanya, abruha ti le lani ubulugu ligye grigia, aba lariago.
10: Grigia Efesun. Sun grigia subudi hamuti logo Efesuna la aunigirubaru ti templu buingi udiana. Tuma tiyawa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Ugriya ha, hahanigbe nyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungiutu. Ahe anie inlubwe kate uwagu tilabuse Demetiru ama hana teki meibanya luma hichugun hadurun ligia anie inlubwe agusera gaduti luma agusera gle. Gayara atihidi inligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwe ginyegu. Ahe amulubwe kate hamuri habwe lun tilaran serun lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu alogu wagubu hanya la uriba ni ladiga kata ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidi ya tiwon kaba la wawuna bagale, aha wa aligidu wa luwagu chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kata ile, aba lagumu chagwagadu ni adamri daguni.
5: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyati ya, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai kwasu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabana. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadu bai lubai uguni lida uburugu le giri bai tiru, aba wareiru nye. Alu hawamuti ya afinya teha yeimba ya, aba wereda rusedi weyu hama ye. Aba lawisa runia sifri sandi luagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasig rusedi weyu ligia, aba wodi. Nyudu tia sun afinya tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yeimbeye bu, aba wahudurugu afuriye de lubungi. Aba ti woburugu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subaranha lumage uburuge tiru dari Tolomaida. Le yein lubei wabusura hon afiyate. Aba werederu aba weyu hama ye. Laruga, aba lafuri du pabulu wama. Wagia le lumabe, aba wachiliru uburugu seseria. Yein wawudi lube Felipe le apuriti habali ugani luwagoti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di hoba ya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rubaya fiyate. Aba wereda ruluna. Gasani guti Felipe gadre irahi wuriya ha mafuri dugia. Ibiheti ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugugia. Atiri wei wonye, lige la tidre aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba la nuguni lubeli ti pabolo. Aba la gregoni lugudi guana regaluma luho bulao. Aba la riago.
3: La riha recibri sandu, lagu ita relubala. Agira guni huri la bule me beli tile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni ho ha mama bay huri
0: da wagambu bani katele wagie ha ma sisteriana aba wayumra gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinya go pabulo
1: kawagu hayahuha iru da gidana aranset na mama de gulu nagira wagon Jerusalem aranset na ginye lu nove luegie na bule me Jesus
0: Kesiyamu amane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulu ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hada gya finyate wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu wa finyate lo ugundani. Laruga, Aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon. Aba labahe da guni sun kate ile ladigi bay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimure ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
5: Waduhe arihe basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tinlogu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gati logu lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huriyo dame leha subu diruni logu shiluha di bulan. Aniha kati le lubay badugni. Anyahi gadri ugiri ya wada, gasu hagufuliru aba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuliru luma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuliru guti bula ginye luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile Lurugu megi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa Ni hitu, ni anima lule tigiwaruguti Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamare dutu luma
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama Yengi aba lebeluru tempu lurugun Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumucho sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagaduni ya grigia. Aba harigaduni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
11: Uguri ya Israeli. Idra wuhumawa. Aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uriba luagu wanasiu. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama bayan huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu uburugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditwe tempulu, aba hadoura go ni bena furese. Hafara liyebe hilagube, lige la chiliru uganu lu gumada, lu ago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina lenyei habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ilan. Luma kala lidurube. Amu ya goinarigu ti kate hariyangu grigia. Siyanti gufaranda la gomada ni kata la diga arintu ni le hadigbe. Aba la niga gudini habion sudara. Dali hachilri baylu wago tani mune estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubo. La diga hayabia sungu bay harigi agua rehena.
12: Hilala! Hilala! Hilala!
13: Hilala!
0: Dali ya behadara alila pabulu munado. Aba la riego lu gomada le houba sudara.
1: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba lariya gugu ma dalu.
3: Kariya gadi tibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digu bui aba mabuchu logo aba na. Aba lanugu gadri milu guguri ya kafra hatnya. Lido flos magaire wa.
0: Lariya gati pabu lulu.
1: Mama au. Kuri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gutu silisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna bimre ha hon. Virigi.
0: Aba litigo gumada uma lo. Aba laramo pabulo logo estepo. Aba litigo seni lo luho bu hongriga lo hamanisho. Da maniga ali. Aba la dimre anhon lida ebroi. Le herero curio. Aba lariago.
14: Hechos, capítulo 22.
1: Nidujanyo. Nagubrigo. Agamba humay le lumbe nariago ni hon. No egnegoa.
0: Da hagambu be la dimre hanhon lida herero, abati ma hamani chagwagadu, abati larinya guhon.
1: Kuri wao, sunsui na gubai, uburgu tarzu na lobo wa gusilisia na gurahowa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turiaha, uwarati larufu da han luma haluridun waguchagu. Hauchati na sunwa da lun, neseri bidulu bungyu tau sun na nigi, kei gubairi gligabri hadiguni ugunyeweyo. Au eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu dari nafaraguninya hilagube barugwa au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya lagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri raguduninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku. Kei buri amidirugu, sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau. Aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu. Kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu dedagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba ti nariangu, Kabe gena diga nabureme, aba larinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digu nibun. Keiti marihin guda laad na luba ibu galarugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinu damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru du moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana ubanya damasku lagu wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chuldinu, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me, lea riha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugon Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun. Aba lariangu nun, furiba yagi, Jerusalem gie, ofuda. Ladiga amadigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuago lidan flasule. Aba tinariangu lun. Nabureme. Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nya haa finyebanya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nye dina dan le lafarube Esteban hilagu bay. Le banigu le meha adimuri ha bay buwagu. Gunda atina lau hafaru ni. Au onigirubaru hadagragu haa hafarubalin. Abalariyegu nabure menu. Baiba ladiga nona habadibu dise apurichi ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
15: Afara hamehi lagu bae, maricha tilula mama.
16: Afara hamehi lagu bae.
0: Kaiti hasigiru agora ha. Achiha uburi hadairago. Achiha kaliki inyo le hagai. Aba laringo gumada lo ladaruno pabulo habion sudara. Aba lona ha abeiche lun ladimreha. Lo la subu de runo kala wago hagora ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaichuni. Aba laringo pabulo lo habuti sudara leyembe.
1: Garicha tan san lun habaichu aba ugri romana magusera gdenga hamai.
0: Da lagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi aringa lo gumada.
6: Gouni ki bate lau le lumbai badugani, romana te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba la ringa go lun.
10: Inaru ni logo romana ba?
0: La ringa ga pabulo lun?
1: Aha.
10: Faye itina sarago sensu lo romana na.
0: Aba te la ringa go gumada?
1: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: La ringa ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lubai habaichu ni furese, le abi gie gumada? Dan la subudiruni luago romana la pabulo, aba la nufu de dago luegien la guragoni. La ruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulo hong hurio, aba la gidaruni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti la sagaruni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
14: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago luru dugu hagia aba laria go hon
1: ni duhanyu haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungi chilulu mu bejule
0: aba ti lona ha ananiasi fadire le inyu timabe lu hagayo ha hayarafa bayanye luago liuma Pablo aba laria go Pablo lo
1: lagayo ha bungi wago biangwa tigibu bugiale nyumbi anye lu bagusera gudnina kai laria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go lurudu
0: Aba harinya guhanya imba yalu.
10: Itra liyansa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinya gupabulu.
1: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya haleleru mbungiu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulu, lagu hanigu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
1: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudnyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagin oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya didagin oweni. Uwe tie nege gien angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afiyete luagu sun kate ile. Harin cheti sungubai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariago.
6: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubai. Aba te lounahanya, lisudaru niigo, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariabu, aba la salirago wabure me Jesusu lo pabulu, aba la ringu lungu.
2: Manugu dedaba pabulu, ladiga itere ke ruhu di bula fenu wagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fenu wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagubayu. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyawen wugiri arita guti akate ile. Aba ti haudi hamo habuti gufadirugu, luma hamo wugiri weri guti hada huriyo. Aba harinyagu.
3: Finyu hadua, lau inyarugu ni, lagu maigi badiwala ni kata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu luagu nu timala halig dunni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arashe waba lu wafaruni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. aba ti laguaru Pablo lun aba hada ge habuti gusudara aba larinya gulun.
1: Bariba irahun le lumu gumada, ani hinkata ilun ti larinya gunilun.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gulun.
6: Wati adari ti Pablo nu, aba lamuri hanu ma luna nugini irahun le bu nyahu. Ani hinnege kata ilun larinya gunibu.
0: Aba largu duni gumada luhubu irahun ligia. Aba lanugani lun habu gohama, aba larinya gulun.
10: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahun ligia lun.
13: Beluma ya huriu, lidon huwarani, luhamuri habuma, lubanigani pao luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinya rabahon, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahe lu hafaruni ilagu. Finyu hanya lao inye raguni ligi buye bunju logu maiki baye la matu dari hafaruni Pablo. Gwe to haran se nyuhanya agura barugunye bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irahe ligi agoyo. Arinye gine ligi lu lu maria gula nika un lu agwa bagi dago lali lakate ile lu. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gusudara. Aba larinya guhon, luharansa ru biyansan sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wen disi ha hawagu tia gabayo, hama biyansan ha tau tia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lu mogumadi matefelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larinya heretida garada tuguya.
10: Luma gieto Claudio Lisia si lungu madi mati Felix le wairi gube. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefru ni. Keite nabuse erunu nasubu diru ni kala liduru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikate ile luagu ti haluru du. Uwa ti riche lun la farun hilagubu, ni ibini lun la dan run. E la chilirun labu nagambu logo aharansi hiyan lan huriyu lun hafarun hilagubu, lige lebu bu inauna hani bun frezi. Ariya gadi naginye honha ichukume liduru, lubuma lan haransere le hani bu iluma.
0: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariye wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagube gabayo, aba hasigiru ni hawaye sulo pabulu, danle hatiliru bai sasaria, aba he derege runu garada lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati garada, aba ti laligu danha halia na la pabulu, danti le la subudirubani luago silisia na la, aba larinya gulu.
3: Na gambo badibu, damele hayabi haichigu maya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
14: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, aba la tilri anania si fadiri le inyu timabai, uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huriyo weirigutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
6: Luagu bareini gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Alugati ginye la vieda gudunu tempulu, aba lubaiti wari gudunu, aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. abalariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamu gai inarini luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bayan luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Abala diga gumadi matisaini lu Pablo, lu ladimureha. Abala riyegu Pablo.
1: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahen inalini lubay le lumbay nariyagu nibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irunwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu neserebidu ni la lun habungi yute nagubrigu kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sunle buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigi ni le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu ha buidu banya kai ha guriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Lige bugen bungi luma hagi bugen grigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate le templu lugu larigi. Naruma da guag dun nungu wakei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agunasia nyen templu lugu. Uwati nya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagwa hongu waja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itere linya, dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
3: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba ti larinya gu felisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwayo. Gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felisi, tuma durusila, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba laguara gudun luago Pablo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luago ibagari leri chabai, luma luago agudaguni unguo. Luma luagu tiweyo le lumbay lagusera gudunia bungi usun grigia. Aba lanufu de dago felisi, aba larinya gulun.
3: Baiba yebe, damele gadani na naguare yeba buwagu.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu Pablo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luagu lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itera, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ni Pablo danwayo.
14: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larigia, aba lamude irun sesaria gia lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun Pablo ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigay Pablo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba louna bu fesitu luagu sesaria la ladanru wa Pablo ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
15: Ligi alunut lubai hodi hawerigu timabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lau fesu tu Jerusalem, aba lagiribudu uburugu sasaria, La ruga, aba larga duni lubara lula gusera gudu, aba launa ha luago pabolo, dala lebel rube pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi by Jerusalem ye lo, aba hichi gustarago liduro le huriti, gama lumo, siati harufu duni luago inari ni nale heriagube, aba ti lariago pabolo lida la dimre halue gua.
1: Maduga gid na ni murusu duru ni lung halur dun hurio, ni tun templo, ni lung urua y cesar.
0: Kaiti busien la feset lerederu buidu hama hurio, aba larinha golo pabolo.
15: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi buyin.
0: Aba launa wuni pabolo larinha ga.
1: Ligib genyad na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusera. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gid na duru hon hurio, ayin adigad na lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegne, mebere segunti na nove. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagu bai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runi na hon huriyu, amuri ati na lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
15: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhe. Aba labarro da Guni Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
15: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabuti Gufadrigo, Hama ugri em Huri Uerigutinha, Liduro Nigibuni. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinha guhon logo magaburilani luru du romana lu la sia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilut nada. La ruga, aba narigudni nubara tida agusare gale, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, marinha gutinya ni kata logo lida gale ibe wagube narita gu. Le buricate le harinha gube luago, luago muara do la hama lida legabri hafinhe, luma logo aba ugiri giri te Jesus, le owe bay, lao solira arinha gati pablo logo vinwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugatni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasar agusar gadei, aba narinha gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasar.
0: Aba te larinha gu agripa lu fesito.
12: Gusen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinha gu fesito lu.
15: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabolo. Aba larinha gu.
15: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nuu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu laganu nuu kama madigit ni kata luuti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay luu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nuna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu lu nona haaba adin ruti marinha guga au kala lidunu be.
14: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinha gu agripa lu pabolo.
12: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre ha larinha ga.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate learinha ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderegu da belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwe toti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bay duhanyu le hadiga wagun bay lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahu duragun bay lubungiu. Seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigi ni le, hadari da huriyu niduru. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la, lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luagu lunti la, naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai. Saraba, rarama ba. Ladiga, narufu dagun bai, nungu wabun lun beseri bidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lun bai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lun befege chagiduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lun haibugun lida larugonga lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digi nilelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye aba napurji ya hon ha Damasku banya. Aniyega tina hon lunha sakari ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digi nkata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya aba napurji ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago lari gin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luwege guwa. Aba larinya gufesitu.
16: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruya gripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Ligi gajara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uruya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
12: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinala luago Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gring gri hawagu.
0: Lari ge larinya guni pablo katele, aba lasaro urue. Saraginye gumadi mati, uwara tuma berenise hama sunha yu bayanye. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele, harinya gati hama gua.
12: Gugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
12: Lun hamuga, mamuri ya halavu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligira va gudin.
14: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulu hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asiyon. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada pabulu. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu gyo uburugu le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilire lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yehani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabulu lariyaga hon.
1: Arihan muti lagu dencha ba ila weyasule. Aniwe feri dirubon ugune. Feri dimesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyagu bai pabulu. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lau aba lere gu. Larige winyuru nu ugune irugu. Aba lasigiru gudunu wa guru du tabuge ge ugune nu haguru nu. Derebugu tamuga. Kaiti hanufude bai, luwe wodi adagara luago sandala le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lu haha buguanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
1: Gugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. buitimati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiluha liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu. Manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buago ba lesefu renya bungu suha tida ba yegune.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Poiti,

0: Tido aba ogune to erede ubo asigre luri bogo yen ilwago ubo huligia. Alihan duriya na ogune ituguya. Yenye no hayawa biyag wairi wa luago tigibu ogune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere udele giribe posuole. Yen wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribe foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungote wama lida fulasu le giribe iru haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larigi la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larigi halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kamalumu mahati ya huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulu,
2: wagia, meresi biru gidi wani aba gara dabuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburha bay profeta gu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gubabulu hon.
1: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gamay hon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humay luago ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bay hon ha mama bay huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri chihati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa gya nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladiga wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladigube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidage oweni. Flese ilumuti na bungyo lida ngi Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lum na subdira guduni hongrigia. Kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia. Huguya le umbay laguara bungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubay tihun. Huguya le agana ubay uburgu Roma. Hahinsinye banyalu bungyo. Waligia hun lum lumutin nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luweniri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilire gefenti luagu luweniri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu isuwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu busetina narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, busetina hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu atinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia guatao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
4: Ladichagwa bai lau lafinya ru labagari duba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyu, la diga hariba. Subudiha muti lega yarabe la subudirunu o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe luagu bungyu, gayarati la subudiruniwa, la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagumeserun ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregu tinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gada ambalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu luagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Lega duna ba inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusurun burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuguriya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongua, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfli ruhamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la howe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
5: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe leme me la digabe, basia di agunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungu, danle la sia di runinya ha digiba liburicate le. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburicate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gudun bungu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi eti sa bun luago arufu dalani bungu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafaiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigube, lichugube bagari magumcha di honha, alua habalin ueiriguni, inebesei, lumakate leburi magumcha di tijagata cielo, lau hadigni le buidube sunwada ja ubogo. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungu, ha maha banya luha falaruni linaru bungu, ha falare maricho, la baitu banya bungu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayinti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Lugundu abala la nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyo galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figo habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi, laume ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurdu Moises, gayara tia digni le lubaybay bungyo, laurugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurdu bungyo buruwe tida hanigi, ani larinya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde hamarihin tinya, luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ariya gabubai luago mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagumfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiyati ya dimere habe ha maombe ya huri uri balogu kwenye.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagumfli ya lurudu, gama lumu ahim baha la chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagumfli ya le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gumfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magumfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gieri giti libiti huriula. Mama ginye laurugu wa digun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna dagniebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungi lau, mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagun flirumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
7: Wapaga duba kresi rishati lida labaria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu danle labai chuniwa. Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihin gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihin lereru bungiyo.
7: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Juri kwa nyasungu bay, nyito nyaliko feriti. Wot niaba adugiti le puitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramodeti ya kapaisi ni hewe yumulu. Wengi ni ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeli. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abiru hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richagu ligibuge bungiu, luegin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la laricara guagu dun niwa, ani gayara ti warihi ni lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibuge bungyu. Ani aba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareni bungyu. Richagu wa diwa mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la richara guagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wagida laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebere sa ingaligia ahin resibi habali nseini tuwago hostaron lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luwago Kristu lumo warufudu ni luwago mebegi la luru dugueto uwa lubaragia lida warufudu ninyo luwago buidu meme la luru du ligia.
5: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe. Luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, laulona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala laulonwe Kristu wawagu. Cholo ti mati luago vesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Cholo ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara ti hayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawedu lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
5: Romanos capítulo 7.
1: Ni duhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diharu loi lurudu le, ichu gubarun labu gi laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana waluma amu bugiri sun wima giri la tumari ta digginya figo legiri bay agabarahani. Ahi owe tumari gidaru labu gi ginya luru duligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Ma diggintu agabarahani itara ginya huguya ni duhanyu. La ulonwe Kristu friha dun labu gi ginya laguma di haliluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gueto. Lani hadun Kristu le asa rubelida ge oweni lugayara baila e seribi dun lung bungyu sun suri nagubai. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribi ti meha liluru dun Moisesi lung lagagu dun iluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ainti gueto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu. Gueto sefu hadiwa lung we seribi dun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu ulagu figo la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bay hamege amu.
1: La diga meme gumadi le, Lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe imeha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligia. Aba le yeera gunina lun na digni levuriba bay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidan bay. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai. Igabri lan na figo le nidabai. Ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digani le buidubai. Sinyanu muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na buserumbai na diga. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na diga. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligi adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busena na digni le buidubai uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya ti li lurudu bongi yonu gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina kate ligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfulirun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
5: Romanos capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aninya gatumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede ti meha bung yu hada lausun lueirigun ani rulumu tignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bung yu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina ma bay lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama ti anarinya gunya luago magun fliru la lani bung yu furamase hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyo le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyo lun Abrahamu.
9: Lida gerge ba isaku gatiga wagun Abrahamu.
1: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichigwe bungyo lun Abrahamu.
9: Niyabi ba dame nachilire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigine lira, biangu bai meha tirahi ni Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
9: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
9: Hisa timeha hakobu nuu, ahi yasa uhu yere kutinu.
1: Itala linya gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyo, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
9: Gudeme habubadina lule untu nabusera, sandiyame ihirigu, laule unut na busera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
9: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le la buserun, gude mehabu la. Deregu dalon lanigi le unti la busera, ledera gudunu. Baninya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kage gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu, laninya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
9: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa eru lau lubunye saudi ru. Gajara ti ladigu aba saudi ru le Dise guati la yusuru, luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau girigia, aransi yu linya lun larufuduni luweniri liganyi hawau girigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweniri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi lariyangu bungi u tida liliburu oseasi.
9: Hameha mamabain numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyangu bahon.
9: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyu le miwabe.
1: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu larinya har Isaias.
9: Lausu gipe hama ladika waku Israeli ke isagu larubeya, fiyuru gupe ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rube bunyu lereru ligibu kusungu bou lau lufuresa.
1: Keisi meha larinya gu meme Isaias.
9: Luha muga meha migiru la sute kabafu hada ke wadika waku mungu. Itarawanya hamugi kaisi uburu kusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadiga irigu lau kate le guanarigu hadigu bai. Lige hachugira gung bai luagu dubu le hachugira guagu le. Larinha retida lerenu bungyu.
9: Ruth na aba dubule chugere gwagle Sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masakre habe.
5: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumura gwa lubungyu hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu. Gama lumo mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guagu dun ninya bungyu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdun Moisesi, aina digati lung harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agufli tinya luru tu sunsu na gubai habagan tu paluago.
1: Lagu ti hari cara gong grige ya lagu hafinye larinya hari.
9: Maria gaba ti tapanigi. Kapa amu dia selu. Kesi gubai di balai di tinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
9: Kapa ada dira lenye hi habai hilanya.
1: Kesi gubai di gu ba mu dia di tinya la Kristu hada ge hilanya itar. Uat ini kata lu wadigni lu idige lu wafinye lu lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
9: Yarafati ugano lani nasal baruni bung. Anihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimure le ligia, ugano lani nafinye nile wapulichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babule mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungyu?
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakre habi larigi.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerenu bungi.
9: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago? Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habai ya pulichi ya tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la ha pulichi ha grigi ya hon ahin uwa kaba la aunahanya pulichi ha. Kaisi larinwa gutida lerenu bungyu.
9: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano kuiti.
1: Gama lumo masutinye grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinwa guni Isaías tida lilibunu.
9: Wabureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyara, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
9: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
9: Dariha matina ha malwa habali. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
9: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
5: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le taninya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta, luago lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
9: Nabule me, afara kwa hama profeta, gliku wa hamui kuri ibani latari, auru gali erede rahata gibani kuri, anibusia tinyagi ya hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gubungi yulum.
9: Wanuwa dirata na sete mwili ukuli ya nubaru wago. Hamahu kukugi ya nilikugi ya lewa kumbu.
1: Itara memeginye, lida mburiweyu le, reidei hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ahinti lau lubayu lareini bungyu lanua dinanya, Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le malihiti hum, adiga li gule madamas. Itra liyati chidu mutale.
1: Arinya gati Davidi.
10: Raba bolamu wa hatine rulu sada. Lu hagu ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui na gubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha gunghuriyu lu heresi biruni Kristu. Hayabi hama bai huriyu lun habihu bai la asal baruni lun hameidi gudu ninya israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hama bai huriyu buiti mambai lubai tile lun bai lanugu ni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun huguya le mama bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu wairi tilisien wadig marinu. Buset na luhe meidi da gud ninya nirasa lugi e hasal banu. Ayen ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama ba in huriyu lun haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubay furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lun bungi. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wa guwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahu guya, agda habali ilagle lwagu ilagle la agda habalu hafu gaharinya guba
11: aha gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugu lewenye guwame lwagu olivu
1: hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi gama lumu deregi dati ginye deregi dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madiga huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ikuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamaa ba inhuri yu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
10: Yedi ba asalba rukuli sioni, aba melegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni darata hama, dame lela negida rune hafiku.
1: Lwagu gano le lwagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bongi, kage arufu da habailun, kage grigi aruha libaisomu kate lu bongi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba, lumage bongi liabi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lungwa ginye ladige, uairigu ni lu bongi lun sunda, itarala.
5: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gera guhungu asun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uaraguabe. Kaisi humaisturu lagu larei ni bungi unu, aninya gatina hon sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada haba lungwa, segun afieni le rula libai bungi unu. Lugundu itara kei gibe la umege guni lagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le ideraguti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduganyo luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gulavuribani hun falahume le buidubai. Lunti hisi go huma humagua keisi iduganyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani lagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
12: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungyu.
12: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara luba badugun lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lau buiri.
5: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manu fode ga loy lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanu fode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kala grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sa hon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma humagwa, le hisi ya buti ilu grigi ya liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, tanihari lereru bungyu.
13: Magamari taba grigi ya maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yeni logu ni yaba, mawama dala kumege grigi ya bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
13: Hise la grigi ya bila dipumu kesi hisi ya kwa bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda, danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baen larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
5: Romanos, capítulo 14.
1: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigi aligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubun am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigi ya uweiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye lagu aba la labu sun weyu. Kadaba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi bai furume guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digai. Ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wa bagari dunya lungu wa digu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida I bagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya la bagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungyu.
13: Finyutu na logu ibagari yye laria gogori, luago hakutrogupa la sun grigye nigibugie, ani gufe seteyine sun yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligye mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugaru la dimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyatina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atubai larui habungyu lagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti no Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti gine hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sunkate lugayara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magni chagwa bai luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia laukate le bai gibe.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bungyu,

0: hamaha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidula lun hadigni katile ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon leti matimat lugundu itara kai hafani raguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hamaha ma bai huriyu lun tigienti hidara guni afinyatinya ha ma bai huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuagu. Amuri ya huma luma bungyo lu le sefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume garu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mai wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu da houbay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an luwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilu, lagani ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterus you, le buru baru gara da to, mabuga ni agin e hon, ni duhenu, lege waburen. Mabuga li agai hon, nagano yati da luba, togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga li agin e erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumogin e waduhe quarut, binilo wabure me Jesu Christu, sun huguya, iterala.
0: Wetoti, rua maineve se lubungiu, le gallara be la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinia. Según Uganu lago tia salva orni le napurici abai, lo marufu da anil lago Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia abungi u lago ti wa salva un luma gen lubara gen lagume sen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levime abai lun sun da, subudi gda wali lago wa salva ra gulle hon sun grigia, lugayara la hafinye u lago, gagamba di hageme lo bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban riguti, le ligie riguti chu au, uwerigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulu, hon Corintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bungi u lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Christu apostolu, naburhenyo garda to hun uwar luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun adane tengi ni bungi huwagu, luago abini runi le, rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lida nyadun la aba luma Christu. Ruha li bungi sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, luago Christu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unhala, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Christu bowagun. Ani lagda habadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lun uwala ni aba ichiguti hidurun, lagun ni kata dame le liabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Christu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guwina regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange alinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri alinyega, au lanigu Apollos au, hibri alinyega, au lanigu Cephas au, hibri alinyega, au lanigu Christu au. Fani wagua nyulinya funagia Christu? Da waguati na funagia luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige, kurisipu, luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefanasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angi la nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Christu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu, laria hale tida lerenu bungyu.
3: Nagini chukubwe ni juu hawa chukubwe nye au, nagini kwe gafrenye gafrenye di lumi katana.
0: Kati un hula le chukubwe au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migiru lumuti nye grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigu lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinyeru lagu ugandu buitile wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au, ahi wagia wapulichi hanlagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira wagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha lagua rubanya bungyu lunlani guhama dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo. Lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu. Ha au banya mebere sawala. Ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu. Adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei tania guni lereno bungyu.
3: Le businye tilanangu lungu, parigo la lungu logu le ladigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi an luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufudai. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichi an ilereru bungyo hun, Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
3: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, ikie buri larase hapoi bungyu, onhajise hapo kwenye lu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi la subu diunika latida abi lanigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida abi grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda amani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
3: Kaa gufranda hamali weli sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wa dagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gadina lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna. Ni awa nadig, sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseribidun lung, o ahin inihin lubay megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lung madunu badin ala, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay tiluagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wagulem Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ili aramu da guabay, lidun larugonga. Lasubudira gudubay wabuleme taritagu kada anigi, Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina maikada abalo. Nibirigu, nadimuni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Nariyagunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bumu baile mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa lan aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni. Uribati hoseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsinyati nun legunfuli baili mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyati luago Kristu. Lun haje hanin le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, Anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digubali figo le. kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na vesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti vefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhu nyubule. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu Lugundu lung hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lung haigin luma iduha ile itarati. Kabage iwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidhia tihun lagu hagusera gidubay la lanigu bungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubay lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibidhisa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lan naibagari le? Ahi inihe lubay uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gidutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubay hun sigil lao hagendagun luegin. Buiti mati lung higiru lung liberu hon huay. Ayin huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali halagu amu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigube wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigube ilani bungyu sifi. Aniye waguati gayara tina digu nile nabusa irun. Inare ni lira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uraga irugu. Gamalumu lagumu cha wagudu baibungi ubiangu baikate le. Ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungyu Kristu lidage oveni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. ibide sa hon lagu libiri la lugu bu Kristu huguya na nega imeti libiri lugu bu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai odi ibide ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bu hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha lelere nubungi
3: ayabu ibambiangu bu itara hama kei aba wugiri
0: gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma anura huma lubaiti lwe ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu la diga damichi anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarigi ibidi ya tifunagi hun lwagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubu ibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebayi aganyi halumuti wa bungyo sero lung lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamaridun, lun ginye tagamaridun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, majusuragun huma hungwa lagu atiri dan lun, ita gunhungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigo ngoda linyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idu, gama lumu gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba, aba luwiye li hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari, aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagu hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu anigunda ati lun lasiginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Aindi gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua lubai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebu se wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale lagunga lubai bungyu lun lani gula. ahe meha i damuni bubai dan le laguan lubai bungri bun madihe riba lagu lira ahe irigi linyati gayara lubai bafri do lida ge i damuni ban adiga bai le meha i damuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan lubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu itera me meginye le meha mao bai i damuni lun aba grigi ubogu dan le laguan lubai lun li damu hali Kristu ligia li labure me Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wa bureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ilgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagu lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun uri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyutan tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri lebuiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyuhungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira. Lun tihadigunni le wagubai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figou lira. Ahen anyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luago mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamari idun luma le tabuseru. Afinye tirigali ligiye luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligiye narita gumbai ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumo mbwingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo, ahin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehinsi ya bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti honguariwa, Inaru ni lagu ni kata hama guari uwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungigu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungigu hama saragu abure megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu Gamalumo masutinya subdiruti inaruni, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agidubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Gamalumu luntirigu linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabrile. Keiha muga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debilite la finye luagu burikate le, nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida la finye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, Buiti mati lu meigi digia na uvi loi na figu agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolu. Hama ginye hala mule nu wabuleme? Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu bali kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luagu nania gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
3: Michika huma abusari logu liyuma kulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungyu lira hawaguru gubagasu, lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi bi rubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidia ti san hun. Lida gen la le tempulurugu bai hainwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginye lida gen la uganu ligia hainwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lida gen iricha le. Mama gen na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubare gen nadigini. Mama kata ilunti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye iruahatina, hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani, Nagun flira regunya la wadagma no le lichu bai bungi no. Kati na fairu ahabe, lugayara la napuli chihan luagu wasal baragule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apuri chihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wahadamu mensungube, lunaganyi irun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana guana huriyu, aba na degen kama huriyu au, lunaganyi irun ninya alo Kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugu adna nungua labu gine lurudu ligia, lunaganyi irun ninya, lausun mama nyadina la labu gine lurudu ligia, lunaganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, Rugwat na nungwa kai hagia, lausun labu ganyad na la lilurudun bungi, kai labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banyafinye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwat na nungwa kai si kada havujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guargu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara badina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyi iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganyi iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihin aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihin luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaranti na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwa ilubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labu gi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Keisi tania goni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoni seru adaha guwa maricha ragoni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda guwala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba aucha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin aucha baguni le hasinya nwa wanda. Lubaragin lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubai gine bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhi hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago viva hama gwario, marinye gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wa gudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le, hadagara gudun hai bide ubanya lubungiu, Hongwariwa, Hong mafia no hadagara guda, mama lubungiu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odipusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inari nile arinyo wagubai, gajara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu lala nugun. Gajara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
3: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugo hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha dig damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinyago grigia.
3: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu geteni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie uago hatinuri hanuago loige neji ni le uago we nichi kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigu mfurume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa in huriyu, ni hon ha lani gubungiu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda atina hao luagu sunwa dan la harita gunuagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichu gubai hun. Gweto, anihi amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira kei si gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungiu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narni la luagu lida gela wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sunkate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri dun wuri lun bungyo lida adamuri ni madoura gunga lauti chugu. Ibini gabi le aube ladiga I bungyo sunkate, arufu dhati won lwago ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lauti chugu. Ahin inihe luba I busenti la sigene ha lwago kate le, lun tila subdi uni lwago ni lan wagia, Ni hahibi tila na liligilisi bungyu, masubu dirunti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hongwe to, luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi hondaragun uribati hon, lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihi la inari ni lidan le arinye wagube. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nya la afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruku manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Luntisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la aribu le la lugurumba I wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
5: Oho, nugugu le, lene terenge rupi luago kufule se, adika memi humi kati le, Arita guago le menu agu.
0: Itara ginye, larigin heiginu fein, abala nugni kopu tau divein luka burugu abala rinagu.
5: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita guano agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungu wa lubaragi leigunu fain luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu, La nichi gulugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12
0: Ni duhanyu, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu luago dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto luago uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihe lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri, anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin sarago luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibay won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugbay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aba afiñeni,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Utilizando tu balí, le afan y jabalí, amo y aguina de guba foligía, nunca la griga que hice la puserón. Gibe ti umege gunilita wagubu, gamalo monsun umege guniligia, aba regeñe ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia la aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia recibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama regeñe aba umege gu luagu wagubu, gibe ti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
2: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lung hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya wirimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
2: Memege inu numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
2: Memege inu numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufri tiginye burile libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungio nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kata luagu tibungio, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay. Lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi ragudu lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi.

0: لگے لبئی تھی ندو ہنو آہن ندو بس دوں نہ دی مرحا میں ہوں لاؤ دی مرئی ترینچا میں سری بین بئی لیرا ہوں لوں نی کاتا آہن گبئی رگ اچ گ سومو اروف دوں ہوں سبو دی میون سو لما گنت بونگ او اروف دہانی لا رو میں ہال گو آفر تین کئی آبا ہیمپل آئیں ہم گا مامتی آم یا گوئینا تموری بری ای لگو تو لانی نا آفرونی کئی بری فیدو آروپا ایدا لوبا جے بیگیے وسبو دیرونی کالا ہافر بے آہیں می ویرون فیدو آبا این ویرونی فرانگو تی وری برگو اوہ بے نی آبا آران سیرو تی لون لیدن اگین دگو لگیے میں میں گینے اسو سیرے دو بے واما آہو آمانی گو دیمورے لے گایارا تی گون فراندہ والا ایدا لوبا گیے لسبو دیرونی کالا وانی گو بے wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowago anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda bali ain uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure howa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafula lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihini ubafu le gayara habai lawan sera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tila muri ha luma bungio lun licho gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furi idun lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo. Lida dimure terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti nariyagu sengu dimure legun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
1: Nadimule wa hau lida na fulasule lida amu luwia rikimuri, numa hayumu nikugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimule honi wa amu ya guena rikudimurei, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugugine. Aba lebelur aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi. Aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiyo, nyen banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lun meme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la adimuri hun lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban laginye adimure ha lun tigin anihi la aban lun lafuna guagu duni le harinya gubai ani uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guagu da guiti mati lun madimure hon la lida adimure terencha lida adamurini la dimore ha kada aba lumagwa luma lumbungi ahe ginye lwagu ti lubai la dimore ha bungu ha yom lugu ginye gerigia biyarig o urwa hama gerigia adimore ha ha hibiri lum harihi ahe lumagiye ti lubai bungi le ani wagubai lumu mama la lumagiye ti ahe asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia lenyun umuti lum lichuguni lum gerigo lum ti lama ni chun le adimore ha bai lum lichugu dang lum lum la dimore ha Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuriha bungyu Gayara bai hadimuriha aba Lung hafurenda iru sungu bai Draguhu guya megurasu Ha iyumlu vinya banya ladimuriha bungyu Lung tihagda agu hungu Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu Mama lanna chagagu Heisi hagabri hibiri waduhanyu Lida wafinya dan le hadamuri dagun Mon lumuti hadimuriha urinya Lida hadamuri afinya tiyan lugundu Mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Alig da hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lur tadimore ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu dirun ni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lagu gabafu la lun ladimore ha bongyu liyumu luku ginye. O harito galan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimore ha bongyu hiyumu luku ginye. Mamahara huma lu ladimore hon lida dimore terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apuricianale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le guagobe na apuricia hun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei lagu ni kata hafine. Frumi eticate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe. Aba labunun. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larigine hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madina tina ni lun na negin keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagi men haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungyu le numa bai lau lareini, ligia nadagi men bei ni tagi. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagin aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidin hifigon. Ani yahen itera linya lubay, feri din yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tine gulubay ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bay. Gama lumon le inayro niti bay, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibay asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara ke hoegu sungubay la diga lidagin la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubay larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumiye timeha asaruti Kristu. Larigin damele la giribudun Kristu bo wagun, lige me hasaron lanigu lidagin oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubay. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi lagu ruwa lan sun kate, labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu le liro bungiu labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahe magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhen. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia wai hon, kage naganya rubai lau lira, ain hamuga inaro ni lubai lwago uo bai la ibagari larigin oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
1: Feri digida hamuti agubwe umada go lubuidu mgabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidyo niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyala du labu gen mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aban le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrize tibuduri, aba meha uduri ilima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. furumie ibihe wa muti ibagarile ubuwaguna, lari nye, abame ibihini ibagarile lal na sielu, le meha furumie tiwagirile adiguba ilau mua, ubuwaguna meha, libiema wagirile wabune mehesu kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adiguba ilau mua, sunlanigu kristu habihu bahagubu kei lugubu kristu le sieluna bai. Wagu bugueto libe lugubu adhan, le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba mehasa nun lanigu kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa waguba ile gayarabe ilanyaladun, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gomida dibai, la sansira guba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai, aba meti lagunflerun le buruan yubetida lerenu bongiu.
1: Ulula aganye mihiri lubanfu oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye mi, agenye didir agen.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago, laganye iragiduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nun, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, wadagimanu le hadigibai lida aba luma wabude me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sago di masu, lunti ladire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me lareidun ni lun dame la nachilirun, merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachilirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubayti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lidano weya sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabunsa irunti na chilugu erigu na arihan. Busent na neredera gun fiu dan huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, houcha humalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumi nye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong. Luma hong sunha ideha banya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya guraso nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinye tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sunha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme luguyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digidago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga lewa sufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia. Dariyebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwago wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongwa kai grigia ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwago bungiyo le gabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramuda guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. lau funagie lau fudagun wadigai katei? Masami naru numuti funasa kei lubudubudale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya abakatei ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama abakatei hun lau biasamina aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungiu le meme wapuriche abai hun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lina Cristo la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige le bubai wariangu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu ya digubai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida waningi. Heisi ya choyuru ni luago veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyara. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widira gunun luntima lagamondu kugunda.
4: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara. Lu dame lamuga na chiliru. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha baru garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na buriha baru. Mama meha lu niru da guagda nu. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihen lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma. Cristo.
4: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate le, genegeti funagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. O digasu warufu do gara da hamagin tu amu girige hun, o gasu wamuri a gara da to arufu do bani, lubui du wagaburi humagin, hon amu girige kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nun sun girige, asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, luagu itara hinya la keisi aba gara da to, Laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi, ladige sifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa, luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungyu leabi. Lememe ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu leila negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigun meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigun uganu luagu wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nge uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihen la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adaurago lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lu gumfaranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, anihen e sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungyu wada. La susere dube itara, la diga ni wabureme lau lani sifi.
4: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai la digan aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, Lau lufuna agun warufu da hai inaru ni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai werenu luagu tinyunsu lani nasalbaru ni, hongirigunye ha lumba nya heferidinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai, lele nege bungiu. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaruti bena wawai. anihin da weri lawa digeri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hoatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga da. Lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia sunga wahala bagari da jerafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weju loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalien lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
1: Afinyati, nije natinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusun murusun. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa linu kate le arihuwa bai. Lwe dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
4: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagu agu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo iti sun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbe vigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe da meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ahilili halilubai wawu, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubeiti lidan halibei aba luma Kristo, aba haligrige iseri, gumuha sun kate lebinadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigon, aba lunha ni Kristo lun lachibu ni wafigon, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligye won lun waranda ragudininya sun grigye luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigye, ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristo. Rulumuti wadagmunu ligye won lun waranda ragudininya sun grigye luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristo, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagye. Ayumura guati wa lubaiti hun luegye logwadina Kristo, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristo ni aba figou, gama lumon rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
4: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo na rufuti ni nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefuru ni, aba nitere huni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufuti ni lareini, aniha lue yuri esefuru ni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadig mari uriba. Busen irigutiwa, warufuti ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege. Luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadig mari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. La warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. La winsi habu le tima timati. La uganu lana inaruni. Luma la lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere huwati buidu wawagu. Anihenda adimure hovati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetinya, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihe nkei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhu nyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi ya habu kuma won, keisi hisi ya habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia. Kei larinya gubungyu guanarigu.
1: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au gu habugi ute hageme mutini.
0: Furihu malubai iti hakana guwa ginye hama finye banya.
1: Disi huma hawe yenya habure, magule huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye beneramu yu, denya larinya guwa habure misufi kabafa.
4: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi furama se le ladigu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwijei wawariwa. dandu loi wagu bukei toi wawani. Hocha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luwendi inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadna wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigu lau lachilinu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Baruti oweni. Ari humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunubai. Lauti sun le hadigubai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua laon sungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wawama wongwa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubai huago.
4: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye lida hisubu din luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai, lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le kibe boyabudu malon guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hide naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
4: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu dugu hanye hadange Macedonia na numa hadari rong me maran serunga lichugu nya hamuga lira busiga nuwon huntima lali gen ruwa malila sarago wa finya huagu ligia narita kumbai na muri ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubarage lunginye hidera gunu austera gedai ideve sei le fa.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y debe ser leído.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nin la le habuse rubai huma suadan lun habagaridun. Nin ligiame guine sarago huma lun hitehan lida sun kate buiti. Tanin han relerenun bungio.
2: Edebe sarago humbo temekina.
1: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tuma fein lun leigin li chuguba ginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai abame laweri da guduni bungi umurusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube hounahani hon wama. Wei bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimureha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guanarigu lungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Ligue guinea.

0: ti hafama rubai ha eseri bidubanya lum ke isi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chili ruba veju lum heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hon, uwa la niaba aritagoti luago la diga la, lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lum na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lungiye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tinna kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ye guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda ha tinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, Afosu rubalun lun heseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minhadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. A weyasu hadina saragu luwagu luwadigmani wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate le, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lun sunda, subudi lumuti lau inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare ha buidu luogua. Lau sun lira. Nabagda guahun gueto lagu burikate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. gayera tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri handigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai nariye gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielu, dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gile mafia lun la sufri ragdanina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuai, laniaga naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi hata, anikuiti witi lira lomba watu nison asufri runi, witi mati lari hii nubafu nuagu na le debile bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogua. Anihuguya adiga gudu balinu. Lugundu huwia yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagi manu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai, lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegwa lumutu mfunage titu, ma aba lau wosenu wagia biangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhenyo, hisinya tinyanu, warinya gunya lungu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumbe nituguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhenyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuriha hawagu hiduhenyo lau panta luma lida chagaguo. Nidihe ritina luei lida alame nidi nya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau, lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derege guanya la hongua.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguribani lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nania gunyanya honsun ha, asigirubanya adagu wa uribani. Lagudame la nidi bisidan luagu lurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimure hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu gurua ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungiu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luagu lubafu bungiu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidin won lida bayi wocha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bayi wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubaregen nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nouseru nun segun ubafu lelichi gubai bungiu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirubugirinya, Kristu gwanarigu luma bungyo uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiru ni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabusa erumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le uagubay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu gwanargo, asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri hagunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega direg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagura hon luneseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira unu luna purijihani ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungi luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napurijiha hon ha mamabanyi kuriyu. Lwe lerederu nafagu keini kata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu. Lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya. Ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu. Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentia yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya. Lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha mama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi yemeha hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago aba lagumeslerun feduru adiseta hawoi hama mabai huriyu. Aba megi halila hama ladiga lanufu de loe leka yara bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu, aba gine luwara dun beru na ve hama lidan kate ligia. Dan le narihin boi luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni, aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bain huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosu urunia ha mama bain huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyo wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikontia kei ha mama bain huriyo, ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gube la finyeru lau Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lau Jesu Kristu, lunga yana bai la wa richaragun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gajara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto, busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, pewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaba kempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungu aba frama se lun abramu, luma lun la diga wagun. Mania gutulerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichuguni liluridun lumu ises. Lun la funa guaguduni hon grigi. Ligia daradu le meha. La digubai bungu luma abramu. Sinyati la gululuduniwa. Lau aba luridu le. Nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu farama seilun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu Moisesi le farama seilubai bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugubai bungu lun Abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda luridu? Nyumbiti luridu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe ilichugua frama sayiligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luwagu muradun la lani bungiu frama say, luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni. Labu genyadi wabuga lubafu luru du. Agura baha liyabi afinye ni lun. Wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti ke chulihari lubai afinyani mama adi walabu gine launi girun lurudu. Lirahuni bongyu sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga ke hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nire gili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, aba lona ni bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu, Abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi ladan la bungiu, Ida ya luba saa, kajara la harita gun lunya, hicha gun hungwa keisi damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la diga ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumieti dan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hong girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lung hadisi da gudunu wawai. Lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai lige agarubai lida flasule giribai Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri maru ri tuto maru ri. Wago aba la ugundani buge ele bidi e boyagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wabu ngao siguta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi e gwarigu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sunsuina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiveresi biru ni seini luagu ugubu lumu meresi biru wamani. le busen wa bay lunga finye wa ma lwago Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen lwago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina lwago wabureme lwago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina lwago lunti la heresi biru ni grigia seini lwago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini lwago ugubu. Mariba ati hamuga labri hantimure lwago tilonwe Kristu lwago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwago lunti la heresi biru ni seini lwago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahi ti huguya niduhenyo agua ati bungu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige mila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse irube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagwa mamari idunga. Ada guatin burikate vijeti. Mabusi garitin ya lau hasalufuri. Hudu guatin honguariwa. Abinyara hahagia. Anihe iyeri habuni hada. Gaga ni go luma emeidini. Mene guti haganidu. Hawogo rigunyi harita guasunwa da. Fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lago weri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin ha nisun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la juma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha don wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itarameme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na buriga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gun huagu lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung lichu gun subudi inyu ginyeti hun lung gun faranda humani le la subudira gudu bai hun. lung nye hasubu di runi tima bungyu buidu. Amuri hatina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubu di runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisinya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri hatina ginya luma lung lasubu di ragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbe wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi ubafu ere luma aruwe hani leburi sielu bai luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu rule ginye kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. La dega ligilisi logububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios, capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La dega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di habai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungyu wawagu. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigu. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali, bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate li hamuga la diga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma diga kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gweto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringu wa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adairu bai luai dien luadig mari Kristu. Lung hausera gunhungua kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lung lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai hagua rua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu.
5: Mute tiinyu baru na la nyadai ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hong fiu lung apostol guhama, hibir lung profeta guhama, hibir lung houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lung fadiri hama luma lung maestro guhama. Itara linya laranseru ninya lanigul lung gayara baila eseri biduni buidu luma lung edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lung lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Hesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lung laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri arufu dahani lung waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lung wawansero lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lung tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lung la giria agun lungua lung nye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yangani hubai bungi ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisi ya guwa huma huni wagwa, itera kei winsia du lung Kristu, aba le deregera gu lungu o wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Ma vie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunghichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Adu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inara ni hon. Haucha huma hafuren de iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiga no ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligia larinya wa gubai.
2: Agaku tuwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata giginan. Aba me larugonga da kudun kristu bau.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu na mari yedu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
1: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lungin inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinya tinalun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwidu la tabun aniwejife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubirigo, magani dagida humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahein na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adiga ina lugunda abungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielu bai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le luma a finyeni. Au, que si aba finyeti luago Cristo, y naru ni narinha gubay meye hatina. Ligena buserumbo y luha furi idungo girien lida sun folasu, y nyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga igani ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadaira gung keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hong. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubay mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbar baurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: 1 Timoteo, capítulo 3.
1: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lunti la bagari dun aba i bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye la negun aba i bagari suruti. Buidu ligia li chigu i nebe wa ligia. Lunti aranse nyo la sun da lun le resi birun bisida lubi. Lunti aranse nyo la lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuha gieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loe ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi adun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa luago weirigula inarini le arufu dubai won libugri.

0: wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hongu nechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lung, Agama lidun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lu bungyu luagu, sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guwa ba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai, itara meme ba diregdagu lida sun kate, ahin badiga itara ba salbaru ba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banya me weya nya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera uga banya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai kadukanyo. Luma lung hagu yu guduni, insi nye habuni le haduwe irubai hon hagu burigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungua lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon laamuga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburi duni watiri wuri to hilali bay tumari tida gara da lanna idera waguni. Tore gubon anini hale lumage uri wawen iru mutahu. Lun ginye abar gugi lila meka tumari. Lun tita subudiruni wa lagu buiti leta digu bay kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubay tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyo loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboy furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabay hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya ulinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
1: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan le luwadu maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisia lidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwey sun le uribabwe. Kay sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divayin. Anyahin girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahin ginye marihin ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ayin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. la diga manigun ti wa ni kata wa magwa nyahun ubogun, siyaba igin wa nigun ni kata yagin. Ahin gaygin wa bay, gadaudagun, lunti gufurma wa ma law lira. Ahan ya habu semba nya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anigubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lago Kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago la den hoa bun darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lunhichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luago. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lunhichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichugu bailabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanina lisubudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungi wago sag na furi du ariye buweyu agu, tenki numuti bungi le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaybun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumbapulichi ani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adagirubay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luay ginye anihin la kate ibuiti wadiga, La diga ita la linea la, la ranse roni, lubaregen la digni ubo lun, la rufudu ni la reini luma linsi habu won, lidagi Jesu Cristo. Gueto, la rufudu be insieni le lau lona hani Jesu Cristo le, wasalbara gulle lun, la gini chagoni lubafu oveni, ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurigeni uganu le, o una halana kei apostolo luma kei arufudahati. Ligena sufri rumba linsun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, anichoro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Goni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kei si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi ruinya la. Lubaregen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Christu. Le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Christu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redeha labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben lagayenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu. Luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungi aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu. Mama regini umegeni golu opulata nye, anihen ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihen lunti luweiri age ayusuruni, anihen lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungwa, ababa iweru lani na uweirigu ni, le deregue guatilungu alun bungio, huligui alun, aranseño lun furumi e guargo a dagui manubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nipune inguinha. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyani, insi habuni luma darangilo, uwarahama sunha aguaru balin wabune me Cristo, tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufudahati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufudaha honha mabucha banya tau anigi una bugutu, lunga yara baila la sansi runi bungyu ligabri hasaminaru, lung kanha nubala lunle inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tome hagadan balinya lun ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naniya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gudanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run, afinye gudabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu haba arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung arufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon, hichugu bai hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga, ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufri runi, rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano le lal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufuda ani le lal na wafinye harumanyu, gueto, lagura bahanyad na aba ridi lan na richagu, le lumba inibihi ni luma geo naburiame, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, agura bahabali liabin lau insi habuni. Houcha ba biabin ariha na furese, igira lad na demasi, hinsi ya timati kate le lan na ubo le lung, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kuresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigu bai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu. Ua tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lue oweni. Ani lesefuru badina lue sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luege Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu keilanigu lungine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara loba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabuda me Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubo hu legiri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lere rua lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubay gweto hawagu lupay sanu
1: grigi ya kuretan sunanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inayro ni larinya gubay Lige lubay ti baden ha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uaraguabi, arinye gaba hon alidiga tinya luago lunti la derega dagula houserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagulida hafinye luagu Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habe lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. lun lari hini wa lida ligabri habagarid lagu buidu lan arufu da ni le lagu ti bungu le wasal baragile lugundu arufu da lali bungu lare ni won le ida gnie be gayara la hasal banu sungrigia arufu da haina won lun wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubo lugo bagaridu aba ibagari le buite lida danle ragugu ni wongu ani lau gudeme habu sume wagura bahela la gunfli nu bemenigi lagiri budun wabungi yute wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu Derege guatilungu alun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa le gumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru. Areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdu. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigi, dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kum buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luagu binsi habu. lugundu darangi laharu hanigi ha afinye wa ilagu Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumbo ibadig ni bun, hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luegi na purisinya lagu Jesu Kristu, amuri atina buma lung badig abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nouna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, lung hamuga leseribidun nu bevenyegua sun anahala adaurua. Luege na purija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu gala nuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Amali habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburihanya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidon buri lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu tima ati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isanya ni.
1: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunungu.
1: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lung itar hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
1: Ahi ti lung liru arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chadeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya sile buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya aburemi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuha bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buhuya, bereke ubalu sundana. La waya tukubike idendo,
5: babaru cho buhoi ke ya ba ide la san si luoba ke dangu ahi buhoya aba meme medebe magumu jugoi bibahere
1: Maria guti bungi unia ba woi asu luni ya ba angeli
5: yuru malege no mere dari ni chugu ni ba ga ni la mu bubudi
1: sunga heli go sifiri go servi duti nya lu bungi hagi ona huti nya lu hidera guniya halun bonya heresi biruni asal baruni kaisi alaga
2: Hebreos capítulo 2
1: Lunti luboiti veteni runti malun uganu le agamba wa maliwe Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada age angelegu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure imeguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine Ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angeli. Lubare gelira Larien heti dan lerero.
6: Kata yang nusa ubi elu basa under balahau. Kata yang nusa kiri elu beber sebalahau. Atu ke bumut dia enda buah hawai ngahel. Gamalumu dagu ke bumut hilau wai ribuni luma ina besi. Rubu bumut dia lawu jisun kata.
1: Dan luba iti le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migiru tini kata lumu le mama bayilan labu gi. Lau sun lira Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu tilaule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi habubungi wong. Aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sun liranginyu lida luerigu. Ligia lunti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babawagu hundi biru. Neremo babawagu kweli hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babawagu bungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala Lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wauche wagun.
2: Hebreos capítulo 4
1: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahi ti wagele afinye libwe bebelu balito ngamera kunile wagu bailarinya kapuingi.
7: Lige na afinye lobwe de la negani luagu bebelu bayala lido mfulasule emera kwagele.
1: Lausun gumulani buingi luadigme iluma genveyule lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalereru buingi luagu lisedungweyu.
6: Aba nemera kukungi ulida gesun luadig mari luagu lisedungweyu.
1: Arian wagoya ligia tidan lereru itar.
7: Mebelu bojinidun fulasu le emera guagoy.
1: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi rua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubay bu ingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
6: Kugunyi, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulumu ti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti lua iluadigmeri, itar kai le emera agu meha buingiyo lua iluadigmeri. Lunti luboy ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agu niligia, faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingi. Furangu ti sun kate lun le lumbay laguse ragadini. Hesusu le liru buingi. Le beluha libay siyelun. Ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lun ti lubay deregada gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme heblan Hesu Kristo. Le wafadi rewon logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube won. Lugudeme habu la won idarego lawame lau laraini lida vemege iru.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauruguti. Wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro ule lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha kubai lungu wa fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubali ubaro wairi kutile lungu kaibuga larinya guni lungu.
7: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
7: Fadiri kuguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingyo le gabafubay, lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke gwenyulinya la lungwa lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri uni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na bayla asalbaru ni, le magumu chati hon sun haa ga gamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyangu unfurangu, lugundu, Sinya lan kufuran de humani. Sugu hali sarago dan luma gen hasal baru. Lun ti hamuga gayara hali lan harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu da hani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiye ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habuba nya lu lereru mwingi buidu. Subuti hamai arufu da hani ile buidu bai lumu le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro gon wa maluba itilina wasubudiu togulereru mwingiu igira wa mamuge arufu da hanile mere ngubai lebuguru Kristo marita goma loguru gulebu wafinye kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni logu mwingiu arufu da hanin logu badise lichuguno uhabu habulu wafinye tinya hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusere gudunia mwingiu grigi ani ligi ya ba wadiga ahi busiye mwingi. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingi. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mwingi. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunye ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lumu ehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le au yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra hayitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu afinya tiwa logo itara huba la kai muale ichugube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abiniru nile nyumbu ibai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi nile hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awanda hamai sun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avra logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
7: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wairi kutima ti hawai hafinyuru. Ani choru hen ligia ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligia lubai ti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busien la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luagu. Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luagu emeni gini le rula libuingi wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu ungurugune ani. Emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giri bai Salimo. Lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te Salemu. Mini la lira luruwe ite darangilo. Ibidi wati katanya la meha laguburi gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru longwe. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulu muti lidi sifare iti lu lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, Fadri guha la diga wagun lewe lunti hakuburu hani lidi si fare.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Lausun.

0: dia sun kata isi ya moto na rufu tukumbu lagu vugu
1: ga malumu wairi kuti lafadri ha Yesu Kristo sigla hafadri ha fadri gu ubowo buitu mati daradu le wogu be labu yi haluma buingiu ani buitu mati ginye furama sele lichu gu be isari daradu ligi lugundu lung hamuga meha buitu lan furumi ti daradu le sun sun na gubei memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu ga malumu magunda atibuga buingiu la furumi ti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lung hagufuliru luma daradu ligi aba tilarian gutida lereru
0: la via regnare habule mebungio la chile govenyo lunadudu iseri daraga amalina na huda luma israele mitara baiki daradu lena tetu baihama hakuchegu leveyu le nare kutubo ni hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufu li vuhamuti meha ni daraga lejeti ligi rupani mehongua ni nyelariyegu habule me
1: aniha daradu le lumbo inadugni hama Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
0: Nichi kubwe niluludu, lidon hasanyuna. Aba menaburu wa nitida haligi. Au wati habungite, hagie menana. Mebege nuwa boi, lularufu da honi wa nuwago. Maria mboi wugiri luliduhe, nilulibini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu hasubudi rugwa na sungu boi. Lumo vyele jiri istimaa jidi boi. Dalilumu le weli timabwe, adagi. Ferudu na nukwe, guliba nile hetetwe. Marika kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10
1: Ladega liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, ledagen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, lurudu ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa lukibu adagaragudu ni iberesi, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni gudawari bote. Niburi lau adagari hudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, niubi hedina upo wago, luna dugu ni bugunda mbungi yuto. Itara kaisi furu uliniya la lwaku tita belenu.
1: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagari hudini, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagari hudini gudawa hudini. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingiu, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina lung hadugni bugunda bungi.
1: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo ahinti Yesu Kristu aba rugunye weyasun licha agun lungwa logo figo ulun sunda aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lonwere buingiyo ani hinyi ngweto agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi lau ladagara gudun aba nguweyasun Aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
4: Anja daratu le lube na gudu ni hama lari gepo imemeyu ligi. Linya lariyangu wapore. Nechi gubai ni luru gudu hanigi. Aba me unaburi dune lida hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
4: Marita gudu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugu.
1: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tinituhinu laulome kristu logo guruwa gayara haliwebelu runlidum flasule santu timaboi goige belu to meme lugu bu kristu darati aba iseri uma won lumu bungio aba uma le anigi baliwa lidum ibagari magumu chadit Jesus wafadini eboe inyu tumati tidan luba bungio lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragun wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregunye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti la longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingio. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inho. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin, lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ilabai cha bidini ya gerigi, aulalubu ilafai ya bidini ya lagu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
5: Naguse rebituba ya numutu niye.
1: Fugia bugrigi ele wagote, Laburi haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agie anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gie gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama haa uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisurgubanyo. Igira guagadatun hungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudinyo humoi loga nihi la katei huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tam. Ahile naliche na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kaidurige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ulaa adigu bali ubo, Larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. ani madarin wati lugubu lugundu bungyo anugbali ani tarin he lereru bungyo logo lubara ke boila me halanugun enoku gunda la bungyo lau ya ubo ani siente la gunda ru bungyo wau ahi mafinye wa boiluago lugundu lu wayara fatu lu bungyo gasu wafinye ru logo ani hila ani lichukubala afaye ruaha ha alu habali lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili langura aba la duguni le lubaibi buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba buguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridung la gai regien ibidi oga lung halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakobo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la, Nyubui tilun gadiga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabui labahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubui buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati hariyagun luagu mama lan hagaira ubo ule. Hayabu iriginya lan ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu ule siyaluboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichugu ni isaku la rigun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esau. La ulafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahun yose aba ladimure han luagu luerigu buingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubalan Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru una buguni luigen Kristu le lumbu liabwi. Sigu la ula gano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariangulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giri be lue yiru esefuruni. Aba lona ha, aba hishagwe, tubeneri haba israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, la mga niyaba hagiri ma israelina. La diga hafinye israelina, sigi hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba la doro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun na buruha logu hedion. Barak, Samson, Jefute, David, Samuel, luma hawagu profeta. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao, aba ichuni. Agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efeng, rede itinya eibuga nyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibuga nyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, Luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, ladiga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama abuidula sun suina gubay.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadiguni kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye adurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubay. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari yedunga hama haa, agabara habanya. Mishika humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingyo le emege irubay hun. Arinya gali.
5: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubayti warinya gu lao afinyani,
4: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga adiga nalu.
1: Harita kwa huma hawagu haadunte habalu, haapuriche habali luganu tebuingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu Hata anima alugu, lidon fulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia, bogu ditu ikiampu agai, lagudu itara linya ginye bogudi loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogudi tuwe kiempo agai asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ange Jesu Kristo etengi uni ligia luu yeribai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buitibai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile aubai lagunda arabu ingi kakambati huma hon haa arufuta habanya hun Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadu gemari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Jesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo, lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nyeginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon mabu iganinya hon sun tabu tiguligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu igahanya italia na hun Binelo buingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
6: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun harien gulun.
7: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
6: Harien galule gudeme bei.
7: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
6: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
8: Hisi ya lakirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
6: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu ni afigo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lidage. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
9: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
9: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meveyu lani na guseruni. Ahi hagude mehabu banya. Buidu behafuridu lida melidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logo fin la ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afin ni ligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
7: Buidu la lidi bu. Darugwa ba baugwa hobu yeme.
6: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grige lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
7: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidube.
6: Au warinya gati na lui duhe iligia.
7: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
6: Afieni bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga, gamalumun afiente gie mafienu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafine grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagule la digbe dan le laharubei luyebe lafaruni isaku le liru hilagubei kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate le la digbe. Itara lien lagunfuli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
8: Afinye timenha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richaguati.
6: Nyariye muguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagua labu giri luago buiti le la digbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idam meha le tarufu dine tafinye la utaramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
6: Niduhinyo. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tul aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya aba katu nyurutu gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama balilichu au le lumage be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. galumatia areidatia gagamba ditinya gudeme habutinya adiga hamutile buidube aba labu hanugne sungrigia frangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri leri shagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4.
6: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya. Ibide tisahun luago ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani la bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichuk be bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo ele lichuk be bungiu la duga tarenhe lereru bungiu.
8: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera golumuti ha unabugu banyo.
6: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katanyi dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
7: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
6: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
7: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
6: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
6: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi nilido buri lagumu ho dangle. Lausun lira, mafayiru humuti aha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubaiti fayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawegegua. Ligia lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. lugundu arei da tibungi gudeme habuligia. Luge sun kate ini duhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame ge le hariegu ua, luginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rin luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini a figo hali luboi, feruduna wabai li figon. Ligia gufese humai luboi hi figo huni wagua. Ani afuri da hugue me huogua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu aba ya lahu yu huya aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umale richabe liabi amu lu lagiri budaguduni. Subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
9: Furumi etu ligara da feduru. Capítulo Aba.
10: Au feduru, aba lani Jesu Cristo apostolo, namburu hanyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, loba ugu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lunla ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana bei la, wabihini asalba runei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me la gumu houda, ligia lebu bei bunghinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuya ribai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi ating Jesu Kristu hun lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani lau luweiri afinye luago Kristu. Wago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu mama balali da hadani. la gufli rua bricata ile. Bagulida balava dani. A salva duni le meha wagubi ka dimreha. Ligia meme la wagubi ha purici ha girigi ha hun lidon buridan le. A ulu bafur sifi di sandu, le nyubi be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani bricata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni jusu kumei lubui du haritagu. Ruho mei sunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau la rei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubogogun. Keisi sanigu gagamba di tinya, ma bagari da huma, keima ha ligabri ha bagari du lubaragi ha subu diru ni bungiu. Lubaragi en lira, a bagari da huma aba i bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare bei hun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria han erreler un bungiu.
11: Sandu kumar, lugundu au, sandu tine.
10: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusar gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebese sun da le lubei abagari dunei ja ubogog. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Afrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luago bungiu le asare gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lunga finyinu eni ruhu mei sung hemeni gi luago. Wento. Lauga gamba di humalu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun hidungenyu luegi Jesu Kristu hun le timatimat. Lunti lebeiti hisinyengu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye Adura rubai lu sunda, tarian hare lerenu bungiu.
12: Itar hanya sun girigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
10: Ahin lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
10: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso alugu, itara kei habuse runi irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu, itara laginye habuse runi aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati le aube memberese hamagirigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagi. Luginye itar huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagi Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
12: Nichiga aba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani hafinya nitiyo lwagu, buidu beli di hon.
10: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya lea finya libei. Aenti ho ha ma finya banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
12: Dubu le augo me bere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati mati.
10: Ariyenga tiginye.
12: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
10: Hama digi banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyo. Ahinti huguya le finye bilwagu Kristu. Aba rasa nuwa da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyo. Lumuti niya bungyo. Anuwa diru andu. Lunga dumre ha luagu burikati buiti le ladigubay bungyo. Le agure bihun lida gien luburiga. Lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyo huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ha butinya hun. Ahen weto. Kudeme ya buha li bungi hun. Idunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. Ladiga busianti bungyu, luha digu neile lubaibay. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mousera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Aha avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, aha aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Aha asufrira lueginye aduga kati buiti. Aba havandune laugurasu, Buiti lira ligibuge bungyu. Lulubuyer igaburi le lagura bungyu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Daleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo, Le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
10: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. kagamba di huma hong humarigu. Luahin la mahagi yang lubay lung uganu lani na asal baruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristo. Luagu rugu husa. Laurugu me harikini, lubuy du houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le aba bay ubuiduni le meferi di rawadi bay. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bay sarago ligi bugebungiyo. Itara linya meha, ligaburi hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiyo. Lida meha dan le segihali bay. Afinya tia meha loagu bungiyo, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubay. Manufu deuga luwey nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luwey ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Yesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
12: Lebuseti, labagarigu abai bagari buiti. Lumagiye abai bagari lani lan kundan lunti luni giri nuri nyenye wila dimure abari bani mariye ga ligiye me iyeni di sela loy wuri bani adiga lele budi bani alu halai terangi lo abu me lafal bani adiga gongi giri moti yawa bore me budi hari cago bani agambala is afori e dundu anganya ha adiga bani wuri bati magunda ti budi ha
10: kapagi kanyana adiga wuri bati hun. Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algu dutun. Kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi adugunin buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru, luegi adugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Lagu gini salba diva la lau lasanu Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sungangeligu ama sunghibiri ubafu sielu labu gine lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
10: Egia lubaiti, itera que la sufriru Cristo lida.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Anan señor.